0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti. Ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan

0: dan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang

0: dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

Krispati sepanjang usia pendengar Pro 1 menemani di pagi hari ini tepat di pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Roli Huta Hayan juga masih menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10. Semoga sekarang Anda di jalan lancar-lancar ya pendengar Pro 1, jangan lupa ya ganjil genap sekarang tanggalnya genap ya. Yang ganjil muter dulu sekarang genap ya pendengar Pro 1. Ini mungkin Bapak Ibu pendengar Pro 1 yang masih pada punya anak sekolahan gitu di rumah ya. Ini lagi pulang antar anak-anak pulang sekolah ini ya, ngantar sekolah kali ya, sambil cari sarapan gitu. Wah, seru sekali nih. Semoga seger-seger semuanya. Dan hari ini mungkin ada yang lagi kepengen sarapan apa gitu ya, mie ayam mungkin, kayak enak ya sarapan mie ayam pagi-pagi. Saya dari kemarin ngidem mie ayam gak kesampean ya, kebawa deh sampai sekarang. Kayaknya enak juga sarapan mie ayam pagi-pagi. Saya rasa gak apa-apa ya sarapan mie ayam pagi-pagi sesekali. Jangan tiap hari ya, bisa ngantuk terus-terusan pagi-pagi kalau kekenyangan ya pendengar Pro 1. Di pagi hari ini juga saya sudah punya 3 tema polling untuk Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih, dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Yang pertama itu, sekolah di Jakarta boleh PJJ nih 18 Agustus 2026. Yang kedua, Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringati HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Mana nih pendengar Pro 1 yang menurut Anda paling menarik ya, yang paling relate juga mungkin untuk Anda? Boleh kirim langsung ke 0811-7972-7912. Kemudian sertakan alasannya apa, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Ditunggu ya pendengar Pro 1. Tema polling hari ini ada 3. Yang pertama, sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Kemudian Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringati HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Mana nih yang menurut Anda paling menarik?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama saya, Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Sambil saya mau update juga, Denny, kemeriahan semalam dalam Karnaval HUT ke-81 RI di Monas ini dimeriahkan dengan bagi-bagi hadiah. Apakah Anda salah satu yang dapat hadiah kemarin dari Karnaval dan juga dari Pesta Rakyat? Boleh ya cerita-cerita nih, update-update nih. Saya ngeliatin dari story ada yang dapat ini, apa namanya, kotak makan MBG. Kok saya jadi kepengen ya punya kotak makannya doang. Ompreng namanya, ompreng. Karena kemarin si Karnaval ini ada festival mobil hiasnya juga. Pendengar Pro 1 adalah si 3 mobil dari Badan Gizi Nasional terus bagi-bagi ompreng. Aku kan jadi mau dapat ompreng ya. Omprengnya aja, nanti isinya aku isi sendiri, gak apa-apa. Pengen punya aja gitu kayak orang-orang omprengnya. Nah, selain ada mobil Gizi Nasional ya, Festival Kendaraan juga memeriahkan Pesta Rakyat 2026 ya di kawasan Monas gitu. Ini juga banyak sekali kementerian-kementerian dan lembaga yang ikut membagikan berbagai hadiah kepada masyarakat yang hadir gitu. Seru banget nih kalau baca testimoni dari warga yang ikut ya. Salah satunya nih ada Pak Aswar ya, katanya asik deh, seneng karena saya mendapatkan kaos dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan dia mengaku kalau tidak mengetahui kalau sebelumnya ini ada pembagian hadiah sehingga harus ikut berebut. Saya juga mau kaos deh. Boh, saya kabita banget ya, pengen ikutan semua punya gitu. Dan Festival Karnaval ini menjadi momen yang paling berkesan juga kemarin ya, pendengar Pro 1, yang digelar dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi ternyata banyak yang gak tahu kalau akan bagi-bagi hadiah gitu ya. Ih, padahal kemarin di Pro 1 mah kita infoin terus tuh banyak hadiah, banyak makan gratis juga di Pesta Rakyat ya. Seru. Kalau Anda mau update-update nih kemarin kemeriahan 17-an, boleh ya. Gak cuman ada mobil dari Badan Gizi Nasional, tapi juga ada ini nih, pendengar Pro 1, ada replika Ka'bah sampai dengan replika tank. Wah, di mana kalau si kendaraan replika Ka'bah ini dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i yang meramaikan parade tersebut ya. Ini juga seru banget nih. Kemudian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memeriahkan parade, di mana ada Menteri ESDM Bahlila Hadalia hadir bersama sejumlah pegawai di atas kendaraan yang dinominasi warna kuning dengan iringan lagu Tabola Bale ya. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini juga ikut memeriahkan festival di mana kendaraan ini didesain berdasarkan jenjang sekolah masing-masing. Ah, lucu banget. Kemudian dari Sekretaris Kabinet ya, ada Bapak Teddy yang menarik perhatian warga di kawasan Monas. Ini dari Sekretaris Kabinet ini membagikan sejumlah kaos kepada masyarakat ya. Terus juga banyak yang bagi-bagi kaos ya kemarin, lumayan lah. Buat ganti-ganti di rumah ya. Ini seru nih, banyak banget ternyata yang kemarin ikutan ya. Di Kementerian Perhubungan ini mendesain kendaraannya berbagai jenis ya, berbeda dari peserta lainnya. Ini kendaraannya dibuat menyerupai kereta api Thomas and Friends dengan cerobong asap di bagian depan. Lucu banget Thomas and Friends. Kemudian Kementerian Kesehatan juga membagikan sikat gigi gratis. Coba, ih seru-seru sikat gigi gratis. Ini berfungsi banget sih, guna banget sih pasti ya. Lalu tokoh pemerhati anak Kak Seto juga hadir dalam acara ini ya, dalam rombongan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah, seru sekali ternyata karnavalnya kemarin. Kalau Anda salah satu yang ikutan, boleh nanti update ya. Tapi ikutan juga nih polling untuk
tema Jakarta pagi ini. Saya udah punya 3 polling ya. Saya sudah punya 3 tema yang bisa Anda pilih langsung sekarang. Boleh by text, boleh pakai voice note, boleh telepon juga di 0811 7972 7912. Dimana tema polling yang pertama itu adalah sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Yang kedua, Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang terakhir, peringat di HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan 0811 7972 7912.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
2: Ya memang sepertinya naik terus sih, Non. Harga-harga itu semakin mahal sekarang.
1: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih, Bang.
2: Kita memang harus lebih bijak sih, Non, dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
1: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
2: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
2: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
1: Oh, begitu ya, Bang?
2: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
1: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @rri_pro1jakarta 91,2 FM.
4: Jakarta pagi ini masih bersama saya Roli Utahayan, mendengar Pro 1. Masih di tema polling nih untuk kita bahas nanti ya. Saya punya 3, Anda boleh langsung pilih nih. Yang pertama, sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Yang kedua, Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringati HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silahkan ya, dipilih. Langsung aja WhatsApp nih ke 0811-7972-7912. Mau menyapa Teca nih di Bogor ya. Selamat pagi Mbak Ulul dan teman-teman kru Pro 1 Jakarta. Keep smile, jangan bosan-bosan ya. Tidak bosan-bosan dong disapa. Selamat beraktivitas di Jakarta pagi ini. Salam sehat, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu. Mari kita goes dulu Mbak. Tapi aku goesnya pakai selis. Selis itu apa, Teca? Kali ini aku nyimak aja deh untuk callingnya. Oke deh, gak apa-apa kalau gitu. Tapi beda nih dengan Mas Pandu ya, yang pilih nomor 2. Mas Pandu memilih nomor 2 ya. Katanya Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Iya, sebaiknya ditunda dulu aja menunggu arahan BMKG kalau kata Mas Pandu. Kalau menurut Anda gimana pendengar Pro 1? Mana nih dari 3 topik yang saya sajikan di Jakarta pagi ini yang paling Anda pengen bahas pagi ini ya? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait. Yang pertama, sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Yang kedua, Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringati HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut sebanyak 1.576 gempa susulan telah terjadi di Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan sejumlah langkah yang masih dilakukan pemerintah untuk menangani dampak gempa di NTT, salah satunya dengan menyiagakan tim Basarnas di 7 kabupaten terdampak, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Nageke, Sika, ND, Manggarai Barat, dan Ngada. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah mengirimkan 2 unit rumah sakit lapangan. Rumah sakit ini ditempatkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan di Kabupaten Nagekeo. Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan, kenyamanan, dan situasi Jakarta yang kondusif selama momentum peringatan HUT ke-81 RI. Menurutnya, kemerdekaan juga tercermin dari kemampuan pemerintah menghadirkan rasa aman bagi warga. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab agar ibu kota tetap aman dan terkendali. Ia juga mengingatkan bahwa makna kemerdekaan saat ini tidak sebatas perjuangan fisik, tetapi bagaimana masyarakat mampu mengendalikan ego dan membangun ruang dialog. Sekian kilas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Coklat dengan Karma, pendengar Pro 1. Nih, saya yakin tadi baru ini ya, baru ikut karaokean dengar lagu ini. Sambil memilih tema polling di Jakarta pagi ini ya. Ada 3 tema yang sudah saya sediakan nih di Jakarta pagi ini. Yang pertama, sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Yang kedua, Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringati HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan ya ikut bergabung di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Nanti yang paling banyak terpilih akan kami bahas nih bersama dengan narasumber terkait. Seperti ada Ibu Iren yang sudah bergabung di Jakarta pagi ini bersama saya, Roli Hutahayan. Shalom, selamat pagi Mbak Roli. Ibu Iren pilih nomor 1, sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Tuhan berkati Mbak Roli. Terima kasih, terima kasih Ibu. Kemudian ada Ibu Tari dari Banten, ini pilih nomor 3 ya. Karena dalam mempertahankan kemerdekaan itu adalah tugas semua generasi, Gen Z sampai awali Gen A ya. Dan kalau sudah semua umur sambil bekerja di segala bidang, apapun yang dikuasai juga, gitu katanya. Jadi katanya Bu Tari, saling bantu sesama generasi lainnya, gitu. Karena dalam membuktikan kerja nyata itu adalah harus mempertahankan kemerdekaan, gitu. Oke, siap, terima kasih Ibu Tari. Lalu di line WhatsApp juga ada Ibu Rani nih di Jakarta Barat. Saya pilih tema sekolah Roli nih. Menurut saya sih cukup masuk akal ya, kalau memang ini ada kaitannya dengan kondisi udara yang lagi kurang bagus. Karena anak-anak jadi lebih rentan, kesehatan tetap harus jadi pertimbangan. Oke, saya juga nih Bu, gampang batuk pilek. Apa saya juga siarannya PJJ ya? Apa siaran saya jarak jauh ya? Lalu ada Bapak Dedi di Jakarta Timur. Saya pilih tema nomor 2, Roli. Karena belakangan ini udara di Jakarta memang terasa beda, apalagi kalau lagi panas ya. Kalau modifikasi cuaca bisa membantu, semoga kendalanya cepat diatasi. Oke. Lalu ada Bapak Agus. Saya pilih tema sekolah di Jakarta yang boleh PJJ, Roli. Karena kalau memang ada alasan kesehatan dan situasinya tidak memungkinkan belajar di sekolah, PJJ ini bisa jadi pilihan sementara. Yang penting kegiatan belajar mengajarnya tetap jalan ya. Lalu ada Ibu Intan yang pilih modifikasi cuaca di Jakarta di tengah polusi udara nih. Apa kendalanya ya? Saya tertarik dengan hal ini karena polusi udara ini bukan masalah sehari dua hari, Roli. Penasaran juga nih sebenarnya kendalanya apa dan bagaimana pemerintah mengatasinya. Menarik, terima kasih Ibu Intan. Lalu ada Ibu Siska. Sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus aja deh saya pilihnya. Kalau cuma satu hari dan kondisinya memang kurang mendukung, saya rasa gak masalah sih ya. Daripada anak-anak dipaksakan masuk tapi malah kurang sehat gitu. Oke. Lalu ada Ibu Nia yang pilih nomor 3. Kemerdekaan harus diisi kerja nyata, Roli. Karena menurut saya generasi sekarang bisa menunjukkan rasa cinta Indonesia lewat hal-hal sederhana. Misalnya kerja yang jujur, tidak buang sampah sembarangan dan membantu orang lain. Ah, PR kita nih masih banyak tidak buang sampah sembarangan. Kemarin saya melihat ya di sosial media setelah acara di istana itu sampahnya main buang aja ya, padahal invitationnya harusnya udah terscreening dengan baik ya. Tapi mungkin lupa kalinya bawa sampah. Lain kali gak boleh lupa ya bawa sampah sendiri. Menarik nih, apalagi sekarang darurat sampah ya. Pendengar Pro 1 harus sama-sama saling jaga, saling dukung. Lalu ada Bang Ray di Cibinong. Halo Bang Ray, selamat pagi. Ikutan nimbrung ya Karoli, boleh dong. Saya pilih tema nomor 3 nih, peringati HUT RI, kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Itu harus, karena betapa kemerdekaan ini direbut dengan pengorbanan yang tiada tara. Misalnya saja, bagi warga yang tidak membuang sampah sembarangan itu bagian kerja nyata dan sederhana. Oh, menarik. Ternyata fokusnya hampir sama semua ya, terkait dengan
pelajaran membuang sampah. Ini kita kembali lagi ke SD loh. Bahkan bukan SD, TK kali ya nih, untuk buang sampah ke tempatnya. Dan sebagai pemimpin harusnya bisa lebih peka dengan permasalahan. Butuh sosok. Semisal kalau di Jawa Barat ada sosok KDM. Oke, boleh. Ternyata terkait dengan kerja nyata ini masih fokus terkait dengan masalah sampah ya. Setuju, boleh deh. Siapa lagi nih pendengar Pro 1, boleh ya di 0811 7972 7912. Ada Ibu Wulan ternyata yang baru masuk juga nih. Ibu Wulan pilih nomor 1 nih terkait dengan PJJ di 18 Agustus. Menurut saya keputusan seperti ini harus fleksibel melihat kondisi. Kalau memang karena udara, kesehatan anak-anak emang harus diprioritaskan. Oke. Kalau saya nggak salah tadi, ini terkait dengan PJJ karena mau melanjutkan memeriahkan kemerdekaan 17-an Agustusan. An-annya banyak banget ya. Gitu pendengar Pro 1. Kemudian ada di Budesi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pilih nomor 2, Roli. Kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi. Saya penasaran sih dengan kendala teknisnya seperti apa. Karena kalau mau hujan, ini sekalian bisa membantu membersihkan udara. Tentu masyarakat juga berharap ada upaya yang maksimal. Oke, terima kasih Ibu Desi. Untuk Anda masih boleh ya pilih. Saya buka deh sedikit lagi nih, sebentar lagi. Silakan dipilih 0811 7972 7912. Ada 3 tema nih. Sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Yang kedua, Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringati HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Kau

Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Alam adalah rumah kita, namun rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mari bergabung bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Melalui acara ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Green Radio. Bersama kita jaga bumi untuk generasi yang lebih baik.

Salsabil dengan Boleh Juga menemani kita di pagi hari ini, pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini ya. Ada Roli Utahayan juga yang menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih di tema pollingnya Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih ya. Yang pertama itu sekolah di Jakarta boleh PJJ nih 18 Agustus 2026. Apa ya alasannya? Kemudian Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Dan yang ketiga, peringatan HUT RI, Pramono sebut kemerdekaan harus diisi kerja nyata. Di line WhatsApp saya ini sudah ada Ibu Sarah yang juga cerita nih. Roli, saya punya keponakan yang masih sekolah. Jadi menurut saya kalau PJJ ini karena kesehatan memang penting ya. Kalau kondisi tertentu mengharuskan belajar dari rumah, kita dukung selama pembelajarannya efektif. Kemudian ada Bapak Arif. Sekolah di Jakarta boleh PJJ, Roli. Kalau PJJ sementara dan ada alasan yang jelas, saya rasa sih tidak ada masalah ya. Yang penting dikomunikasikan aja ke sekolah dengan orang tua. Oke. Okay. Kemudian ada Bapak Joko yang dari Setia Budi Jakarta Selatan nih, memilih tema nomor 2 ya. Kalau Jakarta itu butuh solusi yang menyeluruh, modifikasi cuaca mungkin salah satu caranya, tapi sumber polusi seperti kendaraan dan industri juga jangan dilupakan. Namun seperti apa kendalanya, saya pengen tahu sih, Roli. Oke, terima kasih Bapak Joko. Seru-seru banyak nih yang ikutan di pagi hari ini ya. Anda juga bisa ikutan lagi sebelum saya tutup. Karena sebentar lagi saya akan tutup nih pollingnya untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Ada Bapak Riko di Cakung. Saya pilih tema nomor 2, Roli. Menarik nih, karena Jakarta memang butuh banyak solusi untuk masalah udara. Dan menurut saya transportasi serta emisi kendaraan juga harus jadi perhatian. Ian ya. Ada Ibu Nia di Tebet Jakarta Selatan. Roli, saya pilih tema PJJ nih. Saya kemarin juga sempat baca kalau PJJ hari ini itu dibuat karena untuk merayakan 17-an ya. Karena menurut saya banyak anak-anak yang ikut lomba atau acara 17-an di lingkungan rumah. Jadi kalau tanggal 18 PJJ menurut saya cukup ideal, tetap sekolah tapi enggak langsung padat aktivitas setelah seharian merayakan kemerdekaan. Oh, kecapean. Iya. Ada Ibu Siska di Jakarta Barat. Saya pilih tema nomor 1, Roli. Saya rasa PJJ ini bisa jadi kompromi ya. Anak-anak tetap dapat pelajaran tapi masih bisa menikmati suasana perayaan 17-an bersama keluarga dan lingkungan. Oke. Ada Bapak Budi di Matraman Jakarta Timur yang pilih nomor 1 nih. Kalau saya melihatnya bukan sekedar tentang libur aja, Roli. Anak-anak juga perlu memahami bahwa kegiatan kemerdekaan ini bagian dari pembelajaran, terutama tentang kebersamaan dan gotong royong. Wah, ternyata banyak sekali yang pilih nomor 1. Jadi nanti akan kita bahas ya yang nomor 1 pendengar Pro 1. Terkait dengan sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
2: Iya.
1: Tapi, saya heran deh. Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
2: Santai dikit boleh dong.
3: Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
3: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
1: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
3: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
1: Wah, menarik banget tuh.
3: Iya.
1: Kayaknya aku juga harus mulai deh, biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
3: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
5: Jakarta pagi ini bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung nih dalam pollingnya Jakarta pagi ini. Tadi kan sudah dipilih ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini yang paling banyak dipilih adalah nomor 1 nih, terkait dengan sekolah di Jakarta boleh PJJ tanggal 18 Agustus 2026. Sekarang saya sudah tersambung bersama dengan narasumber terkait dari line telepon, ada Wasekjen PGRI, ada Bapak Dudung Abdul Qadir. Selamat pagi, Pak Dudung.
6: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak. Kabar sehat?
6: Alhamdulillah baik. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
5: Dirgahayu ke-81.
6: Ya. Berdaulat, adil, dan makmur. Begitu, Pak.
5: Baik, berdaulat, adil, dan makmur. Pak Dudung, ini pagi ini dapat berita yang cukup seru nih, Pak. Sekolah di Jakarta katanya boleh PJJ tanggal 18 Agustus 2026. Ini alasannya kenapa nih, Pak Dudung?
6: Ya, kalau saya melihat dari surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 87 SE 2026 tertanggal 15 Agustus 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara secara fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dalam merayakan dan memanai kemerdekaan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini saya melihat, menangkap, ingin merayakan hari kemerdekaan yang betul-betul penuh ketulusan, penuh pengorbanan. Karena banyak di antara guru-guru dan aparatur sipil negara selama beberapa minggu ini mereka melaksanakan tugas suci dari negara untuk mensukseskan acara perayaan peringatan hari ulang tahun ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Ini satu. Yang kedua, memaknai ini adalah kita pun baik di provinsi, kabupaten, kota, dan lainnya merayakan sampai larut malam dan berbagai hal yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, kemudian para guru, para siswa, sehingga Ini saya bukan juru bicara dari Dinas Pendidikan. Saya menangkap ada pesan itu. Sehingga mereka memutuskan untuk pelaksanaan PJJ. Dan PJJ secara aturan memang kita dilindungi. Dalam proses pembelajaran itu bisa pembelajaran luring dan boleh pembelajaran daring atau dalam jaringan yang didesain sedemikian rupa. Tetapi memang pembelajaran daring itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, ini yang harus ditangkap oleh pemerintah atau dinas pendidikan, kami PGRI. Pertama, ketika itu dilakukan dengan secara efektif, efisien, mereka dalam proses pembelajaran daring itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Satu, waktu belajar lebih fleksibel. Dua, dapat diakses dari mana saja menggunakan gawe atau laptop. Tapi ya harus dalam pantauan atau dalam lindungan atau dalam asuhan dari orang dewasa, terutama orang tua. Menghemat biaya transformasi dan akomodasi, dan mudah-mudahan hari ini terlihat Jakarta lebih tidak macet kalau siswa dan siswi belajar di rumah, mendorong kemandirian belajar peserta didik. Empat hal ini yang menjadi dasar mungkin pemerintah DKI khususnya Dinas Pendidikan memberikan surat edaran terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh. Okay. Dan ini pastinya akan menimbulkan pro dan kontra kalau tidak disosialisasikan lebih awal dan tidak dikondisikan lebih awal. Tapi sebetulnya proses pembelajaran ini kalau situasional dan kondisional sesuai dengan sekolahnya masing-masing itu tidak masalah, Mbak.
5: Oke. Okay.
6: Itu. Cuma yang jadi masalah ketika satu DKI seluruh wilayahnya harus PJJ. Mungkin ini yang menjadi perhatian publik yang harusnya bisa langsung pembelajaran walaupun tidak ada alasan ketika kita ASN melaksanakan tugas. Begitu, Mbak.
5: Oke. Okay. Nah, terkait dengan PJJ ini juga kan Pak, kan baru pertama kali sepertinya ya. Abis 17-an langsung PJJ tuh kayaknya baru tahun ini gitu Pak.
6: Iya, iya.
5: Yang sebelum-sebelumnya kayaknya kita normal-normal aja gitu Pak. Menurut Bapak kebijakan ya, kebijakan ini seperti apa? Karena pasti ya di luar tadi, ya kalau kita tahu besoknya kita sekolah kan anak-anak pasti udah tidur jam 9 malam gitu ya Pak. Lomba juga gak akan ada yang larut malam gitu. Tapi mungkin dari PJJ ini juga kadang-kadang membuat orang tua, aduh masih jagain anak lagi di rumah gitu kan. Tadi dalam pengawasan orang tua juga pembelajaran ya gitu Pak.
6: Ya, di satu sisi memang ini hal yang perlu dikaji secara akademis. Jadi hal-hal yang seperti ini walaupun sifatnya emergensi, saya pikir PJJ itu adalah salah satu tawaran pendidikan yang harus dikaji lebih dalam dan dipersiapkan, itu yang pertama. Tetapi di beberapa negara atau di beberapa daerah itu biasa memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan ini harus dibiasakan proses seperti ini, tapi memang harus terjadwal dengan baik, Mbak. Terstruktur. Jadi analisis ini penting untuk bagaimana proses ini didesain sedemikian rupa. Yeah. Nah, prosesnya saya satis menyampaikan PJJ akan bermakna jika, nah, jika sekolah atau dinas pendidikan memberikan apa ya pemahaman yang utuh terkait dengan bagaimana menyiapkan PJJ, mulai dari RPP-nya harus bagaimana, menyiapkan bahan ajarnya, jadwal penugasan, kemudian mengirimkan secara online, memastikan semua siswa telah mendapatkan lembar penugasan. Nah, hari ini mungkin secara teknologi kita sudah memiliki apa yang disebut dengan learning management system. Tetapi apakah di semua sekolah sudah memiliki konsep apa yang disebut tadi saya sampaikan? Ada konsep sinkronus, ada konsep asinkronus. Nah, ini harus dari mulai sekarang kita rancang bahwa memang proses pembelajaran itu tidak hanya luring, tapi boleh dalam jaringan. Tetapi sekolah, dinas pendidikan harus memberikan edukasi kepada seluruh guru, seluruh kepala sekolah untuk menyiapkan proses pembelajaran daring yang bermakna, yang tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi pengetahuan, tidak mengurangi pengembangan karakter dalam seperti proses pembelajaran luring. Tetapi Mbak, saya atas nama pengurus besar PGRI, mungkin ini memberikan legasi kepada siswa, guru, dan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan yang telah memberikan karya nyata di dalam menghadapi peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Walaupun prosesnya di tahun sebelumnya tidak ada, tahun ini ada, itu yang membuat mungkin publik terperangah dan kaget. Tapi bagi saya orang tua murid loh Pak, orang tua murid dari salah satu sekolah di DKI. Besok sekolah enggak, ya katanya ada surat edaran PJJ. Gimana? Ya alhamdulillah, karena aku kan ingin melihat suasana di Jakarta terkait dengan istana, kemudian di Monas yang sampai larut malam dan seterusnya. Tetapi ya bagi saya, kok bisa PJJ, kata saya begitu kan? Ya, karena guru-gurunya banyak yang terlibat di dalam kegiatan hari ulang tahun. Di satu sisi anak agak senang dan bahagia, guru juga diberi kesempatan untuk beristirahat bahagia sehingga besok lebih fresh kembali. Begitu Pak.
5: Pak Dudung, dari surat edaran yang diterima gitu ya, apakah memang ada kata wajib PJJ atau sebetulnya ini boleh fleksibel aja mengikuti dengan keputusan sekolah sendiri Pak?
6: Kalau di suratnya secara fleksibel.
5: Oh, jadi boleh.
6: Dan pembelajaran jarak jauh, tapi di sininya memang agak ambigu. Coba kita baca tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai negeri sipil secara fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dalam rangka merayakan dan memanai kemerdekaan di lingkungan Dinas Pendidikan. Sebetulnya ketika tidak muncul surat ini pun sekolah diberikan kewenangan, Bu. Tetapi ketika ada surat ini sekolah punya dasar, itu saja sih.
5: Diperkuat ya Pak?
6: Ya diperkuat. Baik. Jadi sebetulnya ketika ada aktivitas-aktivitas rapat kerja, kemudian ada kunjungan kedinasan dan seterusnya, siswa tidak libur, tapi mereka mendapatkan layanan melalui pembelajaran dalam jaringan. Begitu, Pak.
5: Baik. Terima kasih Pak Dudung untuk obrolannya di pagi hari ini. Semoga.
6: Saya larat ya tadi, bukan wakil sekjen tapi ketua PB PGRI.
5: Ketua
6: PB PGRI.
5: PB PGRI. Baik. Bapak terima kasih banyak pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak.
6: Sehat selalu.
5: Itu dia obrolan saya bersama dengan Pak Dudung Abdul Qadir, Ketua PB PGRI, yang membahas terkait dengan pembelajaran jarak jauh hari ini ya di tanggal 18 Agustus. Dan berikutnya juga kita akan terhubung dengan narasumber berikutnya setelah lagu yang satu ini.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Masih membahas terkait dengan sekolah di Jakarta boleh PJJ 18 Agustus 2026. Kalau tadi saya ngobrol bersama Pak Dudung Abdul Qadir, Ketua PBPGRI, dan sekarang saya terhubung dengan Chico Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi. Halo Pak Chico, selamat pagi.
3: Pagi, dengan siapa?
2: Dengan Roli, Pak.
3: Roli, hai Roli.
2: Iya, hai pendengar. Pak. Pak Chico, ini agak kaget sedikit, tapi seneng gitu ya. Karena
3: kaget,
2: nih
3: kagetnya sampai mundur nggak?
2: Agak mungkin kayak, hah, PJJ gitu. Karena ini baru pertama kali, Pak. Sepanjang pembelajaran gitu ya, sepanjang saya masih sekolah sampai lulus.
3: Sepanjang Indonesia merdeka.
2: Iya, ini baru pertama kali boleh PJJ di tanggal 18 Agustus karena untuk menyemarakan 17-an nih Pak Chico. Kenapa hal ini akhirnya terjadi Pak Chico?
3: Jadi memang DKI Jakarta dan Bapak Gubernur tentunya mengikuti apa yang menjadi arahan atau imbauan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, yang mengeluarkan surat untuk menyampaikan bahwa tanggal 18 bukan hanya sekolah ya, tapi juga lingkungan ASN, bahkan juga swasta untuk di perbolehkan. Jadi kata kuncinya tadi Roli udah bilang tuh boleh, bukan dilarang atau diwajibkan, tapi diperbolehkan untuk kemudian memberikan keleluasaan bagi masyarakat secara umum untuk bisa kemudian memaknai hari kemerdekaan kita lebih agak lebih lama lah, tambah satu hari ya kan, kalau ada yang masih mau lomba mungkin dan lain-lain, dan masih bisa berkumpul juga dengan keluarga untuk kemudian merayakan hari kemerdekaan ini. Gitu aja sih sebenarnya. Dan tentunya kita sebagai pemerintah daerah yang bagian dari pemerintah keseluruhan NKRI ini ya ikut aja. Dan PJJ-nya sendiri kan bebas bagi negeri mau swasta. Tapi kayaknya sekolah swasta ada yang memilih untuk tetap hadir ke sekolah, termasuk anak-anak saya yang kecil-kecil. Jadi sekolahnya nggak meliburkan atau
2: tetap nganter ya Pak tadi pagi ya.
3: Untuk PJJ saya tetap berada di jalan untuk menjadi narasumber untuk kerja.
2: Jadi hanya
3: ada beberapa bidang yang memang tentunya disesuaikan dan terkait dengan pekerja misalnya khususnya ASN itu dikatakan bahwa jangan sampai mengganggu pencapaian yang ingin dicapai, ya kan, artinya target-target pekerjaan itu harus selesai. Jadi kalau memang bidang itu harus hadir kantor, ya hadir aja gitu.
2: Oke. Jadi kan kalau dapat sebetulnya ini pengumumannya dan surat edarannya sendiri itu sudah keluar dari kapan sih Pak Ciko?
3: Sejak hari Jumat ya, kalau nggak salah saya diupdate oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah waktu itu.
2: Oke. Ini termasuk ini nggak sih Pak? Kayak terkesan dadakan nggak sih Pak? Tiba-tiba ada ekstra libur nih. Tanda petik ya, karena kan tetap diperbolehkan atau tidak tergantung perusahaan dan sekolahnya juga ya,
3: tergantung institusinya. Sebenarnya enggak juga sih mungkin ya, mungkin keputusannya udah diambil sejak minggu lalu, cuma suratnya aja yang kemudian dikeluarkan baru-baru. Tapi kan rasa-rasanya kalau H-3 sebelum itu enggak terlalu mendadak juga lah.
2: Oke, karena Jumat masih tetap hitungannya bekerja ya Pak, masih full ya. Nggak ada tanggal merah ya.
3: Ada.
2: Jadi harusnya aman tuh ya Pak.
3: Kalau yang ASN tuh kan tanggal 17-nya tetap nggak bisa long weekend tuh.
2: Upacara.
3: Pagi harus upacara.
2: Apa itu ekstra libur ya Pak, tanda petik.
3: Nah, udah gitu tanggal 18 katanya kan diperbolehkan. Gimana ada juga pimpinan yang enggak lu masuk kan gitu.
2: Betul. Perekonomian harus tetap bergerak ya Pak ya.
3: Betul.
2: Oke. Nah, terkait dengan hal ini juga banyak nih Pak yang akhirnya bilang, ah ini mungkin karena akan ada aksi penyampaian pendapat gitu. Karena dari kemarin sempat ramai juga tuh Pak ya, kalau akan ada aksi penyampaian pendapat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Ini berarti gak ada kaitannya dengan itu ya Pak? Ini pure karena mau merayakan 17-an ya?
3: Iya, pure. Saya sendiri, sepengetahuan saya pribadi, tidak ada informasi terkait itu yang pertama. Yang kedua, kita beraktivitas nggak ada juga himbauan atau surat edaran yang mengatakan untuk menghindari ruas jalan ini, ruas jalan itu kan nggak ada. Jadi intinya, insya Allah, Jakarta sih aman, kondusif, dan tadi kalau memang kita di... apa namanya, diperbolehkan, bagian dari yang diperbolehkan untuk PJJ atau work from home atau bahkan diliburkan oleh lembaga institusi di mana kita bekerja, ya manfaatkanlah sebaik-baiknya dengan berkumpul dengan keluarga.
2: Oke, benar-benar rest day ya Pak ya, kerja dari rumah agak sedikit lebih santai gitu ya, ngajarin anak-anak, nemenin sekolah. Pak Ciko, terakhir Pak Ciko, ini terkait dengan cuaca di Jakarta juga. Tadi banyak pendengar Pro Satu yang WhatsApp gitu ya, nggak apa-apalah lah PJJ gitu ya di 18 Agustus kalau memang salah satu alasannya terkait dengan masalah kesehatan gitu Pak, karena polusi udara sekarang juga serius sekali gitu ya. Akankah kedepannya akan ada kebijakan PJJ lainnya, Pak Ciko?
3: Yang pertama, setiap hari Jumat kan memang udah ada kebijakan dari pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah untuk sebagian dari ASN melakukan WFH, itu kan ya. Dan sepertinya juga ada penurunan lah, kita bisa ngukur dari tingkat kemacetan setiap Jumatnya gitu ya. Walaupun kemudian Sabtunya macet lagi.
2: Agak sedikit tapi... lowong tapi mendingan ya Pak.
3: Iya, terus itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tentunya terkait dengan polusi udara, ya kita butuh juga partisipasi dari masyarakat. Pemerintah punya batasan-batasan terkait dengan hanya bisa mengeluarkan regulasi, kemudian menurunkan penegakan hukum apabila ada yang melanggar. Tetapi kalau bagian dari masyarakat umum misalnya penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak tentunya kan tetap menyumbangkan pada polusi. Sementara Jakarta ini sesungguhnya sangat serius dalam membangun infrastruktur khususnya di bidang transportasi, yang harapannya masyarakat tentu menggunakan transportasi umum yang selama ini jarang sekali mungkin tersentuh oleh masyarakat yang belum terbiasa ya gitu ya. Bahkan Jakarta ini kan ketersambungannya tuh udah 90%, yang artinya apa sih, kita jalan keluar rumah nggak nyampe 500 meter pasti ketemu Transum, minimal ketemu Mikrotrans atau yang disebut Jaklingko ya kan. Kemudian ada Mini Trans, ada Transjakarta, ada LRT, MRT. Jadi ayolah mulai menggunakan transportasi umum untuk kemudian mengurangi polusi ya kan, atau kendaraan-kendaraan dengan bahan bakar ya yang bukan minyak gitu ya, listrik misalnya. Dan itu tadi juga, orang Jakarta ini kan emang seneng jalan-jalan sih ya.
2: Baik.
3: Harus yuk pakai Transum. Jadi itu sih kita mengajak semua juga untuk kemudian diskusi.
2: Oke, jadi kerja nyatanya juga sekalian menggunakan Transum juga ya Pak Ciko ya.
3: Sip. Siap, kita kan kalau Jakarta ini kan diwajibkan tiap hari Rabu untuk ASN.
2: Oke, siap Pak Ciko, terima kasih banyak untuk obrolannya pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak, selamat pagi.
3: Pagi Roli.
2: Pendengar Pro 1, itu di obrolan saya bersama dengan Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik terkait dengan sekolah di Jakarta boleh PJJ di tanggal 18 Agustus 2026. Semoga obrolan pagi ini memberikan pencerahan buat Anda ya. Dan juga pastinya nih udah tahu kenapa akhirnya ada PJJ di tanggal 18 Agustus yang memang surat edarannya sendiri telah sampai di hari Jumat kemarin gitu. Jadi mungkin hari ini bisa dimanfaatkan yang punya privilege dapat PJJ atau mungkin work from home dari kantornya, bisa nemenin anak-anak belajar di rumah gitu ya sambil rest dan besok kembali fit lagi gitu. Tapi yang di rumah jangan susah dihubungin ya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdi.go.id. Pendengar Pro 1 ya, saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 ini terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan ini berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi berbeda. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id. Dan terkait dengan konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026 yang menamakan reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 ini adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. John Legend dengan PDA We Just Don't Care. Malam-malam kita di pagi hari ini ya, tepat pukul 9.15 menit waktu Indonesia Barat. Roli Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 10 nanti, pendengar Pro 1. Saya mau update dulu nih terkait dengan adanya aksi penyampaian pendapat ya. Tadi kalau tidak salah informasi dari pukul 10 pagi ya sudah berkumpul nih pendengar Pro 1. Di mana setelah sehari usai perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, suara kritis mahasiswa kembali muncul nih. BEM UI mengajak mahasiswa turun ke jalan lewat aksi merebut kemerdekaan di mana digelar hari ini tepatnya di tanggal 18 Agustus hari Selasa. Akan ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa ini ya, pendengar Pro 1. Yang pertama itu adalah terkait dengan menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Yang kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mewujudkan reforma agraria yang sejati. Yang keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kelima, melakukan evaluasi total terhadap PSN serta menghentikan program MBG dan KDMP. Dan yang keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan, menolak pemangkasan transfer ke daerah, serta mengembalikan otonomi daerah. Yang ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores, serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Yang terakhir, menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri di ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan atau YONTP. Di mana

kuning ya. Dan kepada Anda pendengar Pro 1 mungkin yang akan ada di sekitar jalur Bundaran HI, atau mungkin ada schedule untuk ketemu di sekitaran Bundaran HI, lebih baik pilih tempat yang lain ya, kalau saya boleh sarankan, mengingat adanya seruan dari mahasiswa di hari ini sekitar Jalan Ruas Jenderal Sudirman dan sekitarnya untuk mencegah kemacetan. Kondisi lalu lintas juga akan terpantau situasional informasi yang disajikan, begitupun dengan rekayasa lalu lintasnya situasional ya, melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Begitupun dengan akun resmi transportasi umum yang Anda gunakan, mungkin akan terdampak beberapa, tapi semoga akan aman-aman aja ya pendengar Pro 1. Untuk Anda bagaimana? Sudah sampai di kantor hari ini? Sudah sarapan? Sarapannya enak? Jangan skip sarapan ya pendengar Pro 1, itu agak tidak bagus nih untuk kesehatan ya. Selain nanti makan siangnya jadi lebih banyak, terus Anda pengen ngemil-ngemil mulu, nanti bingung badannya ya. Bingung badannya, jam makan aku di jam berapa ya gitu. Baiklah kalau gitu, semoga Anda sarapannya udah enak. Karena setelah ini saya mau kasih informasi terkait dengan salah satu jenis sarapan atau pilihan sarapan yang ternyata kalau kebanyakan dikonsumsi ini bisa naik berat badannya nih. Tapi setelah yang satu ini.

Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor

0: indikator kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada ketiga sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Price Tag dari Jessie J, pendengar Pro 1 ya, menemani kita di pagi hari ini dalam Jakarta Pagi ini bersama saya Roli Huta Hayan. Saya akan temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan janji saya tadi, saya mau kasih salah satu menu sarapan yang ternyata kalau kebanyakan tuh bikin berat badan naik loh. Padahal menu ini lagi rame banget nih di kukusan-kukusan ya. Apakah Anda masih ikutan tren kukusan itu, pendengar Pro 1? Saya pernah ikutan. Kayaknya sebulan aja saya nyerah. Saya bosan, saya pengen dapet rasa yang lain gitu ya. Telur, pisang, ubi, ubi madu, ubi ungu gitu ya. Kayaknya saya butuh yang berbeda sedikit gitu. Atau enggak jagung manis gitu ya. Nah, si ubi ini ternyata jadi permaisuri nih, pendengar Pro 1. Bukan cuma dalam kukusan sehat, tapi si olahan ubi ini juga sudah mulai banyak di makanan-makanan atau minuman-minuman di kafe-kafe gitu ya. Saya kemarin sempat coba minum ubi maca. Rasanya manis betul sih. Mungkin karena saya ada tambahan gulanya kemarin ya, dan emang baru pertama kali coba, jadi saya tidak meminta untuk dikurangin less sugarnya atau es batunya gitu. Jadi saya memang benar-benar pesannya normal gitu, ubi maca. Setelah dicoba ya enak, cuman kayak lagi ngerasa minum jus ubi aja gitu. Jadi kalau banyak yang bilang maca nih rasanya kayak rumput, hilang tuh rasa macanya. Jadi ubinya lumayan kuat di ubi maca. Dan si ubi ini kan juga jadi pilihan cemilan gitu ya. Cemilan tanda petik kalau lapar makannya ubi gitu. Di beberapa convenience store atau di beberapa minimarket udah mulai banyak tuh yang jual ubi madu gitu ya, ubi ungu. Atau mungkin si ubi ini juga bisa jadi pencuci mulut Anda, jadi dessert gitu ya. Nah, untuk Anda yang lagi kontrol berat badan ya, kalau saya sekarang tuh udah ada di momen saya nyium bau asap sate tuh naik 1 kilo. Nuruninnya buset, susah banget ya. Untuk Anda yang juga lagi semangat untuk nurunin berat badan dan juga lagi ngejaga badan banget lah supaya nggak obesitas gitu ya, tren makanan berbahan dasar umbi-umbian gitu ya, ini perlu disikapi secara bijak ya, pendengar Pro 1. Bukan konsep kukusannya doang gitu, tapi harus disikapi secara bijak. Dokter spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaze SPGK membagikan panduan medis untuk masyarakat yang tetap ingin menikmati kelezatan ubi tanpa harus merusak program diet atau memicu penumpukan kalori yang berlebih. Secara umum, ubi ini adalah sumber karbohidrat yang aman dan kaya manfaatnya gitu ya. Sebetulnya enggak ada sih orang sehat yang mau menghindari ubi, tapi porsinya itu kalau makan ubinya sekilo juga ya gendui gitu ya. Jadi untuk orang yang sedang menjalani program penurunan berat badan atau weight loss, ataupun mungkin Anda adalah penderita gangguan metabolik seperti diabetes ya, Anda harus mengontrol juga nih porsi konsumsinya. Atau mungkin Anda sedang dalam masa pemulihan gitu ya. Nah, jenis olahan ubi juga menjadi faktor yang paling krusial. Jadi memang harus berhati-hati. Bahaya utama lonjakan kalori yang memicu kegemukan biasanya bukan berasal dari si ubi ini sendiri, melainkan dari bahan pendamping yang dicampur ke dalam sajian gitu, pendengar Pro 1. Ya, siapa tahu ubinya mau ditambahin saus apa ya, atau ada santan apa gitu ya. Jadi memang harus tur diatur dengan bijak ya, apa tuh pendamping si ubinya ini gitu. Karena memang selain mengenyangkan, dia juga menyehatkan ya, pendengar Pro 1. Dan pastinya ini adalah makanan yang gampang lah untuk dicari gitu ya. Mau nyemil juga enak, tinggal dipotong jadi beberapa potongan aja terus udah tinggal lep gitu ya. Bahkan ada tuh yang makan ubi gak usah dilepas lagi kulitnya gitu ya. Seru sih. Tapi kalau kebanyakan ini bisa ya menaikkan berat badan. Dan juga perhatikan,
toppingnya selain makan si ubi ini, diapain tuh ubinya ya pendengar Pro 1. Jadi hindari tambahan bahan-bahan campuran yang manis, juga sajian yang kekinian. Seporsi aja. Kalau pengen cobain ubi maci kayak saya tadi, mungkin bisa sharing gitu ya. Selain akan lebih murah, jadi dosanya gak terlalu berat gitu. Naik berat badannya gak terlalu berat. Jadi bagi dua gitu sama temennya. Anda gimana nih sarapan paginya? Semoga sudah sarapan ya. Yang sarapan gorengan, aduh enak banget pasti nih, pakai bumbu kacang ya, atau pakai cengek. Yang makan kukusan juga pasti kenyang banget nih hari ini ya, karena kukusan tuh cepat banget kenyangnya. Atau mungkin kukusannya disimpan sampai siang karena ngerasa udah full. Baiklah, Jakarta pagi ini akan menemani Anda terus ya, pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, boleh di 0811 7972 7912.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
9: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

0: Semenjak Ada Dirimu dari Anditi tahun 2007 nih lagunya. Dan ternyata lagu ini sekarang sudah banyak yang remake pendengar Pro 1 ya. Ada Hi-Fi, ada 5 Romeo juga yang remake Semenjak Ada Dirimu. Silakan dipilih deh, Anda maunya yang mana ya nanti. Kalau sekarang saya pilihinnya yang Anditi dulu untuk Anda. Mana-mana di Jakarta pagi ini, Roli Hutaha ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tinggal beberapa menit lagi nih, saya menemani Anda ya. Saya mau update dulu deh nih, kalau sudah ada air minum gratis di stasiun KI komuter. Wah, enak banget nih untuk Anda yang suka bawa tumbler, suka ausan gitu ya. Suka ausan. Suka kadang-kadang tuh lagi di jalan kan suka aus ya, tapi lupa tumblernya udah kosong atau mungkin udah mau habis gitu. Jadi sekarang KI punya tuh air minum gratis pendengar Pro 1. Dan ini bisa Anda ambil sesuai dengan kebutuhan Anda ya, berbagi dengan yang lain juga ya, saudara-saudara. Dan ini adanya ketika Anda sudah masuk ke area peron gitu ya, dimana tempat botol air minum ini bisa diambil dan Anda bisa mengisi air dari mesin isi ulang yang pastinya jauh lebih hemat dibanding harus kembali mengeluarkan uang untuk membeli sebotol air mineral. Ingat lagi ya, dibagi-bagi loh sama yang lain. Kalau botol minumnya 1,5 liter ya jangan 1,5 liter juga diisinya. Kasian yang lain nanti gak kebagian gitu ya. Secukupnya aja pendengar Pro 1. Hal ini juga kemarin sempat saya temukan nih di haltenya MRT. LRT dan juga di haltenya Transjakarta yang ada di deket FX tuh. Wah, seru banget. Saya sebagai si tukang minum ini lumayan cukup membantu saya nih kalau di perjalanan tiba-tiba aduh air minumnya habis lagi, mau beli kok sayang, kayaknya cuma pengen minum seteguk dua teguk gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau naik transportasi umum yang ada ininya, saya suka ini nih, suka refill dikit aja. Dan untuk KAI sendiri ya, pendengar Pro 1 telah menyediakan fasilitas air minum gratis ini atau water station di 43 stasiun wilayah Jabodetabek. Kehadiran fasilitas ini juga menjadi salah satu upaya KAI komuter untuk memberikan kenyamanan dan juga meningkatkan pelayanan kepada pengguna sekaligus mendorong kebiasaan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Ya, ini dia nih, seru sekali ya. Sekarang saya cukup seneng ya karena banyak teman-teman dan melihat orang-orang tuh udah mulai banyak bawa tempat minumnya sendiri ya untuk mengurangi sampah plastik dan pastinya jauh lebih hemat ya. Dan ini penyediaan water station atau air minum gratis ini nantinya pendengar Pro 1 akan tersebar di 46 stasiun tadi. Di 43 stasiun di wilayah Jabodetabek. Tapi ya ini akan dilakukannya secara satu persatu, tidak secara langsung ataupun serentak gitu ya, melainkan bertahap. Dan diprioritaskan kepada stasiun-stasiun yang dinilai memiliki volume penggunaan tinggi seperti stasiun transit maupun stasiun integrasi. Dan ini juga berbeda dengan fasilitas air minum yang menggunakan galon. Water station KAI komuter ini terhubung langsung dengan jaringan air PDAM pendengar Pro 1 ya. Dan kalau ditanya bagaimana nih terkait debit airnya, untuk saat ini belum ada data secara spesifik terkait dengan debit dan volume air. Tapi ini pasokan airnya berasal langsung dari jaringan PDAM. Bagaimana nih warga KRL? Apakah di stasiun Anda sudah ada air minum gratis atau free drinking water ya di water station ini? Boleh loh nanti update-update sama saya ya. Dan berita ini menjadi berita penutup saya pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Terima kasih ya sudah bergabung. Semoga hari Selasa Anda menyenangkan karena kemarin sudah berhura-hura, lomba-lomba, ikutan pesta rakyat, ya kan? Seru banget, dapat banyak hadiah. Dan kemarin tuh saya ngelihat sekarang videonya, beberapa fotonya. Kemarin itu katanya adalah gambaran kalau lagi pulang tahun baruan karena padet banget ya. Dan saya juga mau update juga nih pendengar Pro 1 ya, kalau pagi hari ini tepat di 30 menit yang lalu nih, pantauan arus lalu lintas pada Jalan Kiai Haji Mas Mansur Karet ini padat pol, pendengar Poros 1 rapet sekali ya. Ini nggak tahu ada apa, cuman kabarnya setiap hari sepadat ini. Mungkin untuk Anda yang sering jalan di Kiai Haji Mas Mansur, ini yang belokannya apa namanya, kalau saya nggak salah, yang turunan dari Jalan Layang Nontol Kasablanka ya, yang sampingnya gedung yang estetik itu, pendengar pesawatnya yang putih-putih. Lurusannya City Walk, Sudirman Sahid tuh ya. Ini padat pol loh hari ini. Kalau Anda punya ada informasi menarik dan informasi terkini terkait dengan kemacetan di sekitar lalu lintas ini, boleh ya pendengar Pro 1 di update di 0811-7972-7912. Dan setelah ini pastinya Anda akan ditemani oleh rekan saya yang lain, seru-seruan nih di Jakarta siang ini ya. Di 100% Indonesia juga nanti akan bergabung dengan 100% Indonesia dengan bintang tamu yang gak kalah keren di hari ini. Rally Utahayan pamit dari Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1, bersama dengan produser yang bertugas di hari ini, ada Budi Prihantoro, ada Bang Huku, ada teman-teman magang saya ya, ada Bina Lintang dan juga Ibnu yang nemenin dari pagi. Kami pamit, dilanjutkan di Jakarta siang ini.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di Gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kemeriahan perayaan 17 Agustus kemarin ya, macam-macam tentunya. Ada pesta kuliner di dalam kegiatan pesta rakyat ya. Jadi kuliner gratis gitu. Termasuk berbagai macam lomba. Mungkin di antara Anda juga mengikuti salah satu lomba yang digelar tanggal 17 Agustus kemarin. Persatu RRI Jakarta juga menggelar lomba kecil-kecilan untuk kebersamaan kita semua. Yang pasti kemarin juga dikabarkan ada lomba tarik bus. Waduh, ini pasti tenaga sangat luar biasa yang dibutuhkan. Dari antara lomba-lomba, mungkin juga Anda ada yang gak menang. Ya iyalah, masa menang semuanya gitu kan. Yang pasti kenangan-kenangan di dalam kegiatan 17 Agustus selalu membawa sesuatu yang indah gitu ya. Kalaupun ada kenangan-kenangan yang kurang bagus, ditinggalkan. Yang indah-indah saja yang dikenang, supaya menjadi sesuatu penyemangat di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oke, saya Yudi Ismail hadir menemani Anda di Jakarta siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Disa, band asal Bandung yang dibentuk tahun 2003. Lagunya Penantian Bodoh sudah saya hadirkan untuk Anda. Apa kabar yang baru bergabung bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kawasan DKI Jakarta diprediksi cerah ya. Dan kalaupun Anda akan beraktivitas di luar ruangan, pastinya aman, tidak ada hujan, karena prediksinya begitu ya. Mudah-mudahan terbukti ya, tidak turun hujan untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan itu untuk di seluruh DKI ya, cerah berawan sepanjang Selasa ini. Seperti disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memperkirakan seluruh Jakarta cerah berawan sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan diprediksi berawan tebal. Sementara untuk suhu diperkirakan di DKI Jakarta berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan kecepatan angin berada pada kisaran 3 sampai 24 km per jam. Jadi kalau misalnya di antara Anda mau melanjutkan lomba-lomba, apalagi lombanya diadakan di luar ruangan, wah aman, bisa berlangsung dengan meriah ini tampaknya. Baik, tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wilson Idol di tahun 2007 lewat lagu yang berjudul Aku Bukan Pilihan untuk Anda semua.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lauren Allred dengan Never Enough yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Hari ini Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya dikabarkan menyalurkan bantuan pendidikan kepada 33 pelajar berprestasi dari lingkungan masyarakat sekitar SPN Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Penerima bantuan itu terdiri dari siswa-siswi tingkat SD, SMP hingga SMA yang memiliki capaian prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kepala SPN Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, kegiatan bertema bersama meraih prestasi mengabdi untuk negeri ini merupakan wujud kepedulian institusi Polri terhadap masyarakat di sekitar lingkungan markas. Dia pun berharap pada momen peringatan kemerdekaan ke-81 RI, semangat belajar para siswa bisa menjadi sumbangsi nyata dalam mengisi kemerdekaan bangsa. Benar banget ya. Jadi kalau siswa-siswinya rajin belajar dan bersemangat, tentunya akan menghasilkan karya-karya dan memberikan sumbangsi nyata untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Informasi ini saudara pendengar sambil dari kantor berita Antara. Ada anggun berikut ini untuk Anda dengan Bayang-Bayang Ilusi. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Metro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
3: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
2: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
3: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
2: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
3: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
2: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
3: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
4: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
5: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: jika malam itu tidak pernah ada. Suara mesin tik, lembar kertas yang disusun, diskusi yang berlangsung hingga dini hari. Malam itu benar-benar terjadi di sebuah rumah yang kelak dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gagasan, keberanian, dan harapan dirangkai menjadi naskah yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Gedung itu telah melewati berbagai masa dan fungsi, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, nilainya sebagai saksi lahirnya sejarah bangsa. Ada tempat yang menyimpan sejarah, ada sejarah yang membentuk bangsa, dan ada tanggung jawab kita untuk tidak melupakannya.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, dari akun X PT Jasa Marga, pukul 10.44, berarti 4 menit yang lalu ya, Tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar 2 arah. Kemudian Jalan Layang MBZ juga demikian, lancar 2 arah. Sementara di kawasan Jalan Tol Jor E, ini ada kecelakaan ya, di KM40+800 Jatiasi arah TMII, melibatkan kendaraan Hyundai Ioniq 5 di lajur kanan, dan petugas sedang menuju lokasi. Mudah-mudahan cepat tertangani di sana ya. Sementara itu di Tol Japek, hati-hati di Cibitung KM23500 sampai KM23200. Di sana ada arah Jakarta ya, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 1 bahu luar atau kiri. Kemudian yang lainnya, ini di Tol Janger, Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung, 2 arah lancar. Dan di Tol Dalam Kota, Tomang, KM14 sampai KM12 arah Cawang padat. Oke, kita masih terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Saya ajak Anda flashback ke tahun 90-an. Slang dengan lagunya Terlalu Manis untuk Anda semua ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita olahraga dari program 3. Sesudah warta berita olahraga, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta siang ini. Dan tentu buat Anda nanti yang mau bersiap-siap untuk makan siang, boleh silahkan. Nanti silahkan diceritakan juga di momen masih sehari sesudah 17-an, apakah nuansa 17-an masih mewarnai makan siang Anda? Nasi tumpeng misalnya. Nanti disampaikan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Saya ajak Anda untuk menyimak lagu berikut ini dari Agnes Monica untuk siang hari ini tentunya. Karena Aku Sanggup. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
0: ini. Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: Then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, nggak apa-apa kita beberapa kali.

0: paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
1: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya?
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pemerintah kota Jakarta Selatan ini membidik generasi muda Karang Taruna untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun karakter dan mengembangkan potensi pemuda. Ini seperti dikatakan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Safrin Liputo, di Jakarta hari ini. Menurut dia, keberadaan Karang Taruna yang kompak dan terus bersinergi bersama semua pihak tentunya bisa memberikan manfaat bagi semua, khususnya pemuda yang ada di Jakarta Selatan. Dia juga mengatakan Karang Taruna Jakarta Selatan bisa menjadi panutan bagi pemuda masa kini. Karena itu, organisasi kepemudaan tersebut harus terus tumbuh dan berkembang demi kemajuan Jakarta yang semakin majemuk. Iya dong, jangan sampai generasi muda tidak memberikan sumbangsi, tapi memang harus menunjukkan supaya Jakarta terus berkembang, dan ini tentu buat kemajuan Jakarta, buat kemajuan kita bersama. Dari kantor Berita Antara, sudah saya sampaikan warta berita untuk Anda. Yang berikut, Bruno Mars dan Lady Gaga, Die With A Smile. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh, daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Lerah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan otentikasi 2-faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya mendengar kemeriahan 17-an atau semarak kemerdekaan ini memang khas Indonesia ya. Iya iyalah, kan 17-an hanya ada di Indonesia. Dan suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menarik perhatian banyak warga negara asing, termasuk salah satunya Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Jadi Dubes Belanda ini kemarin juga mampir ke RT 8 RW 4 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan kedatangan Mark bersama rombongan juga disambut oleh Lurah Malaka Jaya Eko Purnama Asih serta beberapa stafnya. Dan mereka kemudian diajak keliling gang untuk melihat langsung berbagai inovasi lingkungan yang dikembangkan warga. Ini ada penghijauan kemudian budidaya ikan dan juga peternakan ayam petelur. Tidak hanya melihat kegiatan warga, Mark juga mengikuti dan merasakan langsung kemeriahan lomba khas perayaan 17-an ya. Dan dia juga ikut dalam lomba melempar bola yang berhadiah sembako dan uang. Mark juga berkesempatan menyerahkan hadiah kepada peserta lomba memasak ibu-ibu yang diadakan di Jalan Nusa Indah 4. Dan dalam kunjungan tersebut dia mengenakan kaos putih berlogo HUT ke-81 Republik Indonesia dengan topi merah logo yang serupa. Sementara untuk istrinya mengenakan pakaian bernuansa merah putih. Wah, semakin semarak memang, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat buat warga Indonesia pada umumnya, termasuk warga Jakarta pada khususnya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

0: 079-727-912. Jakarta Siang Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, menjelang aksi demonstrasi BEM Universitas Indonesia, aparat gabungan TNI dan Polri mulai bersiaga di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Sejumlah personel dan kendaraan pengamanan dikerahkan untuk mengantisipasi aksi massa yang dijadwalkan berlangsung siang ini. Aksi BEM UI tersebut mengusung sejumlah tuntutan melalui gerakan merebut kemerdekaan. Aparat melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban serta memastikan aktivitas masyarakat dan pengguna jalan tetap berjalan kondusif. Beralih ke berita lainnya, pasukan biru suku dinas sumber daya air Jakarta Utara memperkuat tanggul saluran di Bukit Gading Mediterania. Penguatan dilakukan sebagai tebing tanggul sepanjang 100 meter untuk memperkokoh struktur dan mengurangi potensi genangan. Pekerjaan tersebut meliputi peninggian tanggul hingga 120 cm dan kini memasuki tahap akhir berupa plesteran dinding. Sebanyak 8 personil dikerahkan dengan dukungan 1 unit ekskavator. Sementara kawasan tersebut nantinya direncanakan menjadi area urban farming. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
9: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar, suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
8: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
9: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
8: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
9: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan lestari, kehidupan tetap berseri.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mendukung penuh arahan Gubernur Pramono Anung terkait langkah-langkah dalam menghadapi kondisi cuaca kering yang berdampak terhadap kualitas udara di Jakarta. Salah satu langkahnya yakni pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala BPBD DKI Jakarta, Marulita Sijabat, mengatakan pihaknya bersama Badan Meteorologi, Klimat

dan pihak terkait untuk segera melakukan langkah modifikasi cuaca sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Nah, selain operasi modifikasi cuaca, BPBD DKI Jakarta juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September nanti. Mudah-mudahan musim kering di Jakarta tidak terlalu ekstrim ya, sehingga masih bisa membawa keberkahan dan bisa membawa Jakarta terus bergeliat mengikuti perkembangan pembangunan tentunya. Kita masih terus bersama-sama di Jakarta siang ini.

0: oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Apa kabar juga yang sudah siap-siap buat makan siang? Wah, menunya apa nih? Kayak kalau cuaca cerah dan cenderung panas begini, cocoknya sih memang yang seger-seger ya. Sop ayam enak, waduh seru nih. Kalaupun ada soto-sotoan juga enak gitu kan. Tapi memang minum rata-rata cenderung akan, wah es teh manis nih enak, es jeruk, es-es semualah ya. Tapi mudah-mudahan perlu diingat juga supaya tidak terus-menerus mengkonsumsi minuman yang terlalu dingin atau es, karena kabarnya kalau di cuaca panas ya memang nikmat banget kalau kita minum es. Ini kalau kita tidak membatasi bisa-bisa kena radang tenggorokan. Iya kan? Wah, mudah-mudahan jangan sampai begitu ya. Saya yakin pendengar Pro 1 mengerti batasan-batasannya, jadi juga sudah tahu seperti apa takarannya. Gitu kan? Oke. Kita lanjutkan kebersamaan. Kalau tadi ada Ricky Martin dengan Si Solar Everhead, yang berikut ini Ajeng, Jangan Pernah Tinggalkan Aku, dari tahun 2004.

0: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
1: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
0: Begitu?
1: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
0: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
1: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
0: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
1: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda, saudara pendengar yang sudah selesai gitu ya untuk makan siangnya? Mudah-mudahan memberikan semangat untuk menjalani hari ini sampai malam nanti. Oke. Ya. Kemeriahan panggung hiburan dan karnaval mobil hias yang kemarin digelar gitu ya. Ini wah, membuat suasana meriah dan ribuan warga juga tumpah ruah di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat untuk menyaksikan kemeriahan panggung hiburan dan karnaval mobil hias. Ini kemarin diadakan sampai malam hari gitu ya. Dan dari pantauan, kabarnya warga mulai ramai berdatangan ke Bundaran HI. Ini sejak pukul 18. Mereka menyaksikan aksi panggung beberapa artis ibu kota. Sekitar pukul 20.45, suasana Bundaran HI semakin meriah saat karnaval mobil hias ya, dari berbagai kementerian dan juga lembaga melintas dan membagikan kaos kepada warga. Wah, mungkin di antara Anda ada yang sempat menerima kaosnya kali ya. Dan kemeriahan malam peringatan HUT Kemerdekaan RI tersebut menjadi pengalaman pertama, artinya beberapa warga ada yang baru pertama datang ke kemeriahan kemerdekaan ini. Dan tentu mereka yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini sangat gembira dan diluapkan dalam berbagai macam ekspresi. Oke. Dan ini pastinya tidak hanya di seputaran Bundaran HI, tapi di banyak titik di Jakarta ini, termasuk di seluruh Indonesia, yang menggelar kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Di tempat Anda seperti apa? Apakah masih sampai saat ini? Atau barangkali nunggu beberapa hari lagi? Sekaligus barangkali juga untuk ini nih ya, pembagian hadiah lomba. Biasanya memang ada panggung hiburan untuk kemeriahan warga. Siap, mudah-mudahan semuanya berlangsung aman terkendali, tidak ada satupun hambatan begitu ya. Dan kegiatan yang diselenggarakan mudah-mudahan juga semakin mempererat warga yang ada di sekitar, termasuk juga mempererat kesatuan warga negara dan bangsa Indonesia. Memang harus seperti itu sih, karena kalau di momen-momen kemerdekaan seperti ini, nasionalisme untuk bersatu, untuk gotong royong membangun Indonesia jadi semakin kuat. Dan mudah-mudahan ini akan seterusnya begitu ya, seterusnya untuk membuat maju negara kita tercinta Indonesia. Dirgahayu tentunya untuk Republik Indonesia, dan mudah-mudahan negara kita juga jadi semakin maju. Saudara pendengar, pukul 13 nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Pro 1 Jakarta. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Karena bagaimanapun UHAP ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat.
3: Di samping pembentangan bendera, sebelumnya tadi sudah kita awali dengan kegiatan konservasi meliputi transplantasi terumbu karang dan pelepasan tukik serta penyu.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita. Hadiri pelantikan pengurus FUHAB DKI, Gubernur Pramono dorong ulama habaib jaga kerukunan Jakarta. Rayakan HUT ke-81, Lanal Banten bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Inilah berita selengkapnya. Hadiri pelantikan 1.500 pengurus FUHAB, Gubernur Pramono dorong ulama habaib jaga kerukunan Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong ulama dan habaib terus berperan menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta membina generasi muda di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan sekitar 1.500 pengurus Forum Ulama Habaib atau FUHAB Jakarta di Jakarta International Velodrome, Pulau Gadung, Jakarta Timur hari ini. Kepengurusan FUHAB melibatkan ulama dan habaib dari berbagai wilayah Jakarta hingga kawasan aglomerasi. Menurut Pramono, jaringan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat komunikasi dan menjaga kehidupan sosial masyarakat.
2: Jadi kurang lebih 1.500 orang mengurus, kalau di Jakarta ada 267 kelurahan, ada 44 kecamatan, dan tentunya dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Saya ingin mengucapkan selamat, karena bagaimanapun UHAB ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul pandangannya, cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat, karena mereka betul-betul memegang teguh bahwa NKRI itu adalah harga mati. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi hal kenapa saya bersemangat hari ini datang di forum pelantikan UHAB.
4: Lebih lanjut, Pramono menilai peran ulama dan habaib tidak terbatas pada kehidupan keagamaan saja, tetapi juga dibutuhkan untuk merawat kebersamaan dan memperkuat karakter masyarakat. Menurutnya, pembangunan Jakarta menuju kota global harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia dan kehidupan sosial masyarakat. Pramono berharap FUHAB terus hadir di tengah masyarakat melalui pembinaan yang menyejukkan sekaligus ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Pemprov DKI Jakarta juga terbuka memperluas kerjasama dengan FUHAB dan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga Jakarta tetap aman, toleran, dan inklusif di tengah perkembangan kota yang semakin dinamis. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Sebanyak 7.555 warga binaan pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta menerima remisi dari dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dipusatkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Berikut Maiska De Reza melaporkan.
5: Sebanyak 7.555 warga binaan pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta menerima remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dipusatkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Kakanwil Ditjen Pas DK Jakarta, Wahid Wibowo mengatakan, remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, pemberian remisi juga menjadi bagian dari pembinaan dan proses reintegrasi sosial.
6: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan salah satu bentuk penghargaan negara terhadap narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5: Dari 7.555 penerima, sebanyak 7.218 narapidana mendapatkan remisi umum 1 dan 317 orang memperoleh remisi umum 2. Sementara untuk anak binaan, 19 orang menerima pengurangan masa pidana umum 1 dan 1 orang mendapatkan pengurangan masa pidana umum 2. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin turut hadir dan mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Arifin membacakan sambutan Menteri yang menekankan bahwa remisi menjadi bagian dari proses reintegrasi warga binaan dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
7: Oleh karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat.
5: Secara keseluruhan, jumlah warga binaan dan anak binaan di wilayah DKI Jakarta mencapai 12.015 orang. Pemerintah berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan kehidupan yang mandiri setelah kembali ke masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
0: Unsur tiga pilar wilayah Matraman menggelar jamuan rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
8: Unsur tiga pilar yang terdiri dari Polsek Matraman, Koramil 02 Matraman, dan Kecamatan Matraman menggelar jamuan rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di Gor Matraman, Jakarta Timur hari ini, Selasa 18 Agustus. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan itu menghadirkan cek kesehatan gratis, pembagian sembako, UMKM, hiburan musik, hingga berbagai perlombaan rakyat. Sejak pagi, warga memadati area Gor Matraman untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu layanan yang paling awal dimanfaatkan warga dengan pemeriksaan antara lain kolesterol dan gula darah. Kapolsek Matraman, Ajun Komisaris Polisi Suripno mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pihaknya telah menyiapkan puluhan tenda UMKM makanan dan minuman yang dapat diambil gratis dan ribuan paket sembako.
9: Kegiatan hari ini pertama pembagian sembako, cek kesehatan, lanjut ada UMKM, hiburan, dangdut, perlombaan-perlombaan, baik diikutin dari anak-anak maupun yang dewasa. Intinya masyarakat bisa mengetahui bahwa ini hari kemerdekaan, ini program Bapak Presiden ya, untuk jamuan masyarakat ini, biar masyarakat juga mengenang, wah ini hari kemerdekaan, ada cek gratis, jadi mereka merasa senang dan bahagia.
8: Suripno menambahkan, perayaan ini sekaligus bertujuan memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia turut mengajak warga mengisi kemerdekaan dengan menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Puluhan anak pesisir Cilincing gelar upacara HUT RI ke-81 di kolam retensi Jakarta Utara. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Samsudin Ilyas.
10: Puluhan anak-anak pesisir yang tergabung dalam komunitas kelas jurnalis cilik menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan kolam retensi Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri dari anggota kelas jurnalis cilik dari berbagai angkatan. Sebelum melangsungkan upacara bersama di kolam retensi, para peserta terlebih dahulu mengikuti rangkaian upacara bendera di sekolahnya masing-masing. Salah satu anggota kelas jurnalis cilik angkatan ke-8, Zia, yang bertindak sebagai Master of Ceremony atau MC dalam gelaran upacara tersebut. Bagi Zia dan teman-temannya, upacara di tepi kolam retensi ini bukan sekedar rutinitas seremonial, melainkan panggung harapan. Terik matahari justru menjadi saksi bisu betapa besarnya kecintaan anak-anak pesisir terhadap tanah airnya.
11: Sebagai apa sih di acara upacara bendera ini?
12: Sebagai MC di acara ulang tahun Indonesia yang ke-81
11: tahun. Dia senang nggak sih upacara panas-panas begini?
12: Aku senang sih, Kak.
11: Tapi sebelumnya upacara di sekolah dulu tadi ya. Jia, Ini ada berapa anak sih yang ikut ini upacara?
12: Ini ada
11: puluhan ya?
12: Iya.
11: Sekitar ada berapa? 30, 40?
12: Ada 50-an lebih.
11: Oh, 50-an anak ya. Ini dari mana aja, Ji?
12: Dari angkatan 8.
11: Nah, Ji, harapan Ji nih sebagai anak pesisir Cilincing nih di hari kemerdekaan ini apa, Ji?
12: Harapan aku kedepannya bisa lebih banyak kayak gini.
11: Upacara ya. Harapannya sebagai anak pesisir nih, Ji, apa nih, Ji?
12: Harapan aku bisa jadi lebih baik aja sih.
11: Bisa lebih baik lah ya, diperhatiin ya anak pesisir ya oleh pemerintah.
10: Meskipun harus berpanas-panasan di bawah terik matahari pesisir, Zia mengaku tetap senang dan antusias dapat berkontribusi dalam perayaan hari kemerdekaan ini. Pada momentum peringatan HUT RI ke-81 ini, Zia menyampaikan harapannya agar perhatian terhadap anak-anak di kawasan pesisir dapat terus ditingkatkan. Ia berharap anak-anak pesisir Cilincing mendapatkan akses dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah demi masa depan mereka. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta. Kita melaporkan.
0: Pedagang bambu panjat pinang di Cengkareng, Jakarta Barat akui omzet perayaan HUT RI tahun ini menurun drastis. Selengkapnya bersama reporter Alwan Sadam.
13: Pedagang bambu untuk perlombaan panjat pinang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat mengaku mengalami penurunan omset pada perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Meski perlombaan tersebut dikenal dengan nama panjat pinang, pedagang di kawasan tersebut justru menyediakan batang bambu sebagai pengganti pohon pinang. Salah seorang pedagang, Entong, mengatakan bambu yang dijualnya didatangkan langsung dari petani di Rangkas Bitung, Banten. Menurut Entong, penggunaan bambu sebagai pengganti pohon pinang dilakukan karena pohon pinang cukup sulit ditemukan di wilayah Jakarta. Selain itu, bambu dinilai lebih mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan perlombaan panjat pinang di kawasan perkotaan. Namun, penjualan bambu untuk kebutuhan lomba panjat pinang tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Entong mengaku, omset penjualannya mengalami penurunan cukup drastis. Dia pun memperkirakan omset tahun ini turun sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
14: Kalau setahun ini omset jauh ya dari tahun yang sebelumnya gitu. Karena mungkin ada larangan-larangan dari ini kali ya, dari RW atau dari bulan ya, takutnya gitu kan. Makanya menurun harga apa penjualannya gitu.
15: Kira-kira berapa persen?
14: Kalau dari itu sekitaran 40% loh.
13: Menurut Entong, penurunan penjualan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari adanya kekhawatiran warga terhadap aturan dan larangan dari lingkungan setempat, keterbatasan lahan, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih sulit. Sementara itu, untuk harga, Entong menjual batang bambu panjat pinang dengan harga bervariasi tergantung kualitas dan ukurannya. Harga satu batang bambu berkisar antara Rp500.000 hingga Rp700.000. Meski begitu, Entong tetap berharap tradisi perlombaan panjat pinang dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kemeriahan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan hidup dalam kebersamaan warga Lebak di berbagai perlombaan permainan rakyat. Jalia Winarti menurunkan laporannya.
16: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dirayakan masyarakat Kabupaten Lebak dengan penuh semangat dan antusiasme. Beragam kegiatan digelar warga di sejumlah wilayah untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Perayaan tidak hanya berlangsung melalui upacara bendera, tetapi juga diisi dengan berbagai perlombaan permainan rakyat yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Suasana meriah terlihat ketika perlombaan tradisional mulai digelar di sejumlah pemukiman, lapangan. Berbagai permainan rakyat menjadi pilihan masyarakat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Salah satu perlombaan yang menjadi banyak menarik perhatian warga adalah panjat pinang. Batang pohon pinang yang telah dilumuri pelumas menjadi tantangan bagi peserta untuk mencapai puncak dan mengambil berbagai hadiah yang tersedia. Selain panjat pinang, perlombaan tarik tambang juga menjadi hiburan yang dinantikan masyarakat. Peserta dari berbagai kelompok saling beradu kekuatan dalam suasana penuh kegembiraan dan sportivitas. Perlombaan balap karung turut digelar dan mengundang tawa warga yang menyaksikan aksi para peserta. Tidak sedikit anak-anak hingga orang dewasa ikut ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Di sejumlah wilayah, masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kreativitas panitia setempat. Pawai budaya menjadi salah satu kegiatan yang turut mewarnai perayaan kemerdekaan di beberapa daerah. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti maupun menyaksikan berbagai perlombaan. Kegiatan perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan berinteraksi setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Perlombaan permainan rakyat tersebut digelar mulai dari tingkat rukun tetangga atau RT hingga rukun RW dan kecamatan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Lanal Banten bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
15: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten bersama instansi terkait melakukan pembentangan bendera raksasa di atas permukaan laut di perairan Pulau Merak Besar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, sekaligus menjadi simbol bahwa laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten bersama komunitas Pulau Merak Besar Squad dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia membentangkan bendera merah putih raksasa di perairan Merak, Kota Cilegon, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Bendera berukuran panjang 40 meter dan lebar 25 meter tersebut dibentangkan sebagai simbol kebangsaan, sekaligus menegaskan bahwa laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Lanal Banten Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan, kegiatan ini mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selain membentangkan sang merah putih, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi pelestarian lingkungan melalui pelepas liarkan 25 ekor tukik ke habitat alamnya. Selain itu, dilakukan pula transplanti 500 bibit terumbu karang di kawasan Pulau Merak Besar. Aksi konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan potensi wisata bahari dan perekonomian masyarakat pesisir.
3: Bendera merah putih di perairan Pulau Merak Besar. Dan di samping pembentangan bendera, sebelumnya tadi sudah kita awali dengan kegiatan konservasi meliputi transplantasi terumbu karang dan pelepasan tukik serta penyu. Jadi kegiatan ini diharapkan nantinya tidak hanya simbolis berhenti di sini, tetapi juga dapat menarik minat, merangsang masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam, menjaga ekosistem laut.
15: Kawasan Pulau Merak Besar yang berada di jalur strategis menghubung Pulau Jawa dan Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dari sisi pertahanan dan keamanan, namun juga dapat menjadi ruang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wisata bahari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Jajaran TNI bersama warga desa Pada Suka, Kecamatan Cimanggu, menggelar kirab bendera merah putih raksasa dan syukuran jalan sepanjang 18 km pada perayaan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan serta wujud rasa syukur masyarakat atas rampungnya infrastruktur yang memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian setelah puluhan tahun rusak. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
17: Suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tampak menyelimuti desa Pada Suka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Jajaran

0: infrastruktur ruas jalan di wilayah tersebut. Peningkatan akses jalan ini dinilai warga memberikan dampak krusial bagi kelancaran mobilitas harian warga sekaligus mendongkrak distribusi hasil pertanian dan perekonomian lokal. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan tersebut terwujud berkat sinergi dan semangat gotong royong berbagai pihak. Ia berpesan agar fasilitas publik yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat agar usia pakainya bertahan lama.
1: Ini kami mengadakan kegiatan syukuran sebagai wujud terima kasih dari warga atas hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekaligus wujud syukur bahwa di Kecamatan Cimanggu ini terkhususnya ada 6 desa yang terhubung telah dibangunkan jalan oleh Bapak Presiden sepanjang 18 kilo, mulai dari Desa Padasuka, kemudian Manggu Alam, Ramad Jaya, Tugu, Cibadak, sampai dengan Desa Rancacet di Rancapinang.
0: Dan Rem mengatakan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkannya terus memupuk rasa kebersamaan dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Padasuka, Siti Nuryanah, mengungkapkan rasa haru dan syukur atas perbaikan infrastruktur jalan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, akses jalan yang kini mulus sangat membantu aktivitas warga setelah puluhan tahun mengalami kerusakan parah tanpa perbaikan berarti.
2: Ini alhamdulillah ada kegiatan syukuran, Pak, ya, syukuran jalan yang alhamdulillah sudah 80 tahun kebelakang jalan kita apa? Ya Allah, sekarang alhamdulillah sekarang jalan sudah bagus, Pak, ya.
0: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Hadirkan pelantikan pengurus FUHAB DKI, Gubernur Pramono dorong ulama habaib jaga kerukunan Jakarta. Rayakan HUT RI ke-81 Lanal Banten bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Itulah berita yang sudah kami dorakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba kompetisi 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: sih di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang oke, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke oke oke oke, seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya, Mas.
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers, kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya?
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukan bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi, Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya, Mas.
0: Besok closing seremoninya dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke oke oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival,
1: tahun
0: closing
1: ini?
0: Ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, ya, salah ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Namun kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang sibuk
1: ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes, yes, yes.
0: Kemudian yes, yes, satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. Yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering ya? Banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesoulnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penggal informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama. Ya kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kuburan pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi negara banggakan Indonesia.
1: Cakep. Siap Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ica, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica
3: di
1: mah
3: Banda Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Di hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Mm-mm, di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan
0: iya,
1: Ica
0: iya,
1: setiap iya, kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu.
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya iya, tahu-tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah, siap. Itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Ca.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh boleh Ica. Boleh Ca.
1: Thank you Ca.
3: Ya selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Sama-sama Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau nggak salah bau-bau ya Mas ya.
0: Ica itu di ini apa namanya Sulawesi Selatan. Bone, Bone, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah.
1: Mm-mm.
0: Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh, ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba,
1: coba
0: kita
1: coba.
0: Ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana gimana,
1: Bang?
5: Bang kabar, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
0: Yang 81. Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, okay, Pak Hasanuddin.
5: Saya monitor di. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya nah, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival di jazz ini?
1: Rekaman mungkin
0: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, iya, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin. Selamat siang.
1: Selamat siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan kaya banggakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, siap. Merdeka. Merdeka.
0: Gimana?
1: Pak, ini Unjuan Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget,
0: keren
1: loh.
0: Keren banget loh, Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Oh, coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh, akhirnya.
0: Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan untuk besok. Untuk
2: besok ya. Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silakan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini.
0: Ya.
3: Barry Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap
3: ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar.
1: Oh, ya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, ya.
1: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Mm-hmm. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Mm-hmm. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyota Likumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Putra
2: Likumahua. Omuta itu adiknya papa almarhum.
0: Oh, okay.
2: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu ngotot, kasar gitu ya.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: harus placingnya aja berarti ya.
2: Betul. Sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kalau gak bisa sama, cuma placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Kurang lebih. Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah, ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, gitu. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry,
2: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry, baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ichsl.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
0: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke,
2: siap. Harus ajak semua orang buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
0: Wow.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo, ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru
2: dan
1: sekali.
2: Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget,
0: seru-seru
1: banget ini. It's gonna be
2: masih
1: fun.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya.
0: Makanya
2: tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Cowell di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru gitu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kol Gazi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kol Gazi. Wah. Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan.
1: Boleh. Nah, nanti
0: Beri sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrinya sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya.
2: Betul, Andre Dinot dan Echa Sumantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar-pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus. Ya.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apa

0: yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Yeah. Okay. Kind of like father, like son.
0: Yes, number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Yes. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
2: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
2: Apa tuh?
1: Itu udah dari generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
2: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
2: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
2: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
0: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
2: Oke,
1: sama
0: generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
0: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya, istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu dengan musisiannya ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
2: Siap, I can't wait for tomorrow.
0: Siap.
2: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
0: sekali
1: so much.
0: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
2: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
0: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
2: dia
1: sekali.
2: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
2: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
2: Betul banget.
1: Oke.
2: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget.
1: Aduh,
2: ini lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku gak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin gak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
3: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh. Ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga, lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
2: Oh iya dari dong dulu,
0: ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh
3: iya.
2: Gitu ya. Oke. Biar gak sama Dirli aja gitu.
0: Iya,
2: kan.
0: Masa sama runner upnya doang.
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh. Ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha.
3: Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
2: yang
0: Wow.
3: Spontan ya. Enggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya. Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
3: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bangga FSIKEN Kriya, Banggakan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
2: Cabana.
0: Uncu mau tanya
2: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
2: Okay.
1: Atau saya ingin menanya tentang diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya.
1: Salam.
2: Siap, silakan.
1: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
1: Ya, salam aja langsung semua-semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
2: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
2: Kita selisih satu hari ya sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
3: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: okay,
0: kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Okay,
3: terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru dengan bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Dia kan om.
0: Ya. Nah, gimana persiapannya
1: untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti
0: okay.
1: Yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa,
0: okay.
2: Sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk band sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya nggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: No. Jadi sekalian launching kali besok di Freedom.
2: Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus? Gitu. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Oke, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima kan. Oh iya kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Iya, betul. Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi ya, gitu.
0: Betul. Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya. Udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Ya secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan
0: di,
1: supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Oke. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita.
0: Ya. Seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Oh, seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Hmm. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok
0: ya,
1: ibu
0: sudah
1: aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya. Ya
1: okay. Sudahlah, ya. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar, mm-hmm, kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam ingetin kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir, sini harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Egra Pangestu. Kami awali informasi pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta ASN yang bertugas untuk pelayanan langsung kepada masyarakat tidak menjalankan kebijakan WFH dan tetap bekerja di lapangan. Baginya, ASN yang memiliki tugas pelayanan publik mesti tetap ada di lapangan sehingga masyarakat dapat dibantu secara langsung dengan petugas ketika membutuhkan layanan pemerintah. Informasi selanjutnya, Direktur Eksekutif Center of Reform of on Economic atau CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai stimulus ekonomi tahap 2 pemerintah sebesar 26,34 triliun diperlukan dan dapat membantu menjaga daya beli di masyarakat. Menurutnya, tiga kelompok stimulus yaitu bantuan pangan, insentif transportasi, dan program magang dan vokasi memiliki tujuan dan manfaat masing-masing bagi masyarakat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda Umar hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini di luar? Tadi di daerah barat sebenarnya udah mulai agak mendung ya. Tadi pas masuk ke wilayah Jakarta Pusat kayaknya juga sebagian wilayah agak mendung, sepertinya mau hujan, tapi masih ada panas-panasnya juga gitu ya. Gimana di wilayah Anda? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi happy gitu ya. Apalagi yang sedang menantikan jam pulang kantor, yang lagi di perjalanan, hati-hati di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, boleh informasikan juga. Nanti kami akan hadirkan majalah udara live kentongan di hari ini, tentunya dengan tema ya, memahami bagaimana perakirawan BMKG mengenali potensi cuaca buruk di laut, bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Dini Istiana STR. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Saatnya kita ikuti Kentongan.
2: Selamat sore pendengar, kembali tentunya menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan hari ini ya. Pendengar, dengan tema memahami bagaimana perakiraan BMKG mengenai potensi cuaca buruk di laut. Dan kalau kita bicara cuaca di laut ini bisa berubah ya dengan cepat, kondisi yang awalnya terlihat tenang dalam waktu tertentu ini bisa berkembang menjadi hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, bahkan kondisi yang beresiko bagi aktivitas pelayaran ya. Karena itu informasi cuaca laut menjadi sangat penting bukan hanya bagi nelayan dan pelaku pelayaran, tapi juga bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kapal maupun berbagai aktivitas di wilayah pesisir. Lalu bagaimana juga sebenarnya BMKG mengetahui dan memperkirakan potensi cuaca buruk di laut ya, dan tanda-tanda yang diamati oleh para perakirawan seberapa jauh sebelumnya kondisi berbahaya ini bisa untuk diprediksi. Nah, kami akan membahasnya lebih dalam tentunya nanti bersama dengan narasumber kami ya di hari ini, yaitu perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan Mbak Dini Istihana STR. Namun sebelumnya pendengar ya, kita akan hadirkan juga tentunya editorial ya sebelum berbincang dengan narasumber. Berikut editorial Kentongan kali ini.

Ya, nanti kami akan hadirkan editorial kentongan terkait mengenai tema kita di hari ini ya, yaitu memahami bagaimana perakiraan BMKG mengenali potensi cuaca buruk di laut. Dan tentunya berbicara ya tentang kondisi seperti itu, mungkin Anda juga yang memang mungkin ada pengalaman ya, apalagi biasa yang melakukan perjalanan kelautan seperti apa tentunya kondisinya, yang juga punya pengalaman yang tidak mengenakan ya terkait mengenai hal tersebut, silakan ya Anda boleh ikut bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Kami akan hadirkan ya editorial kentongan setelah yang berikut ini, tetap di Majalah Udara Live Kentongan.

membaca bahasa laut, menyelamatkan nelayan. Pendengar, Indonesia adalah negara bahari di mana laut menjadi sumber kehidupan, denyut nadi ekonomi dan tuan rumah bagi jutaan nelayan. Namun, laut juga menyimpan muka lain. Di balik keindahan, ia bisa berubah menjadi amukan dahsyat yang tak terduga seperti badai, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Sering kita dengar kabar duka perahu nelayan tenggelam, hilang, diterjang ombak. Pertanyaan, apakah semua kecelakaan itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari atau ada yang luput dari perhatian kita? Di tengah derasnya arus modernisasi, masih banyak nelayan yang melaut hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun dan membaca tanda-tanda alam di sekitar mereka. Padahal negara telah menyediakan mata dan telinga canggih untuk membaca kondisi lautan secara ilmiah dan akurat. Itulah para prakirawan BMKG. Dengan sabar mereka memantau pantulan radar, menganalisis citra satelit, dan meramal pergerakan angin serta gelombang. Mereka bukan sekedar memberitahu cuaca, tetapi menyelamatkan nyawa. Dengan informasi ini, kita berharap masyarakat memahami dengan benar oleh mereka yang paling membutuhkan. Karena dengan memahami, kita selamat, dan dengan selamat, kita bisa terus melaut untuk menghidupi bangsa. Saya Iwan Bogisirawan, sampai jumpa.

0: Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait mengenai memahami bagaimana perakirawan BMKG mengenali potensi cuaca buruk di laut, kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mbak Dini Istihana, STR. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Dini.
1: Sore Kak Binda, waalaikumsalam. Selamat sore para pendengar RRI Plus 1 Jakarta.
0: Iya, apa kabar sore ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Syukur, alhamdulillah. Iya, kita ngobrol-ngobrol terkait mengenai memahami bagaimana perakirawan BMKG ya mengenali potensi cuaca buruk di laut. Nah, ini kan kalau kita melihat juga ya di kondisi cuaca yang saat ini, apalagi mungkin mereka yang akan melakukan perjalanan begitu ya, penyeberangan ke lautan. Kita mulai dari hal yang paling dasar deh, ketika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca laut, sebenarnya apa saja sih yang akhirnya diamati oleh seorang perakirawan, Mbak Dini?
1: Iya betul, untuk perakiraan cuaca maritim ya Kak Binda, memang ini yang sangat menarik ya. Tidak seperti perakiraan cuaca yang di daratan. Jadi kita selain menentukan cuaca, kita juga melihat bagaimana tinggi gelombang, kemudian juga arus laut, dan kemudian juga tinggi muka air laut. Jadi kita tidak hanya melihat satu parameter. Nah, dari berbagai data dan juga informasi ini, kemudian kita olah, kita amati secara keseluruhan. Dari mulai suhu udaranya bagaimana, kemudian tekanan udaranya apakah rendah atau tinggi, kemudian juga pertumbuhan awan seperti jenis-jenis awan tertentu dan juga pergerakannya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi juga, kondisi laut seperti apakah gelombangnya tinggi, apakah arusnya kencang, dan bagaimana pasang surutnya, apakah lautnya kondisinya saat ini pasang atau sangat surut begitu. Jadi kita tidak bergantung pada satu sumber data begitu untuk pengamatan cuaca maritim. Dan biasanya kita juga dibantu dengan observasi permukaan dan juga alat-alat seperti citra satelit.

0: satelit, radar cuaca, kemudian juga prediksi numerik yang juga dibantu oleh komputer begitu.
1: Okay, baik. Tapi apa yang membedakan akhirnya proses perakiraan cuaca di daratan dengan perakiraan cuaca khusus untuk wilayah laut ini, Mbak Dini?
0: Iya, untuk cuaca yang di laut biasanya itu berkembang cukup signifikan perubahannya. Jadi bisa saja misalnya saat nelayan ingin berangkat ke laut, itu mungkin saja cuacanya cerah, anginnya tenang. Namun jika kita melihat perakiraan ke depan, bisa saja terjadi di tengah laut atau beberapa jam setelahnya nelayan mengalami gelombang yang cukup tinggi atau mungkin angin yang cukup kencang. Jadi sangat penting sekiranya untuk para nelayan ataupun masyarakat yang beraktivitas di laut untuk mengecek tidak hanya informasi cuaca saat sebelum berangkat, tapi mungkin beberapa jam kemudian saat mereka di tengah laut, begitu, Bina.
1: Okay, baik. Dan selanjutnya terkait mengenai bagaimana akhirnya BMKG juga bisa mengenali nih bahwa ternyata suatu wilayah laut memang ada potensi mengalami cuaca buruk. Nah, itu seperti apa gambarannya, Mbak Dini?
0: Ya, memang cukup kompleks untuk berbicara mengenai perakiraan cuaca, ya, terutama interaksi antara atmosfer dan juga laut. Seperti yang saya sebutkan tadi juga, kita tidak hanya bergantung atau melihat satu data, namun kita melihat bagaimana sistem yang sedang berkembang, apakah mulai berpotensi berkembang menjadi cuaca signifikan atau buruk. Nah, sebenarnya cukup kompleks prosesnya, namun data-data ini kita olah, kita lakukan namanya semacam proses komputerisasi, kemudian menghasilkan perakiraan cuaca. Nah, setelah perakiraan cuaca tersebut dihasilkan, nah, tugas perakirawan BMKG sendiri adalah melakukan analisis terhadap hasil tersebut. Jadi tidak serta-merta misalnya model numeriknya mengatakan, oh besok akan ada cuaca badai. Tidak serta-merta kita bisa memutuskan untuk cuacanya seperti itu. Namun tetap yang paling utama dan yang paling penting adalah ekspertis atau analisis dari perakirawan tersebut. Begitu.
1: Berarti kalau dalam melakukan perakiraan ini juga teknologi apa yang memang akhirnya digunakan? Misalnya radar cuaca, satelit, atau ada alat pengamatan lainnya nih, Mbak Dini?
0: Iya, kita didukung juga untuk mengetahui perkembangan cuaca dan juga awan. Itu seperti yang Binda sebutkan tadi, ada satelit cuaca, ada radar cuaca. Jadi secara sederhana, satelit ini memberi gambaran atmosfer dengan cakupan yang cukup luas, dan juga radar cuaca juga memiliki fungsi yang mirip, yang berguna untuk melihat persebaran atau bagaimana pertumbuhan hujan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan jika misalnya kita melihat ada potensi, misalnya pertumbuhan awan-awan kumulonimbus atau awan konvektif yang cukup besar, itu kita bisa dengan segera memberikan warning atau peringatan dini cuaca kepada masyarakat. Jadi kita bisa membantu untuk menghindari kemungkinan terburuk dengan menggunakan alat-alat cuaca tersebut, Dinda.
1: Baik. Kalau perakiraan menunjukkan adanya potensi cuaca buruk nih, Mbak Dini, bagaimana informasi tersebut kemudian akhirnya disampaikan kepada nelayan, operator kapal, dan juga masyarakat yang memang berada di wilayah pesisir?
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca, perairan, maupun maritim, biasanya kita melakukan diseminasi atau penyebaran informasi cuaca, baik itu melalui sosial media seperti Instagram, kemudian kita juga memiliki WhatsApp group yang berisi kelompok komunitas nelayan, kemudian juga melalui websitenya BMKG Tanjung Priok sendiri. Melalui kanal-kanal seperti itu, biasanya kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan juga peringatan dini, termasuk melalui siaran radio RRI Pro 1 setiap sore dan pagi. Betul begitu, Winda?
1: Betul. Dan seberapa penting nih sebenarnya masyarakat akhirnya paham informasi perakiraan cuaca sebelum akhirnya memutuskan untuk melaut atau mungkin melakukan perjalanan dengan kapal begitu?
0: Iya, pastinya cukup sangat penting ya untuk mengetahui informasi cuaca terlebih dahulu maupun informasi gelombang sebelum melakukan pelayaran ataupun juga beraktivitas di laut. Karena dengan berbekal informasi cuaca dan juga gelombang ini, kita bisa mengantisipasi ataupun bersiap-siap misalnya jika terdapat gelombang ataupun angin kencang, kita mungkin bisa setidaknya menunda ataupun mengubah rute berlayar seperti itu, menunda waktu pelayaran ataupun mengubah rute mencari ikan. Itu Binda.
1: Oke, baik. Mbak Dini, kita break sejenak untuk ke sesi berikutnya ya. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda silakan pendengar ya sambil menyimak di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema memahami bagaimana perakirawan BMKG mengenali potensi cuaca buruk di laut. Masih akan kembali lagi ya bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara, Mbak Dini Istihana STR.

0: Kembali lagi tentunya masih di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema memahami bagaimana perakirawan BMKG mengenali potensi cuaca buruk di laut bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mbak Dini Istiana STR. Mbak Dini masih bersama kami ya? Iya, Mbak Dini, ini kita kan sering dengar ya istilah peringatan dini. Nah, kapan sebenarnya sebuah kondisi cuaca di laut sudah dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus atau peringatan dini, Mbak Dini?
1: Ya betul, Binda. Peringatan dini ini biasanya dikeluarkan oleh BMKG ketika ada perubahan cuaca secara signifikan atau tiba-tiba. Karena kita tahu atmosfer kan berkembang dengan cepat, terutama cuaca. Nah, di sini kita mengeluarkan informasi peringatan dini, baik itu berupa peringatan dini cuaca, peringatan dini angin kencang, dan juga peringatan dini gelombang tinggi. Ya, jika misalnya ada kategori atau standar tertentu, parameter misalnya gelombang, itu sudah melewati kategori sedang, kita biasanya mengeluarkan namanya peringatan dini gelombang tinggi. Begitu juga dengan angin, jika sudah melewati ambang batas tertentu kecepatan anginnya, kita akan mengeluarkan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan terjadi angin kencang di wilayah perairan tertentu. Begitu, Binda.
0: Oke, baik. Kalau bagi nelayan atau mungkin pengguna transportasi laut, informasi apa sih yang memang paling penting diperhatikan begitu sebelum berangkat?
1: Iya betul, sangat penting untuk nelayan dan juga masyarakat yang ingin pergi melaut memperhatikan informasi cuaca tentunya dari BMKG sebelum berangkat ke laut. Seperti misalnya untuk pertama-tama mengecek apakah informasi cuaca maritim terbaru bagaimana, apakah cuacanya cerah ataupun juga hujan. Kemudian juga mengecek bagaimana arah dan juga kecepatan angin. Kemudian juga perlu mengetahui informasi tinggi gelombang serta peringatan dini jika ada. Nah, kemudian selanjutnya perlu juga memperhatikan perkembangan kondisi aktual. Jadi tidak hanya melihat kondisi di pantai saat berangkat, namun juga bisa mengecek kondisi perairan yang akan dilalui. Misalnya beberapa jam ke depan di area mereka melaut, itu bagaimana kondisinya. Jadi mereka juga harus memahami bagaimana tanda-tanda cuaca buruk di suatu daerah. Jadi bisa dengan segera mengantisipasinya. Kemudian juga memahami kemampuan kapal atau kapasitas kapal masing-masing terhadap kondisi laut. Jadi misalnya kapal dengan kapasitas atau ukuran kecil, untuk ukuran kecil mungkin tidak sangat berpengaruh jika mengalami tinggi gelombang yang di atas 3 meter misalnya, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, jika ada kapal besar, mungkin untuk gelombang 2 meter itu tidak terlalu berpengaruh signifikan. Namun untuk kapal-kapal nelayan, tentu saja tinggi gelombang 2 meter itu sangat-sangat signifikan dan resikonya cukup besar untuk mereka, begitu, Binda.
0: Oke, tapi kalau buat apakah ada begitu untuk bagi nelayan ya tanda-tanda yang secara langsung bisa diamati oleh nelayan di lapangan ketika memang kondisi laut nih udah mulai berpotensi memburuk seperti itu?
1: Ya benar, Binda. Untuk tanda-tandanya sendiri mungkin kita bisa menghimbau kepada masyarakat ataupun nelayan jika sudah menemukan misalnya seperti awan kumulonimbus atau awan konvektif yang berkembang cukup tinggi di perairan, mungkin itu perlu waspada karena awan konvektif ini memicu angin kencang dan juga gelombang tinggi di sekitar perairan.
0: Oke. Nah, ini kalau seseorang sudah berada di tengah laut nih misalnya Mbak Dini, kemudian ternyata dapat informasi adanya cuaca buruk ya. Adakah langkah yang paling tepat begitu untuk dilakukan?
1: Iya, Binda. Untuk langkah yang paling tepat, terutama mereka harus menghindari wilayah atau area tersebut, area yang berbahaya tersebut, seperti gelombang tinggi dan juga angin kencang. Kemudian sebisa mungkin untuk mencari tempat-tempat yang aman atau ke lokasi atau pulau yang terdekat seperti itu. Mungkin informasi perakiraan cuaca peringatan dini yang mereka terima itu bisa membantu mereka untuk tentunya mengantisipasi kemungkinan terburuk ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan ketika melaut.
0: Oke, kalau bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Jakarta begitu ya dan sekitarnya, kondisi cuaca laut seperti apa nih yang perlu jadi perhatian, terutama saat akan melakukan aktivitas di wilayah perairan, Mbak Dini?
1: Ya, untuk masyarakat yang ada di sekitar pesisir laut sendiri juga turut harus memperhatikan kondisi laut seperti misalnya pasang surut air laut, kemudian juga banjir rob yang biasanya terjadi di bulan-bulan tertentu, kemudian juga angin kencang dan juga cuaca buruk. Jadi mungkin bagi masyarakat pesisir yang memiliki mungkin tambak ataupun juga perikanan begitu juga harus memperhatikan informasi dan juga peringatan dini dari
0: Oke.
1: BMKG begitu.
0: Baik. Nah, ini sebagai penutup, apa sekiranya pesan Mbak Dini kepada nelayan, pelaku pelayaran dan juga masyarakat yang akan melakukan aktivitas ya di laut agar tetap aman dan tidak mengabaikan informasi cuaca dari BMKG? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Bagi saya dari perakiran BMKG menghimbau kepada masyarakat dan juga nelayan di pesisir untuk selalu mengupdate informasi cuaca di daerahnya masing-masing ketika sebelum melakukan aktivitas nelayan ataupun berlayar di laut. Jadi untuk menghindari hal-hal ataupun gelombang tinggi seperti kecepatan angin juga masyarakat dan juga nelayan hendaknya untuk terus mengecek dan mengikuti informasi dari perakiraan cuaca BMKG sendiri. Seperti itu, Binda.
0: Baik, kalau begitu. Mbak Dini, terima kasih ya waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta di Majalah Udara Live Kentongan. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat sore,
1: Terima
0: Assalamualaikum.
1: kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar untuk Majalah Udara Live Kentongan ya, dengan tema memahami bagaimana perakirawan BMKG mengenali potensi cuaca buruk di laut bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mbak Dini Istiana STR. Namun kita akan dengarkan juga ya, ini pendapat dari masyarakat terkait mengenai tema kita hari ini.
2: Saya Salwa Syariwan, mahasiswi Universitas Gunadarma. Tanggapan saya mengenai informasi yang diberikan oleh BMKG sejauh ini sangat membantu saya, apalagi saya mahasiswa yang pulang pergi ke kampus, pergi magang, dan banyak melakukan aktivitas di luar. Itu sangat mengandalkan informasi yang diberikan BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca di hari tersebut. Jadi saya bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi cuaca di hari tersebut. Dan untuk penyampaian berita dan juga informasinya sejauh ini sudah sangat cukup membantu dan mudah dipahami, terutama untuk mengetahui kondisi cuaca saya sih sebelum saya melakukan aktivitas.
3: Saya Ika Selia Putri, mahasiswi Universitas Gunadarma. Pernah membaca berita BMKG sebelumnya? Iya, saya pernah. Saya biasanya melihat informasi BMKG itu secara nggak langsung. Misalnya kayak dari Instagram atau dari TikTok yang suka lewat FYP-FYP gitu. Terus biasanya berita BMKG yang lewat FYP tuh jika kondisi cuaca di sekitar saya tuh nggak menentu. Itu biasanya saya lihat berita seperti itu. Kayak lagi mau hujan atau kayak lagi kemarau. Terus, apakah mengerti yang BMKG sampaikan seperti berawan, hujan ringan, dan lain-lain? Iya, sebagian besar saya mengerti. Kayak istilah seperti berawan, cerah berawan, hujan ringan, dan hujan lebat, saya cukup familiar sih. Walaupun kayak ada beberapa istilah BMKG yang mungkin masih perlu saya pahami lagi secara informasi cuacanya masih mudah dimengerti.
4: Saya Salsabila Saskia Ayongga, mahasiswi Universitas Gunadarma. Pernah baca berita BMKG atau enggak? Itu pernah pastinya. Biasanya sih saya baca informasi BMKG itu lewat media sosial ya, terutama kalau mau tahu perkiraan cuaca sebelum saya beraktivitas yang keluar rumah gitu. Nah, apakah mengerti yang BMKG sampaikan? Saya sih cukup mengerti kalau istilah seperti hujan, hujan lebat, hujan ringan, atau cerah berawan atau berawan itu masih cukup mudah untuk dipahami. Tapi kalau istilah yang lebih teknis, kadang tuh saya masih kurang ngerti sih ya.
0: Demikian Vox Pop ya, terkait dengan tema hari ini. Mungkin Anda yang pernah punya pengalaman juga silakan ya, Anda boleh ikut berbagi cerita, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 3441499.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar. Dan sekian ya untuk Majalah Udara Live Kentongan di hari ini. Selain ini kita akan menuju ke Warta Berita Kota. Tetap update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Boleh bergabung ya di 0811 7972 7912. Dan semoga dari perbincangan tadi bersama juga dengan narasumber, kita belajar ya bahwa cuaca laut tidak selalu bisa dilihat hanya dari kondisi langit saat itu. Tapi ada berbagai parameter ya dan teknologi yang digunakan BMKG untuk membaca perkembangan cuaca dan memberikan informasi sedini mungkin. Yang terpenting bagi masyarakat yang akan beraktivitas di laut, jangan hanya mengandalkan perkiraan sendiri. Selalu perhatikan informasi cuaca dan peringatan dini agar perjalanan maupun aktivitas di laut dapat dilakukan dengan lebih aman.
1: Telah kita ikuti Kentongan.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kondisinya adalah karena jalan yang licin, terpleset dan kemudian tertabrak oleh mobil dinas lingkungan hidup. Dan saya sudah meminta kepada jajaran terkait, terutama kepada wali kota dan juga kepada Satpol PP, yang begini nggak boleh terulang.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Kramat Jati segera ditata ulang. Pemkot Cilegon pastikan tidak ada penerima MBG lebih dari satu pelayanan SPPG. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalanan licin. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Pemkot Jakarta Timur dan Satpol PP segera membenahi kondisi semrawut di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan setelah seorang pelajar berinisial HH mengalami kecelakaan saat melintas di depan Pasar Kramat Jati. Pramono menjelaskan, kondisi jalan yang licin akibat aktivitas pedagang ikan yang berjualan di trotoar hingga badan jalan menjadi salah satu faktor dalam kecelakaan tersebut. Terkait hal tersebut, Pramono mengaku telah meminta jajaran terkait segera mengambil langkah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Yang pertama yang di Pasar Kramat Jati, kebetulan saya mengikuti karena memang kondisinya adalah karena jalan yang licin, terpleset dan kemudian tertabrak oleh mobil dinas lingkungan hidup. Dan saya sudah meminta kepada jajaran terkait, terutama kepada wali kota dan juga kepada Satpol PP, yang begini nggak boleh terulang. Karena membiarkan tempat yang basah sehingga ada yang terpleset dan tertabrak mobil. Mudah-mudahan itu tidak terulang kembali.
3: Lebih lanjut, Pramono juga menyatakan bahwa secara khusus ia meminta Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, memperhatikan kondisi di Pasar Kramat Jati, khususnya di malam hari saat pedagang ikan mulai mengokupansi jalan untuk berjualan. Pramono juga meminta agar insiden tersebut tidak terulang kembali kemudian hari. Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga diminta saling berkoordinasi untuk menjaga ketertiban di sekitar lokasi tersebut. Sebab menurutnya, kondisi jalan yang basah dan licin dapat membahayakan masyarakat yang melintas di sekitar lokasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Wawode Herlina, mengapresiasi inisiatif warga dan tokoh agama dalam memerangi peredaran obat keras jenis tramadol di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah Tanah Abang. Ia menilai upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. Wawode mengatakan pencegahan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesekali, tetapi membutuhkan sosialisasi yang lebih rutin dan menyentuh langsung lingkungan masyarakat. Menurutnya, pendekatan juga perlu lebih persuasif, terutama kepada anak-anak dan kelompok remaja.
4: Tapi memang harus lebih persisten gitu, artinya lebih sering dan memang butuh effort. Misalnya kumpulin lagi RT RW, Karang Taruna, kemudian UMKM, FKDM atau remaja masjid, kemudian ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian. Kayaknya sosialisasinya harus lebih empati kepada lingkungan, terutama kepada anak-anak itu aja sih.
2: Wawode juga membuka opsi pembentukan pos atau titik pengawasan di wilayah yang dianggap rawan peredaran tramadol. Namun ia menilai langkah tersebut bisa memanfaatkan komunitas yang sudah ada agar lebih efektif dan tidak perlu membentuk wadah baru. Ia meminta lurah dan camat ikut turun langsung memberikan edukasi serta mengajak masyarakat bersama-sama memerangi peredaran tramadol. Menurutnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat penting untuk memperkuat upaya perlindungan anak dan remaja dari penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Kapolsek Matraman Ajun Komisaris Polisi Suripno mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Menurutnya, sikap tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam menjaga suasana wilayah tetap kondusif.
5: Tentunya di kemerdekaan ini mari kita isi kemerdekaan dengan berbuat menjaga, paling tidak kita menjaga ketertiban lingkungan, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum, itu sudah membantu. Tenaga-tenaga baik keamanan maupun dari kecamatan kita supaya kita tetap kondusif.
2: Himbauan tersebut dikatakan Suripno pada acara jamuan rakyat di Gor Matraman hari ini. Bersama Koramil dan Kecamatan Matraman, ribuan paket sembako dibagikan kepada warga untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Panjat Pinang pinggir laut Cilincing, spot unik para pemburu visual di pesisir Jakarta. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Di bawah terik matahari pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, sorak-sorai dan gelak tawa warga pecah menyatu dengan deburan ombak. Sebuah batang pohon pinang yang telah diolesi pelicin berdiri kokoh di area tanggul laut. Di puncaknya, aneka hadiah menggantung, mulai dari peralatan rumah tangga, ember pakaian, hingga amplop berisi uang tunai. Bagi Bang Ben, warga sekitar dan warga RW 01 Kalibaru, momen 17 Agustus bukan sekedar memperingati hari kemerdekaan bangsa, melainkan panggung kebersamaan yang paling dinantikan saban tahunnya. Tawa warga kian pecah setiap kali peserta mencoba memanjat, saling tumpuk, lalu merosot kembali karena licinnya batang pinang. Tak ada rasa kesal, yang ada hanya gelak tawa dan saling dorong semangat antar tetangga. Hadiah-hadiah yang disiapkan panitia pun terbilang sederhana namun penuh manfaat.
7: Lagi ngapain sih Bang?
8: Ya, biasa lagi lomba panjat pinang.
7: Panjat pinang, ini ya, tiap tahun Bang ya?
8: 17 Agustusan.
7: Artinya dengan adanya kegiatan ini positif Bang ya?
8: Ya, ya.
7: Mencegah kenakalan remaja juga Bang ya?
8: Alhamdulillah.
7: Bang, harapan Abang nih Bang sebagai warga RW 01 Bang terkait kemerdekaan ini Bang?
8: Ya, semoga. Ya, sukses, lancar terus.
7: Lancar. Bang, hadiahnya apa aja sih Bang?
8: Wah, bermacam-macam hadiahnya no.
7: Apa aja?
8: Ember.
7: Ember terus?
8: Ya, macam-macam lah peralatan rumah tangga. Ada dua apa duitnya?
7: Ada duitnya. Amplopnya berapa Bang?
8: Ya katanya sih 500.000 lah.
7: 500.000. Kurang gede nggak sih Bang?
8: Saya kurang, cuman ya gimana lagi panitianya ada gitu.
7: Intinya cuma memeriahkan ya, kemerdekaan RI Bang ya.
6: Di balik kesederhanaan dan canda tawa tersebut terselip doa jujur dari masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya di pinggir laut. Kemerdekaan bagi mereka adalah tentang kelancaran rezeki, kedamaian kampung halaman, dan masa depan anak-anak muda yang lebih baik. Ketika matahari mulai meredup di ufuk barat pesisir Cilincing, bahu-membahu para pemanjat pinang menjadi cermin nyata dari arti kemerdekaan yang sesungguhnya, persatuan perjuangan bersama, dan kebahagiaan yang dinikmati tanpa sekat. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Aksi pencurian raket padel di sebuah toko kawasan Taman Sari Jakarta Barat viral di media sosial. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Viral di media sosial aksi pencurian raket padel di sebuah toko kawasan Taman Sari Jakarta Barat yang dicuri oleh terduga dua pelaku. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram LBJ Jakarta, terlihat dua orang penjaga toko sedang melayani seorang pengunjung di area kasir. Di atas meja pembayaran terdapat sejumlah barang, termasuk raket padel dan sepatu yang sedang ditanyakan oleh pengunjung. Sementara itu, seorang pria lainnya terlihat berada di area etalase toko. Saat situasi dianggap sepi, pria tersebut mengambil salah satu raket padel dari etalase. Pria itu pun kemudian membawa raket tersebut menuju area kasir. Berdasarkan rekaman CCTV, saat menghampiri kasir, raket yang diambil disembunyikan dengan cara dimasukkan ke bagian depan celananya. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan setelah mengetahui informasi pencurian tersebut melalui patroli cyber. Menurut Bobby, pihak toko hingga saat ini belum memuat laporan polisi sehingga penyidik masih mendalami kejadian tersebut. Demikian hal ini disampaikan Bobby saat dihubungi pada Selasa 18 Agustus 2026.
10: Kami masih dalam lidik mas, karena yang bersangkutan juga belum buat LP, kami juga masih mendalami, berikut juga dengan CCTV-nya kami masih belum dapat, dikarenakan akses CCTV-nya masih dari ownernya, ownernya kebetulan masih di luar negeri. Jadi kami masih yang pertama menunggu bukti CCTV, karena berdasarkan dari video yang kami dapatkan, belum bisa kami dalami, karena belum jelas mukanya, berikut juga dari sisi ownernya juga belum membuat LP, namun kami masih lidik juga berdasarkan bahan ataupun bukti-bukti yang ada.
9: Adapun Bobby mengatakan, polisi juga belum dapat memastikan jumlah raket yang diduga hilang, nilai kerugian, maupun jumlah orang yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Kepastian mengenai jumlah barang yang hilang dan nilai kerugian masih menunggu laporan resmi dari pihak toko. Hingga kini, kata Bobby, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap aksi pencurian raket padel tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pemkot Cilegon pastikan tidak ada penerima MBG lebih dari satu pelayanan SPPG. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
11: Di Cilegon memang dari awal kita sudah lakukan monitoring, evaluasi, berkoordinasi dengan BGN juga.
12: Pemerintah Kota Cilegon memastikan tidak ada penerima manfaat yang mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG dari dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi pemerintah Cilegon bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Cilegon sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setiadi Putra mengatakan, monitoring telah dilakukan sejak awal pelaksanaan program. Menurut Aziz, hasil pemantauan juga memastikan tidak ada sekolah yang menerima layanan MBG dari dua SPPG sekaligus. Saat ini terdapat sekitar 45 SPPG yang terdata di Kota Cilegon. Sementara jumlah keseluruhan penerima manfaat masih dalam proses pemutakhiran.
11: Satu SPPG untuk melayani satu sekolah atau istilahnya tidak ada yang satu sekolah menerima MBG dari dua SPPG. Jadi dipastikan di Cilegon tidak ada yang double untuk penerimaan
12: MBG. Pemutakhiran dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi aktual di lapangan sekaligus mencegah potensi tumpang tindih penerima manfaat. Di tengah pelaksanaan program MBG, terdapat satu SPPG yang masih berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Aziz berharap pengelola segera melengkapi seluruh persyaratan agar layanan SPPG tersebut dapat kembali berjalan. Aziz menegaskan kewenangan pemberian sanksi terhadap SPPG berada di tangan BGN. Sementara, Pemkot Cilegon berperan melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi, serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Keramat Jati segera ditata ulang. Pemkot Cilegon pastikan tidak ada penerima MBG lebih dari satu pelayanan SPPG. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bersama saya Nerlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Berkaca pada peristiwa tahun lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh anggota DPR RI akan melakukan introspeksi agar pelaksanaan sidang bersama tahun ini berlangsung lebih hikmat, terutama ketika Presiden RI menyampaikan pidato dan keterangan pemerintah. Legislator fraksi PD Perjuangan itu berharap sidang tahunan, sidang bersama, dan paripurna penyampaian RAPBN 2027 dapat berjalan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustofa mendorong penguatan program mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana di masa mendatang.
2: Maka dibutuhkan ke depan ya mitigasi. Mana yang bisa dicegah sebelum bencana itu terjadi, mana yang memang bencana nggak bisa kita rencanakan. Kan kayak tiba-tiba longsor kan nggak bisa kita rencanakan, banjir, dosis kebakaran. Tapi mitigasi itu penting. Kewaspadaan itu juga penting buat kita semua, buat masyarakat juga, termasuk buat pemerintah dan kita semua.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon Hakim Agung tahun 2026 yang dinilai semakin terbuka dan kredibel. Politisi fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya kualitas calon Hakim Agung yang nantinya dipilih DPR. Pasalnya, Hakim Agung merupakan bagian penting dalam sistem peradilan karena menjadi salah satu benteng terakhir masyarakat dalam memperoleh keadilan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
4: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
3: Break? Tapi aku nggak sempet.
4: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
3: Iya juga ya, jadi bisa recharge energi kan?
4: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
3: Oke deh, makasih ya sarannya.
4: Iya, sama-sama.
5: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan, ya. Tetap berhati-hati di perjalanan, berbagi informasi update ya. Yang sudah pulang dari tempat ini juga ya, tempat aktivitas, boleh berbagi informasinya. Kami akan update juga nih dari ruas tol Jasa Marga, tapi coba dicek dulu ya saldo e-tolnya. Apa sudah terisi? Diawali dari tol Jor W2S dari arah Pondok Pinang yang menuju ke Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Dari arah Ciawi menuju Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya tol Jakarta Tangerang dari Kembangan kilometer 7 menuju kilometer 8 ya. Arah Bitung padat, kepadatan volume lalu lintas. Tangerang kilometer 18 menuju kilometer 17 arah Tomang padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu tol dalam kota Semanggi kilometer 7 menuju Senayan kilometer 8 plus 800 padat, kepadatan volume lalu lintas. Simpang Pluit ya kilometer 19 menuju kilometer 20 arah bandara padat, kepadatan volume lalu lintas. Dan beralih ke tol Jor W2S Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi Anda pendengar, kalau mungkin lagi di perjalanan juga silakan ya, sembari berbagi informasi update untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Silakan sampaikan kepada kami tentunya ya. Bergabung di Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mo, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
4: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
3: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
4: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
3: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
4: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
0: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Selamat sore pendengar, sore hari ini kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya terkait aksi unjuk rasa mahasiswa di Jalan Sudirman. Selengkapnya bersama dengan perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat sore Kompol Heri.
1: Selamat sore rekan Bida Umar.
0: Iya, Kompol Heri, bagaimana untuk pantauan terkini dari aksi yang berlangsung ya di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya? Silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Bida Umar, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita langsung memantau saat ini dari tangkapan layar CCTV, baik dari Manila Quick Respon maupun K3I dari CCTV RTMC Polda Metro Jaya. Saat ini masih bertahan dengan jumlah kurang lebih 600 ada di mahasiswa dan sudah dilokalisir oleh petugas dari pengendalian massa atau Dalmas dari Polda Metro Jaya. Saat ini masih cukup kondusif, tertib dan duduk-duduk untuk para mahasiswa, sebagian juga kepolisian maupun dari TNI, sebagian juga beristirahat. Namun posisi tetap berhadapan-hadapan dan saat ini masih menunggu untuk bubaran unjuk rasa ini. Sementara dialihkan dan ditutup dari arah Semanggi yang akan menuju Bundaran HI, dialihkan belok ke kiri ataupun yang sudah terlanjur ke arah Sudirman, arah Tamrin di Bendungan Hilir, dibelokkan ke kiri menuju ke arah baik Sudirman yang menuju ke arah Tanah Abang, Blok G, maupun juga di Pecopongan dari arah Bendungan Hilir. Sementara bagi Anda yang dari ruas tol yang sedianya akan turun otrem Polda menuju ke kawasan sekitar Semanggi Bawah, sebaiknya lurus saja, nanti keluar di sekitar Selipi Jaya, Tomang, lanjut ke kanan, bisa nanti tembus menuju Surya Pranoto, Caringin hingga ke arah Harmoni maupun Merdeka Barat. Di sana relatif pasti bergerak, namun arah sebaliknya padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sedangkan dari Bundaran HI yang akan menuju arah Semanggi terpantau ramai lancar. Jadi yang ditutup hanya dari arah Semanggi menuju HI, tepat unjuk rasa ini dilokalisir di depan UOB. Demikian.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar Pro 1 juga yang sedang mempersiapkan diri ya mungkin untuk pulang di sore hari ini seperti apa? Kompol Heri, silakan.
1: Iya, sebelumnya kami ingatkan saat ini tanggal 18 Agustus tentunya untuk ganjil genap di selain di sekitar Bundaran HI karena tidak diperlakukan di sekitar kawasan Bundaran HI adalah bernompol genap ya, karena tanggal 18 Agustus silakan Anda menyesuaikan dan berlaku dari mulai pukul 16 hingga pukul 21. Dan tentunya kami menghimbau kepada para pendengar Pro 1 hindari kawasan UOB ataupun dari sekitar Semanggi atau Bendungan Hilir menuju ke arah Bundaran HI. Saat ini masih berlangsung orasi dari adik-adik mahasiswa. Dan tentunya tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Demikian pendengar untuk informasi update ya, kondisi lalu lintas di sekitaran wilayah terjadinya aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di sekitaran Jalan Sudirman, baik juga memantau tadi wilayah Bundaran HI dan sekitarnya. Bersama dengan Perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi masih bersama dengan Binda menemani Anda di Jakarta Sore Ini. Namun Anda sudah bisa menyimak secara visual ya dengan RRI Net. Dan nanti kami akan hadirkan obrolan seru di sore hari ini. Namun Anda juga nanti boleh tetap update untuk informasi pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Tapi kita akan awali dengan cek fakta berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kali ini ya, beredar sebuah unggahan yang mungkin Anda mendapatkan ya dari sosial media, baik dari grup chat WhatsApp, sosial media dan juga lainnya. Tapi perlu di cross check ya kebenaran terkait mengenai informasi yang Anda terima. Dari informasi Cek Fakta kali ini yaitu di mana sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial. Unggahan ini berisi pembagian desil 1 sampai 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Nah, tapi faktanya setelah ditelusuri dan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, yaitu cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ya. Jadi Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil ini merupakan posisi relatif ya dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Nah, jadi kalau Anda menerima informasi terkait mengenai hal tersebut ya, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya. Di cross-check terlebih dahulu ya. Dan seperti kabar ini adalah kabar hoax. Boleh berbagi informasi juga dan cross-check informasi lainnya terkait mengenai kabar-kabar yang mungkin dibagikan ya melalui grup chat WhatsApp ataupun sosial media. Dan Anda bisa mengunjungi juga laman ya, salah satunya di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
9: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
8: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
9: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
8: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
9: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bareng sama Binda. Tetap berhati-hati juga di perjalanan ya, berbagi informasi update, mungkin kondisi lalu lintas terkini ya di seputaran Anda seperti apa. Kalau mungkin ada beragam peristiwa, informasikan juga langsung di 0811 7912 7912. Dan tentunya berbicara terkait mengenai tema ya di sore hari ini, yaitu berkaitan mengenai serunya lomba 17-an di lingkungan rumah. Nah, kemarin ini pasti seru banget ya. Banyak pasti di antara Anda, entah mungkin dari mulai menjadi panitia atau bahkan peserta lombanya ya. Sore ini kita mau nostalgia sekaligus ngobrol soal keseruan lomba 17 Agustusan di lingkungan perumahan Anda. Mulai ada lomba yang paling seru, momen paling lucu, sampai kompakan warga yang mungkin cuma terjadi setahun sekali. Nah, di lingkungan rumah Anda, lomba 17 Agustusan apa nih yang paling seru dan yang paling ditunggu, atau bahkan Anda juga salah satu pesertanya? Cerita dong ya. Kita ngobrol santai sore hari ini tentunya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 021 344 0696, 344 1499, dan juga Anda tetap bisa memberikan pantauan informasi lalu lintas di sore ini untuk Jakarta sore ini.

0: perkembangan dari kacamata. Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Permisi Bu, saya mau ngambil sampah.
2: Oh iya Pak, silahkan.
1: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih, jadi belum bisa saya ambil deh.
2: Loh, kenapa memang harus dipilah?
1: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
2: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
1: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya sampah harus dipilah dari rumah agar pengelolaannya lebih mudah.
2: Oh, begitu ya. Berarti mulai sekarang saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
1: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker "Rumah ini sudah pilah sampah". Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini, masih bersama Binda. Gimana? Punya keseruan apa mungkin kemarin ya Anda jadi panitia lomba, atau bahkan mungkin Anda pesertanya, dan ternyata rangkaian perlombaan ini masih berlangsung ya di wilayah Anda. Coba share ya, siapa yang tahu nih, pengen dengar nih cerita dari pendengar ya terkait mengenai lomba di 17 Agustusan. Seperti apa, ikut update juga untuk pantauan lalu lintas di seputaran Anda di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Sambil menyapa juga nih yang sudah bergabung ya, ada Mas Pandu di Kebayoran Lama. Kita dengarkan apa nih kata Mas Pandu.
2: Kak Binda, lomba 17-an yang paling seru itu sebenarnya ini Panjat Pinang, tapi yang okay. yang di tepi sungai itu.
1: Oh,
2: yang ada, kalau lihat Instagramnya Aisar Halid. Nah itu tuh biasanya panjat pinangnya tuh di pinggir sungai.
1: Oke.
2: Jadi naiknya tuh dari tepi sungai tuh. Kayak naik prosotan. Cuma kalau untuk di rumah, lombanya cuma nggak ada lomba macam-macam. Ada lombanya kayak bapak-bapak main tenis, bulu tangkis, pickleball, sama line dance aja. Sama paling nyanyi lagu ini, nyanyi lagu live music gitu. Ini posisi sekarang ada di depan pasar Taman Puring ya. Ini cuaca di sini agak mendung. Lalu lintas udah mulai padat ya. Ini mohon agak berisik, lagi di toko reparasi kunci. Ini arus lalu lintas dari depan Taman Puring sampai ke menjelang Pakubono udah mulai padat ya. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih ya Mas Pandu yang sudah bergabung tentunya. Lalu sambil menyapa Darai di Cibinong, sore Kak Binda, momen Agustusan yang paling seru dan ditunggu di tempat saya adalah di acara penutup, yaitu seluruh peserta lomba dan seluruh panitia juga penonton berkumpul bergabung jadi satu di tengah arena, kemudian diringin lagu ceria, kita semua rebutan uang saweran dari katakanlah para bos tempat ya. Unik dan serunya, kita semua disiram air keran pakai selang seperti hujan-hujanan sampai basah kuyup selama saweran berlangsung, katanya demikian. Kabinet, terima kasih, merdeka. Oke, siap, terima kasih Rai sudah ikutan gabung ya. Dan untuk Anda juga nih, mungkin ada keseruan tersendiri ya, atau mungkin ngikutin lomba apa nih kemarin ya, kan banyak ya lomba-lomba yang seru, dari makan kerupuk lah, kelereng, joget, dan lain-lain. Atau mungkin ada lomba-lomba unik juga nih di tempat tinggal Anda gitu ya. Coba bagikan ceritanya, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, sekaligus update ya kondisi terkini untuk situasi lalu lintas di seputaran Anda untuk Jakarta Sore Ini.

0: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini dan saat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.57 waktu Indonesia Barat akan diawali dengan sebuah lagu islami dengan murotal Al-Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta." Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, "Mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga Dia menyelimutinya dengan cahayanya." Dia juga berkata, "Betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah." Dan dia juga berkata, "Bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, "Aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli." Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, "Siapa yang bisa memberiku rasa aman jika melihatku berbuat dosa? Dia akan berkata, 'Pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah.'"
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
2: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
1: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
2: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
1: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
2: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
1: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
2: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
1: Berarti, saya harus mulai hari ini.
2: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
1: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar. Nah, tapi lemak jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
8: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
10: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
11: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia

Ini ada di Jakarta, sore ini masih bersama Binda dan sambil menyapa ya, berbagi cerita tentunya keseruan. Seperti ada dari siapa nih, ada Tesanti yang bilang katanya 17-annya ikut lomba karaoke itu yang paling seru pada joget, termasuk saya ikutan sore ini. Dari Santi di Cibodong, wah terus gimana, menang gak gitu ya, dapat hadiahnya gak nih. Ada Butari, selamat sore Butari, katanya mau izin ikutan ya lomba 17-an yang paling seru dan ditunggu di lingkungan rumah. Awalnya lomba makan kerupuk, peminatnya hanya 10 orang. Pas kerupuk diganti manisan pepaya, tapi ada cetakannya, ada cabai merah, semua pada ikut, ada 50 orang. Wah, rame ya. Rasanya gak pedas, hanya keras sekali. Gula manisannya juga harus dimakan. Ada banyak yang langsung ditelan, tidak ada kunyah-kunyah lagi. Grup saya juara 1, manisannya dimakan bersama. Hadiahnya bulan depan hanya uang 1 juta. Akan apa nih? Akan dibagikan kepada adik-adik yang tidak menang dan sisanya untuk kawan-kawan semua. Keduanya lomba makan jeruk. Biji jeruk dikumpulkan jadi cepat dan berhenti memakannya. Jalan ceritanya sama, hanya hadiahnya 2 kilo jeruk manis sudah diterima semua grup. Juara 1 uangnya sama, bulan depan juga, dan panitianya sudah sediakan makan prasmanan. Ada sayur lodeh, tempe, tahu, telur kerupuk udang, sambal goreng kentang, tapi tidak pedas, minumnya kopi teh sirup. Ada es buah juga, ih komplit banget ya. Semua itu pada intinya adalah kompak, selalu jaga persatuan di tiap-tiap grupnya. Dan bagaimana keseruan 17-an ya, ikuti lomba apa aja nih kalau Mbak Binda yang ada di sana. Semoga sehat selalu, ramai, seru, lancar, menang kalah tidaklah penting, bisa kumpul bertemu kawan lama, reunian sudahlah sangat senang, ada obat kangen. Terima kasih. Wah, banyak-banyak sehat ya, katanya selamat bertugas, selamat malam. Terima kasih Butari. Tapi memang ya, sebenarnya kalau dari perlombaan ini bukan bukan bicara siapa yang juara 1, juara 2, tapi kebersamaan, kekompakan ya, dan pertemuan itu yang memang akhirnya menjadi hal yang mungkin jarang gitu ya dilakukan, dan semuanya bisa terkumpulkan ketika ada perlombaan 17 Agustus ya, seru banget. Kalau saya lomba untuk melawan ini ya, kemalasan diri sendiri, ego dari diri sendiri, dan banyak hal lainnya untuk ke arah yang positif ya. Tapi terima kasih Butari sudah ikutan gabung, dan untuk Anda juga boleh tetap masih bisa berbagi cerita ya terkait mengenai ada perayaan lomba 17-an seperti apa nih. Mungkin ada yang jadi panitia, ada yang jadi peserta, dan lomba apa nih yang mungkin seru di lingkungan Anda. Silakan berbagi cerita di 08117 97279 12 untuk di Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
11: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
10: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
11: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
10: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
12: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang juga boleh ikut berbagi cerita ya di sore hari ini. Silakan Anda boleh ikut bergabung tentunya, dan sambil berbagi cerita ya, ada keseruan apa di perlombaan 17-an tempat tinggal Anda. Ada Pak Setiawan di Jakarta, selamat malam Pak Setiawan.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya.
1: Semangat merdeka.
0: Semangat merdeka. Pak Setiawan gimana? Jadi peserta lomba atau panitia nih tahun ini?
1: Campur-campur kan.
0: Tapi
1: barengan maksudnya.
0: Tapi ada cerita seru apa nih di lomba 17-an tempat tinggalnya Pak Setiawan?
1: Iya, ya macam-macam. Hampir di setiap jenis itu punya keseruannya sendiri. Pasti kan banyak yang ayo gregetan gitu ya kan. Yeah. Tapi kan tetap yang ngejalaninnya kan yang di lapangan beda sama yang ngomporin di pinggir di lapangan ya kan. Tapi tadi sempat yang urusan oper-oper tepung itu biasanya para ibu-ibu di atas kepala sambil duduk ya kan. Terus ada juga oper-oper air gitu. Jadi kalau tepung ya ketumpahan karena ngopernya ke belakang ya kan. Teman satu grupnya gitu. Kalau air ya biasa standar. Terus kemudian kalau bawa bapaknya sepak apa namanya balon di kaki, tapi yang sebelahnya ada jarum pentul. Jadi main gabrak-gabrakan mana yang kalah tuh yang paling satu timnya pecah semua balonnya. Gitu Kak. Terus bakiak masih ada, bakiak tandem ya kan. Jadi enggak cuma siaran doang yang tandem ya, bakiak juga bisa tandeman. Terus apa namanya? Ih macam-macam banget. Yang lain-lainnya tinggal seru-seruan. Kalau tarik tambang standar masih. Terus yang agak jarang kok saya ngeliat di berbagai RW kok yang itu joget dengan dari jeruk lama-lama blending dengan yang segender itu kok tahun ini kayaknya enggak ngeliat gitu ya. Mahal jeruknya atau kenapa ya?
0: Mungkin itu jadi mungkin itu jadi bahan mungkin itu jadi bahan pertimbangan ya mungkin ya.
1: Iya, iya. Nah, terus kemudian ada apa tuh namanya? Kalau yang karena kan saya ngelintas ini juga ya, ada yang di kolam itunya buat pemancingan ikan itu ditiadakan dulu tapi dikasih kayu-kayuan untuk lomba sepeda jangan sampai jatuh gitu loh Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ngelewatin satu papan, satu ini tapi jadi kalau yang jatuh ya kalah gitu kan. Gebuk bantalnya lagi enggak tapi rupanya lomba sepeda itu. Ya kan, terus okay. Seru-seruan deh Kak, macam-macam. Nah, kita ya. Jadi mainnya di pagi dan sore karena siang panas kan. Pagi sampai jam 10-an nanti dibiarin dulu, nanti enggak sudah agak adem-adem sore gitu mulai lagi sampai. Nah, nanti minggu depan kayaknya untuk pembagian hadiahnya di sekalian acara puncaknya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang masih seru, rangkaiannya cukup panjang berarti ya. Untuk perlombaannya ya.
1: Karena kan saya sampai lupa hari ini tuh 18 atau 19.
0: 18, kan,
1: 18. Oh, 18. Iya, iya, maksudnya maksudnya enggak terkesan kena WFH gitu kan ya.
0: Okay.
1: Jadi terus kemudian nah nanti dicegat di hari Minggu depannya karena beberapa kan kejepit lagi, ada yang mau pada acara keluar kota misalnya. Jadi kita ininya apa namanya? Acara puncaknya di malam minggu depan aja gitu karena yang mereka sekarang yang ini kan kecapean gitu kan yang per hari gitu sih.
0: Okay.
1: seru dan yang utamanya bukan menang kalahnya tapi kebersamaannya.
0: Betul.
1: Guyuk. Terus nah agak POV-nya sedikit adalah untuk di beberapa yang sudah nggak punya lahan kosong Kabinda ya, jadinya terpaksa harus nutup jalan walaupun bukan yang jalan besar, jalan yang lingkungan tapi kan biasanya jadi kita udah kasih harus pengumuman di ujung-ujungnya itu berapa hari sebelumnya bahwa tanggal ini di hari ini itu akan tutup untuk kegiatan biasanya dicat-cat di apa aspal jalanan itu ya. Nah jadi sementara tutup dari antara jam berapa jam 8 sampai dengan jam 5 sore gitu, jadi udah dikasih tahu alternatif untuk jalan mana gitu Kak, saking nggak ada lahan ya.
0: Iya.
1: Walaupun lahan kosong juga ada tapi itu lintas RW misalnya. Jadi yang RW sini mau ngadain sendiri. Nah, jadinya kan nggak bisa dijadiin satu gitu karena nanti numpuk banyak ya.
0: Betul.
1: Jadi antar RW aja.
0: Oke, gitu. Siap. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai tuntas deh.
1: Amin. Ya? Insya Allah. Kak Binda, siap. Makasih banyak. Tetap semangat selalu buat semua.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Setiawan.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat sore. Selamat tugas. Bali.
0: Di Pak Setiawan ya di Jakarta. Seru-seru ya. Kalau seperti itu mungkin Anda juga ikut merasakan hal yang serupa. Namun untuk Anda juga benar, kita akan update ya cuaca kelautan di malam hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
2: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada dini hari hingga pagi hari. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Cirebon. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Subang dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 sore ini. Dan ketinggian surut minimum mencapai 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Prima dan demikian informasi cuaca kelautan ya dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Prima Suti Indah. Selain ini kita akan beranjak menuju ke warta berita sentral. Anda tetap bisa update ya kalau mungkin untuk informasi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda untuk Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengetikkan cipta dari sini, maksudnya bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
22: Untuk perbankan Indonesia

0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
2: Kenapa?
1: Kita beralih ke informasi olahraga, Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basit.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama sama Binda, dan tentunya untuk Anda selain ini masih ada rekan saya lainnya. Kami kan hadirkan ada Mimbar Agama Kristen setelah ini dengan judul Hidup Harus Berbuah. Bersama tim yang bertugas ya di hari ini, produser Ega Pangestu, ada Angel dan juga Faza. Dan akhirnya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Shalom. Selamat malam kepada semua penggemar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Kita berjumpa lagi di kesempatan ini dengan saya Herlince Rumahorbo, penyuluh agama Kristen Jakarta. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pengendali hidup kami, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur berkat Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan beri bagi kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22a. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22a, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah semua kita yang mendengarkan firman Tuhan. Teristimewa bagi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, perenungan bagi setiap umat percaya adalah, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Standar apa yang ditetapkan bagi saya supaya berbeda dengan ciptaan lain? Kita perlu menyadari bahwa manusia diciptakan untuk tujuan yang jelas dan yang mulia. Sekali lagi saya mau katakan bahwa manusia diciptakan untuk tujuan yang jelas, tujuan yang mulia, di mana manusia dikandung, manusia dilahirkan, manusia dibesarkan, dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Yang menjadi catatan penting adalah, apa bedanya manusia dan ciptaan lain? Apa bedanya manusia dan hewan diciptakan? Jawabannya adalah, manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia sepanjang hidupnya. Jadi, jika manusia tersebut tidak menunjukkan karakter Kristus dalam dunia, dia sudah mempermalukan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang seperti ini, orang yang tidak mempermuliakan Tuhan, orang yang mempermalukan Tuhan dalam hidupnya, sesungguhnya ia tidak perlu lahir, ia tidak perlu hidup.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, kembali kepada teks firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara, mengomentari nas ini, kita dapat berkata, lebih baik aku mati kalau tidak memberi buah. Sekali lagi, lebih baik aku mati kalau tidak memberi buah. Lebih baik aku tidak usah lahir kalau tidak berbuah. Lebih baik saya tidak perlu ada kalau tidak berbuah. Saudara, kalimat ini terasa berat dan kelihatannya penuh dengan tekanan. Namun itulah realita yang sesungguhnya. Secara sadar kita menganggap bahwa hidup ini memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil akhir atau produktivitas yang terlihat. Saudara, terkait dengan tema yang saya akan berikan pada malam ini adalah hidup harus berbuah. Hidup harus berbuah. Hidup harus memberi buah. Ini adalah tema yang sangat penting. Sangat penting bagi hidup kekristenan sepanjang masa. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kristus nyata dimuliakan di dalam perjalanan hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik. Misalkan saja di dalam rumah tangga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah KDRT, bahkan masalah-masalah lain. Persoalan demi persoalan sering mempengaruhi iman dan kesetiaan kita kepada Kristus. Namun perlu kita sadari bahwa jika kita dipanggil untuk tetap setia kepada panggilan kita, hidup kita harus memberi buah. Hidup kita harus berdampak bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berdampak, hidup yang memberi buah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu hidup berdampak bagi sesama dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Penaklukan diri kepada kaki Tuhan akan berdampak bagi seisi rumah kita. Saya ulang, penaklukan diri kita di bawah kaki Tuhan akan berdampak bagi seisi rumah kita. Sejauh dan seintim apa relasi kita dalam keluarga, baik dia sebagai ayah, baik dia sebagai ibu, atau dia sebagai anak, atau dia sebagai kakek atau nenek, sudahkah kita menunjukkan dampak yang baik bagi keluarga kita? Sudahkah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya? Ataukah kita hanya kelihatan baik-baik saja di luar rumah, sedangkan di dalam rumah kita dipandang sebagai segala serigala pencabut nyawa? Apakah perkataan kita sudah memberkati anggota keluarga kita atau sebaliknya? Mari kita renungkan diri kita, bagaimana hidup berdampak di dalam keluarga. Yang kedua, di gereja. Gereja adalah tempat kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Apakah kita sudah melakukan tugas dan fungsi kita dengan baik? Apakah kehadiran kita di gereja selalu disukai Tuhan dan sesama?
ataukah sikap dan cara hidup kita menjadi kekejian bagi Tuhan, menjadi kekejian bagi sesama kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tubuh kita adalah gereja dan hidup kita harus berdampak. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah hidup berdampak di kantor atau di tempat kita bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kantor atau tempat kita bekerja adalah rumah kedua bagi kita. Kita mendapat upah dan hasil dari bekerja kita, kita bawa ke rumah untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga kita. Pertanyaannya, apakah hasil yang kita bawa ke rumah adalah hasil kerja kita yang bersih, atau hasil dari korupsi, atau dari pembohongan? Mari kita sadar, saudara-saudara, bahwa hasil yang kita dapatkan dinikmati oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, lakukanlah pekerjaan baik dan halal, dan hasil daripada pekerjaan yang baik itu dinikmati oleh segenap keluarga kita. Pekerjaan yang baik memberikan, memberkati segenap hidup kita. Yang keempat, apakah hidup kita sudah berdampak bagi bangsa dan negara Republik Indonesia? Saudara, hidup memberi buah adalah gaya hidup kita orang percaya. Pertanyaannya, bakti apa yang kita sudah berikan kepada bangsa ini? Bakti apa yang sudah kita berikan kepada bangsa ini? Tentu kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu menjaga kerukunan, menciptakan kebersamaan, dan terus kita sukses bersama di bangsa ini, dan kita terus membawa pengaruh yang baik di lingkungan dimanapun kita berada. Saudara dikasih Tuhan, marilah kita sebelum kita melanjutkan renungan ini, kita dengarkan dulu lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan, kepada ajaran Tuhan Yesus.

kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup berdampak bagi sesama yang sudah saya sampaikan tadi adalah mulai dari keluarga. Yang kedua, lanjut bagaimana komunikasi atau persekutuanmu di gereja. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana hidupmu berdampak di kantor, di tempat engkau bekerja. Dan yang keempat adalah bagaimana hidupmu berdampak bagi bangsa dan masyarakat di mana kita berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita introspeksi diri. Pertama, sebagai perenungan kita atau introspeksi diri kita adalah berapakah usia kita saat ini? Ini menjadi pertanyaan. Berapakah usia kita saat ini? Sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita bersama di keluarga kita? Sudah berapa lama atau sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan bersama anggota gereja? Sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita bersama dengan rekan-rekan sekantor kita? Udah berapa banyak waktu yang kita pakai untuk negara ini atau bangsa ini? Apakah kita sudah memakai waktu kita dengan baik? Baik tadi di keluarga, di gereja, di bangsa ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ataukah waktu kita hanya biasa-biasa saja? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan dengan baik. Lebih banyak mana yang kita lakukan antara hidup yang memberi dampak yang baik atau yang menjadi batu sandungan. Mari kita bersama merenungkan mana yang lebih banyak yang kita lakukan. Apakah yang memberi dampak yang baik bagi lingkungan kita atau menjadi batu sandungan? Itu perlu dijawab di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, di dalam Filipi 1 ayat 22a, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, ayat ini mengingatkan saya dan saudara semua, mari selama Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita, maka marilah kita siap untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Mana yang kita hasilkan? Apakah buah yang manis yang kita sumbangkan atau kontribusikan kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada kantor kita, atau kepada bangsa ini? Dan berusahalah kita untuk selalu memberikan buah yang manis atau kehidupan yang menjadi contoh yang baik bagi setiap lingkungan kita. Yang ketiga, Paulus mengingatkan yang terpenting bukan seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa besar hidup kita berdampak, berbuah bagi orang lain. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Selama 33 tahun Yesus di dunia telah memberikan keteladanan bagi kita semua. Keteladanan apa yang diberikan Yesus? Dia keteladanan kasih, keteladanan melayani, keteladanan dan demi keteladanan dia mengasihi banyak orang yang membutuhkan kasihnya. Saudara-saudara, pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Hidup kita hanya sekali. Mari kita catat. Hidup kita hanya sekali. Kiranya hidup yang sekali ini kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Umur panjang, puji Tuhan. Umur pendek,
juga puji Tuhan. Bukan di situ masalahnya, tetapi yang perlu adalah apakah kita sudah memberikan buah daripada kehidupan kita untuk hidup kita dan sekeliling kita. Saudara-saudara, marilah kita menghasilkan buah-buah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus melayani, mari kita terus mengasihi, mari kita terus memberkati banyak-banyak orang di dalam mengiring Tuhan. Dan marilah kita terus berkomitmen untuk tetap berbuah sampai pada kesudahannya. Bukan kita berbuah, kita menjadi berkat pada waktu kita sehat-sehat saja atau pada waktu kita punya, tetapi saat sakit pun kita harus memberikan keteladanan. Keteladanan apa? Yaitu tetap kita takut Tuhan, tetap kita memuliakan Tuhan, dan tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kita bisa sampaikan, dan semua kita yang mendengarkan renungan ini, seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, Engkau terus memberkati semua umat-Mu yang dalam situasi apapun mereka, dan mereka tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saat mereka di rumah, saat mereka di gereja, saat mereka di kantor, dan di tengah-tengah masyarakat, mereka memberikan buah-buah yang manis kepada setiap orang yang ditemui. Buah kesabaran, penguasaan diri, kasih. Dan biarlah terus kami mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Herlinca Rumahormo, penyuluh agama Kristen DKI Jakarta, mengucapkan selamat bertemu kembali, dan biarlah di waktu yang akan datang kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan dan juga beserta rekan Widi dan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini dari Andin dengan Tentang Aku.

91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan kita angkat adalah cerita Sordi menata usaha bersama dengan Vitamin C, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Samarinda dengan judul drama Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya. Gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bapak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Davi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sahabat pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema Cerita Sordi, Menata Usaha Bersama dengan Vitamin C. Pendengar, berawal dari kepedulian terhadap potensi pangan lokal dan semangat menghadirkan produk yang bernilai tambah, Sordi hadir dengan mengolah sorghum menjadi cookies yang tidak hanya lezat, tetapi juga memperkenalkan manfaat dan juga keunggulan bahan pangan lokal kepada masyarakat. Nah, usaha ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan sorghum, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk olahan yang kreatif dan juga bernilai jual. Di balik perjalanan pengembangan Sordi Cookies Sorghum, ada sosok yang konsisten mengembangkan usaha berbasis pangan lokal, yaitu Vicky Yusrini, sebagai pemilik usaha Sordi Cookies Sorghum yang tergabung dalam Pusaka Indonesia. Tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Vicky.
1: Selamat malam, Bang Ferli. Selamat malam juga para pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Apa kabar?
0: Puji Tuhan diberikan kesehatan. Apa kabar, Ibu Vicky?
1: Baik.
0: Baik, terima kasih Ibu Vicky sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan tema kita, Cerita Sordi Menata Usaha Bersama dengan Vitamin C. Nah, Ibu Vicky, kita mulai dari cerita awalnya. Apa yang melatar belakangi lahirnya usaha Sordi Cookies Sorghum dan mengapa sorghum dipilih sebagai bahan utama, Ibu Vicky?
1: Iya, tadi di awal sudah sempat ada cerita Sordi itu apa ya, jadi udah ada konteks.

0: eksekusi ide-ide ya, tidak hanya teori saja, tapi juga kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mewujudkan ide dari kewirausahaan sosial itu.
1: Baik.
0: Nah, itu juga hal baru buat saya, jadi di situ diajarkan kalau bisnis itu tidak sekedar untuk mencari cuan, tapi juga bagaimana bisa memberikan dampak gitu. Nah, kemudian juga diajarkan untuk bagaimana bisa bisnis itu adalah sesuatu yang diangkat dari problem yang ada di masyarakat dan kita bisa memberikan solusi dari masalah itu gitu.
1: Baik.
0: Nah, kebetulan di pusaka waktu itu juga ada sedang mengembangkan kebun sorghum di daerah Kuningan, Jawa Barat. Nah, itu saya juga kemudian tertarik untuk bagaimana membuat produk olahan dari sorghum itu. Karena kan kalau panen juga kita belum terlalu, dia serapnya belum terlalu umum ya, belum terlalu dikenal juga di kalangan masyarakat gitu. Makanya terus saya coba-coba untuk membuat produk yang lebih bisa diterima secara luas dan digemari orang gitu ya, salah satunya dari cookies ini.
1: Baik.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Baik, ya. Terima kasih untuk gambaran ataupun cerita awalnya Ibu Vicky. Nah, kalau kita bicara sorghum, bahan pangan ini sebenarnya punya potensi yang cukup besar. Menurut Ibu Vicky, apa yang membuat sorghum menarik untuk dikembangkan menjadi produk pangan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, Ibu Vicky?
0: Iya, sebenarnya menarik ya, karena sorghum ini disebut-sebut sebagai kedaulatan pangan, karena kan kita tahu yang selama ini populer di kita adalah terigu ya kan, dan terigu ini kita tidak menanam sendiri terigunya, jadi banyak sekali yang makanan yang dari olahan terigu ini yang terigunya masih impor gitu ya, jadi kita juga nah, dengan adanya si sorghum ini dianggap sebagai sebagai tanaman yang dia lebih tahan ya, tahan yang bisa tumbuh di wilayah-wilayah di Indonesia yang kering sekalipun.
1: Baik.
0: Yang mungkin curah hujannya rendah, yang tanahnya tidak terlalu subur. Nah, sorghum ini bisa tumbuh di daerah-daerah seperti itu gitu. Makanya perlu untuk kalau misalnya nanti suatu saat padi susah atau misalnya
1: jagung susah,
0: kita sudah punya betul. Nah, kita sudah familiar dengan sorghum ini karena sebetulnya dari dulu pun kita sudah ada sorghum itu sudah ada di Indonesia.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasan Ibu Vicky. Nah, dalam perjalanan membangun usaha, tentunya ada proses belajar dan juga penyesuaian. Nah, tantangan apa yang pernah dihadapi Sorde, terutama dalam mengubah sebuah ide menjadi usaha yang benar-benar berjalan, Ibu Vicky?
0: Iya, betul. Jadi, namanya UMKM dan mau mulai usaha itu kan semuanya masih dipegang sendiri ya, dikerjain sendiri, gitu ya, segala sendiri dan dengan bekal yang sangat terbatas itu yang saya pahami bagaimana mengulik dari sisi produksi gitu kan, gimana sih bikin gitu ya, fokusnya dibikin gitu, produksi aja dengan segala sesuatu yang dari awal sampai akhir itu dikerjakan sendiri. Nah, sementara setelah belajar itu saya jadi paham bahwa ternyata ada banyak proses di selain sisi produksi itu yang juga perlu diperhatikan gitu ya, seperti membangun sistem
1: Baik.
0: Dari sebuah bisnis gitu. Nah, salah satunya soal pencatatan keuangan ini bagian dari fondasi sebuah bisnis juga. Nah, itu yang selama ini saya masih belum lakukan secara konsisten gitu ya. Jadi
1: Baik.
0: Itu sih salah satu tantangannya.
1: Baik. Ya, Ibu Vicky, bagaimana juga komunitas Pusaka Indonesia mengambil peran dalam perjalanan Sorde? Memang di awal kan tadi berjalan sendiri. Nah, apakah komunitas ini berfungsi juga sebagai ruang belajar, jaringan usaha, atau justru menjadi kekuatan untuk bisa saling mendukung, Ibu Vicky?
0: Iya, sebetulnya kalau bukan di Pusaka, saya juga tidak akan terjun di sini ya.
1: Baik.
0: Gitu. Karena dari awal juga yang mendorong saya untuk mengeksekusi ide itu juga dari Pusaka. Lalu dari idenya sudah ada, memberikan pasarnya juga, gitu ya, lewat wadah marketplace untuk kewirausahaan sosial yang bernama Gemar.

0: Haripa Nature's Corner gitu ya, yeah. Diberikan pasarnya, kemudian didampingi juga, diberikan kelas-kelas, salah satunya vitamin Sea ini ya, vitamin Sea, ya Sea itu kan dari Social Entrepreneur Academy, vitamin yeah. Ya karena memang seperti vitamin ya, yang bisa memberikan
1: suplemen ya,
0: ya nutrisi suplemen yeah. Ya betul.
1: Yeah.
0: Dan karena saya juga zero ya di bidang kewirausahaan itu dan sama sekali tidak paham tentang UMKM itu seperti apa. Lalu apalagi ini F&B ya, F&B itu cukup ketat ya, ada banyak aturan-aturan di situ dan SOP yang perlu diikuti itu. Nah itu latar belakang pekerjaan saya sebelumnya yang sangat jauh dari itu juga membuat saya juga harus membutuhkan banyak banyak belajar dan pendampingan juga ya, karena saya ini cukup cukup aktif dan konsisten dalam memberikan pendampingan ke para UMKM gitu. Jadi di situ ada tim mentor juga, kemudian selalu diberikan apa ya, diberikan ada coaching one on one ya istilahnya ya, feedback misalnya, oh ini kurang ini kurang ini, gimana kalau misalnya ketika kita menghadapi masalah misalnya lagi kurang diminati atau mulai turun, nah itu perlu dilihat lagi gitu. Baik. Ya apa yang harus dilakukan ya, banyak sih, banyak insight-insight seperti itu, termasuk tadi soal membangun fondasi dan sistem bisnis itu.
1: Baik, luar biasa. Nah Ibu Vicky, dalam membangun usaha bersama, bagaimana cara menjaga agar tujuan sosial dan juga tujuan bisnis ini bisa berjalan dengan seimbang, karena di satu sisi kan usaha harus menghasilkan, tetapi di sisi lain ada nilai pemberdayaan yang ingin dipertahankan. Bagaimana menurut pandangan Ibu Vicky?
0: Iya, nah sebetulnya pertanyaan yang menarik, karena saya juga awalnya juga memahami itu sebagai semangat pemberdayaan gitu ya, tapi kan ternyata tidak hanya itu, karena bisnis itu tetap harus bisa berkelanjutan gitu, dan untuk berkelanjutan kita nggak boleh rugi dong gitu. Nah
1: baik.
0: Itulah kenapa salah satu kelas yang saya ikuti itu adalah manajemen keuangan praktis.
1: Baik.
0: Nah di situ benar-benar diajarin dari basic ya, dari basic banget tentang buku kas ya, buku kas itu apa, mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, lalu ada pencatatan laporan rugi laba, kemudian proyeksi kas juga. Jadi kita benar-benar diajarin data angka gitu ya.
1: Baik.
0: Dan disiplin dalam menginput si data-data ini sehingga kita bisa mengukur apakah dan menganalisa juga setiap keputusan-keputusan dalam usaha itu, apakah ini sudah menguntungkan atau malah tekor gitu ya. Jangan sampai
1: baik,
0: si bisnis ini justru menjadi tekor.
1: Mm-hmm.
0: Itu sih, jadi ini bagus sekali buat usaha saya juga.
1: Baik. Ya, Ibu Vicky, kita juga akan menyapa Bung Teo di Magelang. Ingin bertanya, bagaimana cara vitamin Sea ini membantu menata kembali sistem ataupun pengelolaan usaha Sorde? Terima kasih. Mungkin tadi sudah jelaskan, tapi bisa berikan gambaran singkat kepada Bung Teo. Silakan, Ibu Vicky.
0: Terima kasih pertanyaannya, Bung Teo. Vitamin Sea ya, pengaruhnya ke Sorde ya, itu dia kan memang awalnya saya tuh mental block sekali ya dengan si keuangan ini gitu ya. Pokoknya kayak yang berbau-bau finance itu saya merasa, aduh udah ribet duluan gitu ya, merasa saya bukan ahli di situ, tidak ada latar belakang finance, nggak ngerti saya pikir harus menggunakan aplikasi atau apa gitu ya. Jadi ketika mendapatkan pembekalan ini, saya jadi, oh ternyata tidak seribet yang saya bayangkan gitu ya. Yang penting coba dulu dan dikasih tahu dari dasar banget gitu ya, sehingga saya mau mencoba dan ternyata itu bisa gitu ya kalau
1: baik,
0: kita mau gitu. Jadi dengan adanya pencatatan itu saya jadi tidak lebih pede lah ya, dan misalnya kalau lihat angkanya itu mulai mengkhawatirkan nih, udah rada-rada tekor nih kayaknya gitu ya. Jadi masih udah ada antisipasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya angka-angkanya lagi cakep, penjualannya bagus gitu kan. Nah, saya juga nggak yang euforia juga, ah jajan-jajan ah gitu ya misalnya gitu. Jadi itu sangat terkait dengan perencanaan juga. Dan ya yang jelas jadi lebih pede sih ya.
1: Baik, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Bung Teo di Magelang. Baik, kita juga akan menyapa kembali ada Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Tari, sehat di sana? Iya, izin bertanya kepada Bunda Narsum, apakah arti menata usaha bersama vitamin CH, terus juga usahanya di bidang apa, dan apakah seluruh anggota harus membayar iuran, dan berapa besar iurannya? Apakah sudah ada di seluruh Indonesia? Mungkin ini di komunitas pusaka Indonesia ya Ibu. Silakan untuk jawabannya.
0: Terima kasih Ibu Tari. Sebentar, tadi agak banyak ya pertanyaannya ya dari awal. Menata usaha, oke. Nah, menata ini itu tadi terkait dengan membangun sistem ya. Bedanya bisnis dengan berdagang. Kalau berdagang itu kan hanya transaksi jualan, bikin jual selesai gitu. Tapi kalau bisnis itu kita perlu membangun sistemnya supaya kita bisa bisa meyakinkan diri bahwa bisnis ini bisa awet untuk jangka panjang gitu. Jadi ya itu ada sistem-sistem yang perlu dirapikan ya, termasuk si ada laporan keuangan gitu ya misalnya ya, nanti ada lagi hal-hal lainnya gitu. Nah, sistem-sistem inilah yang perlu kita rapikan dulu. Oke, memang skala saya masih sangat kecil gitu, tapi dengan belajar sistem ini saya sudah punya bayangan kalau nanti bisnisnya akan membesar itu seperti apa, kira-kira seperti itu sih.
1: Oke. Gitu.
0: Oke, dan tadi satu, kemudian
1: usahanya di bidang apa?
0: Usahanya. Nah, tadi seperti dijelaskan juga ya. Jadi ini Sorde ini adalah merek cookies dalam kemasan toples. Cookiesnya sendiri dari bahan baku utamanya adalah tepung sorghum. Gitu. Nah, memang tidak satu-satunya sorghum ya, ada juga campuran dari tepung lainnya supaya rasanya lebih bisa diterima. Terus juga dari sisi rasa atau varian itu pilihannya juga cukup unik dan jarang ditemukan di pasaran ya, misalnya variannya Jan Hagel dengan aroma yang kayu manis, kemudian spekulas itu campuran beberapa bahan rempah gitu, lalu ada lagi variannya lemon yang benar-benar aroma fruity gitu. Nah, saya rasa ketiga ini pilihan yang agak jarang gitu. Lalu tentang pusaka Indonesia ya, betul, Jaringan Pusaka Indonesia sudah nasional dan sudah mencakup wilayah di seluruh Indonesia. Kemudian di Pusaka Indonesia itu sendiri ada SEA ya, Social Entrepreneur Academy, yang aktif menyelenggarakan program-program pendampingan untuk UMKM. Nah, info tentang pusaka sendiri bisa didapatkan di website pusakaindonesia.id. Lalu nanti di situ ada rubrik kewirausahaan sosial gitu, bisa diikuti juga banyak kisah-kisah sukses ya, kisah-kisah belajar juga teman-teman UMKM yang lain gitu. Nah, kemudian ada juga IG-nya di Pusaka Indonesia Gemah Ripah, nanti bisa diikuti untuk kelas-kelas saya berikutnya yang pasti akan selalu ada. Itu sih kira-kira.
1: Baik.
0: Pertanyaannya apakah sudah cukup ya?
1: Iya, semoga sudah terjawab untuk pertanyaan dari Ibu Tari di Banten. Ibu Vicky, kita akan break sejenak. Mohon tidak ditutup teleponnya, dan juga tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema cerita Sordi menata usaha bersama dengan Vitamin Sea dan juga bersama dengan narasumber kita Ibu Vicky Yusrini sebagai pemilik usaha Sordi Kuki Sorghum yang tergabung dalam komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam Ibu Vicky.
1: Malam.
0: Baik, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Ibu Vicky, dari sisi konsumen, produk berbahan sorghum tentunya masih belum sepopuler ya, produk berbahan gandum ataupun lainnya. Nah, strategi apa yang dilakukan Sorde untuk bisa memperkenalkan produk sekaligus mengedukasi masyarakat? Mungkin ada pertanyaan dari konsumen, emang rasanya lebih enak atau bagaimana? Ibu Vicky bisa ceritakan.
1: Sebenarnya tak kenal maka tak sayang ya.
0: Betul, Ibu Vicky.
1: Jadi karena orang masih belum kenal, masih yang di lidah juga agak aneh ya gitu. Nah itu sih kita, saya mencoba untuk mencampurnya dengan tepung-tepung lain itu juga karena supaya lebih, ini jadi pintu gerbang dulu loh gitu. Ini rasanya bisa menyamai terigu gitu, tidak kalah dengan terigu gitu. Jadi sebetulnya ketika sudah menjadi produk itu gak berasa bedanya gitu. Sebetulnya itu sih salah satu kelebihannya ketika menjadi produk yang udah jadi cookies gitu ya. Udah gak terlalu ada bedanya.
0: Baik. Oke, nah Ibu Vicky, kalau kita bicara pemberdayaan ekonomi, tentunya ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak produk yang terjual. Nah, menurut Ibu Vicky, indikator apa yang paling penting untuk bisa melihat bahwa sebuah usaha komunitas ini benar-benar bisa memberikan dampak bagi anggotanya? Ibu Vicky, apa yang Ibu rasakan hingga saat ini?
1: Oke, kalau bicara dampak personal ya, dampak personal mungkin jelas dari sisi keberdikarian.
0: Baik.
1: Terus juga dari sisi pembekalan wawasan ya, wawasannya jadi sangat terbuka gitu karena ini tidak hanya kelas-kelas yang berupa teori aja tapi juga aplikasi dan prakteknya langsung bisa dilakukan di depan mata gitu. Nah kemudian dampak secara luas ya dengan bisnis yang dipilih ya, misalnya Sorde gitu ya, dengan Sorde konsisten untuk mempopulerkan sorghum, otomatis orang juga akan mulai kenal. Sorghum apaan sih yang tadinya nggak kenal ya, akhirnya jadi kenal. Terus akhirnya jadi mau mencoba gitu, dan ya akhirnya mulai bisa menerima di lidahnya gitu ya, yang mungkin rasanya masih membandingkan dengan terigu, kok kalau terigu memang superior ya, memang itu rasa yang sudah sangat familiar dan sangat enak dan bikin nagih gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi si sorghum ini memang walaupun sama tapi tetap ada bedanya ya, misalnya agak kesetnya, lalu lebih karena seratnya tinggi jadi dia lebih mengenyangkan gitu, lebih
0: baik,
1: lama lebih awet kenyangnya, jadi kita kayak nggak terlalu nagih ya, mungkin konsumsi nggak terlalu banyak gitu, sedikit-sedikit aja udah cukup gitu, nanti nyemilnya nggak terlalu yang sampai habis gitu. Itu benar-benar mendukung kita untuk diet juga sih sebetulnya.
0: Oke, itu yang juga cukup penting ya bagi pendengar yang mungkin sedang diet, bisa mencoba dari olahan sorghum ini, Ibu Vicky.
1: Betul.
0: Baik, Ibu Vicky, di era digital saat ini, media sosial dan juga pemasaran online ini menjadi bagian penting dari usaha kecil. Nah, seberapa besar peran digitalisasi dalam membantu Sorde memperluas pasar dan juga tantangan apa yang dirasakan Ibu Vicky?
1: Digitalisasi, nah kebetulan karena saya ada di dalam komunitas Pusaka Indonesia, jadi sangat terbantu sekali dengan dukungan digitalisasi dan support dari seluruh ini ya, apa namanya, kanal Pusaka Indonesia sendiri gitu. Jadi misalnya kan Pusaka juga punya jaringan dengan Kemaripa Nature's Corner. Nah di Kemaripa itu juga sangat membantu untuk mengkampanyekan atau mempromosikan produk Sorde gitu.
0: Baik.
1: Jadi Kemaripa ini misalnya di IG-nya silakan bisa dilihat di Kemari Furniture itu juga jaringannya sudah cukup luas, ada di Jakarta, di Jogja, dan di Bali gitu. Jadi sebetulnya saya sangat mendapatkan fasilitas dari pusaka untuk digitalisasi ini.
0: Nah, bagi pendengar yang ingin tahu nih apa saja varian dari sorde cookie sorghum, boleh berbagi Instagram ataupun mungkin juga sudah ada websitenya Ibu Vicky dari sorde cookie sorghum?
1: Oke, sebetulnya kalau dari sorde sendiri belum terlalu ini ya, sudah ada akun IG-nya sorde sorghum gitu. Nah, cuman belum terlalu berkembang, justru yang sangat banyak memasarkan dan membuat kampanye produknya justru dari Kemari Furniture ini.
0: Baik, oke.
1: Jadi buka nanti IG-nya.
0: Iya. Semoga juga tentunya berkembang ya untuk Instagram dari Sorde Cookie Sorghum. Nah, bagi pendengar yang malam ini mungkin tertarik untuk memulai usaha berbasis potensi lokal, pelajaran apa dari perjalanan Sorde yang menurut Ibu Vicky yang paling penting untuk bisa mereka pegang, Ibu Vicky?
1: Jadi ini ya, tentang jangan ragu untuk belajar terus dan mengikuti kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas kewirausahaan atau apapun gitu ya yang sifatnya mentoring gitu. Nah, karena memang sebagai UMKM yang skalanya kecil dan dengan segala keterbatasannya itu, kita sangat membutuhkan banyak jaringan ya, membutuhkan pendampingan juga. Maksudnya diakui saja bahwa kita nggak bisa growing sendiri gitu. Ya butuh support system dan butuh edukasi juga supaya kita tahu mana yang kelemahan kita di mana dan mana yang perlu terus dikembangkan gitu. Jadi carilah ekosistem yang tepat untuk bertumbuh ya. Terus juga dari sisi ini ya, pentingnya untuk menata sistem yang rapi gitu. Itu sih, itu yang perlu dicari tahu, belajar untuk menata sistem bisnis ya, sistem wirausaha.
0: Oke, jangan ragu terus belajar, terus juga mau untuk bisa mengikuti kelas-kelas kewirausahaan dan menata sistem yang rapi agar kita juga tidak menjadi bingung ataupun lost tentunya, Ibu Vicky.
1: Iya, betul ya.
0: Baik, Ibu Vicky, sebagai penutup, apa cita-cita Ibu Vicky untuk Sorde Cookie Sorghum dan komunitas pusaka Indonesia ke depan, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa semakin percaya bahwa usaha bersama bisa menjadi jalan yang tumbuh sekaligus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar? Silakan Ibu Vicky.
1: Kalau mimpinya tentu bisa mengembangkan produk ya, menjadi lebih baik lagi, karena banyak sekali yang masih harus ditata, yang harus dikembangkan lagi. Karena saya juga terus meminta feedback ya dari konsumen, dari mentor sendiri, dari komunitas gitu, ke feedback untuk usaha, dan ternyata masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi gitu ya, seperti label, packaging itu terus dikembangkan gitu. Kemudian tentunya dari segi skala ya, juga pengennya lebih maju lagi, nggak stuck di sini-sini aja gitu. Kemudian dari sisi komunitas, karena saya sangat terbantu dengan adanya kelas-kelas di SEA dan Pusaka Indonesia, jadi saya juga di situ sebisa mungkin ikut berkontribusi ya, jadi memberikan apa yang bisa dikontribusikan juga untuk misalnya untuk SEA maupun untuk Pusaka Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak untuk maju memang nggak bisa sendiri gitu, harus berkomunitas. Jadi dampaknya juga dampak dari kita berkomunitas itu akan menjadi lebih besar lagi.
0: Baik, Ya, terima kasih banyak Ibu Vicky Yusrini. Semoga tentunya produk dari Sorde bisa terus berkembang dan mungkin menambah varian rasa, Ibu Vicky. Dan semoga cerita ini bisa menjadi menginspirasi kita ya untuk tidak hanya melihat potensi dari sekitar, tetapi juga berani mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, komunitas, dan masyarakat. Terima kasih banyak Ibu Vicky dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih Bang Ferry, terima kasih RRI.
0: Baik. Ya pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema cerita Sorde menata usaha bersama Vitamin Sea bersama dengan narasumber kita Ibu Vicky Yusrini sebagai pemilik usaha Sorde Cookie Sorghum yang tergabung dalam komunitas Pusaka Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Padi dengan begitu indah yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar di Ruang Rindu edisi 18 Agustus 2026. Senang sekali Sefar Lijan kembali menemani Anda di program Ruang Rindu, di mana kita bisa berbagi cerita, kenangan, dan rasa yang pernah singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang penuh memori yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Kami tunggu di kedua line telepon kami, tentunya di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499, di mana akan ada rekan Widi dan Faiz yang akan menyapa Anda, ataupun melalui WhatsApp persatu di 0811-7972-7912. Baik, di WhatsApp call sudah terhubung, kita akan sapa bersama dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ferli. Bung Brandy. Iya.
1: Sehat, Mas Ferli.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah diberikan kesehatan. Apa kabar, Bung Brandy?
1: Luar biasa. Luar biasa. Masih suasana 17 Agustus ya, Mas Ferli ya.
0: Tentunya. Baik.
1: Iya. Malam hari ini, Mas Ferli dengan siapa, Mas Ferli?
0: Masih bersama dengan, iya, bersama dengan Bung Widi dan Faiz. Masih hadir di sini.
1: Oke. Salam buat mereka, Mas Ferli ya.
0: Siap.
1: Salam sehat dan selamat bertugas untuk malam ini, Mas Ferli.
0: Iya.
1: Hari ini lagu tahun berapa requestnya?
0: Oh ya, mohon maaf tadi belum disebutkan. 80 sampai dengan 90, Bung Brandy. Lagu apa yang bisa kami putarkan?
1: Saya minta lagunya Faris RM, Sungguh.
0: Sungguh. Dari Faris RM dengan lagu yang dirilis di tahun 1989. Bisa sekali untuk diputarkan, Bung Brandy. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Saya kirimkan untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM di malam hari ini. Lalu dengan Bogor Community, Ruang Rindu, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, lalu rekan-rekan, dan di luar Bogor, Ibu Atin yang ada di Cipayung, lalu Navia yang ada di Rengas Bitung, dan Kak Puja yang ada di Bintuni ya, yang jauh non di sana. Salam untuk mereka semua. Sehat selalu malam ini dan sukses untuk mereka semua.
0: Gitu, amin.
1: Mas kita doakan. Dan Mas Ferli juga. Jangan lupa, Mas Ferli, kopinya di seruput.
0: Di seruput. Baik. Salam seruput kalau gitu, Bung Brandy. Terima kasih banyak untuk requestnya dan ditunggu untuk lagu.
1: Terima kasih, Mas Ferli. Malam.
0: Selamat malam. Ya, dari Bung Brandy di Bogor, kita akan sapa sedikit yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom. Selamat malam, Ibu Iren. Baik. Di Tangerang mau request lagu Yuni Shara dengan Hilang Permataku ataupun dari Doni Esponto, akan saya pilihkan Ibu Iren ya. Salami untuk Ma Ferli dan juga kru, semoga sehat semuanya, sekali di udara tetap di udara. Informasi malam hari ini, cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Dan selamat hari memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga kemerdekaan dengan kontribusi terbaik sukses Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Ibu Iren. Oke, juga ada tadi Ibu Diah ya di Depok. Selamat malam. Ada Ibu di Depok request lagu Lilin-Lilin Kecil dari Krisye dan salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Diah. Baik, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan, kita sapa dulu ada Kapuja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kapuja Ruang Rindu.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Baik.
2: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Biar tidak tertinggal lagi, ya.
2: Iya, tidak lama lagi hitung hari, hitung bulan ke depan, RRI ulang tahun lagi, asik.
0: Asik.
2: Bulan September, 11 September.
0: Asik. Betul, tepat 11 September, Kak Puja.
2: Iya, coba Kak Ferli.
0: Kak Puja.
2: Saya bisa request lagunya Sugar Sugar.
0: Itu judul lagu, maksudnya Kak Puja?
2: Iya, judul lagu.
0: Sugar dari Maroon 5 atau musisi siapa kalau boleh tahu?
2: The Arthurs.
0: The Arthurs, sebentar.
2: Iya.
0: Oke, tapi mohon maaf Kak Puja, lagunya belum tersedia. Mungkin ada dari musisi lain yang bisa kami putarkan.
2: Kalau My Love, Rosie dan Andres.
0: My Love?
2: Rosie dan Andres.
0: Dari Rosie dan Andres. Iya, begitupun untuk lagu tersebut Kak Puja.
2: Belum ada juga.
0: Betul kakak. Mungkin bisa aku pilihkan.
2: Lala, Spirit of Love. Tidak ada lagi.
0: Spirit of Love?
2: Iya, Spirit of Love dari Ulala.
0: Iya kakak, mungkin bisa aku pilihkan dari playlist yang sudah tersedia, bagaimana?
2: Oke baik, tidak apa-apa Kak Ferli. Kalau Kak Ferli pilih lagu tuh pasti andalan saja.
0: Baik, aku jadi dari Hengki Supit dengan Bila Engkau Izinkan. Terus juga ada Cowboy dengan Biarkan Orang Bicara. Atau dari Hedi Yunus dengan Abadilah Cinta, Kak Puja.
2: Tidak, Cowboy saja.
0: Dari Cowboy
2: biarlah
0: saja.
2: Biarlah orang yang bicara.
0: Biarlah orang
2: seperti
0: bicara.
2: Seperti sekarang, biarlah kita yang berbicara. Di ruang rindu.
0: Baik, Kakak. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Kak Puja?
2: Spesial buat Kak Ferli yang lagi bertugas. Sukses selalu.
0: Amin, doa yang sama,
2: salam sehat. Salam sehat dan selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, doa yang sama.
2: RRI Jakarta. Juga buat yang tadi baru lewat Pak Andi ya.
0: Bung Brandy di Bogor.
2: Oh, Bu Brandy, iya, salam hormat. Iya. Salam hormat, Pak. Salam buat keluarga, Tete Dinda di Bogor juga. Buat Pak Andi di Batam. Buat Pak Kuat Puswanto. Juga buat, pokoknya untuk semua-semua sudah tempat terjadi. Kakak Joyce juga, Kakak Diona, Bung Rey. Saya Ibu Wigati di Wonosobo, salam manis, Bu Ana di Sorong, mewakili seluruhnya saja. Oke, ya Kak Ai. Terima kasih Kak Firly.
0: Terima kasih banyak Kak Puja.
2: Pulang hati-hati. Iya. See you, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, ditunggu untuk lagunya. Baik. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda dari era 80 sampai dengan 90, masih kami tunggu di kedualan telepon di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kami tunggu requestan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Wujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Cowboy dengan Biarkan Orang Bicara. Nah, mendengar di mana lagu ini tentunya populer ya, dari grup vokal pria Indonesia Cowboy. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor boy band Indonesia di era 90-an. Baik, mendengar, kita akan sapa kembali yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Baik, ada Pak Haris di Kalianjar. Kita akan sapa. Selamat malam, Pak Haris, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Selamat malam, Pak Haris, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah baik. Iya, Pak Haris, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 80 sampai dengan 90, baik mancanegara ataupun Indonesia.
1: Dari Starship bisa nggak, Mas?
0: Starship yang berjudul?
1: Nothing Gonna Stop Us Now.
0: Nothing Gonna Stop Us Now. Bisa disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Pak Haris?
1: Dikirimnya untuk Mas Perli, tetap sehat selalu dan semangat ya, Mas ya.
0: Amin, terima kasih, Pak Haris.
1: Ya, untuk Bung Brandy yang tadi sudah on air ya.
0: Betul.
1: Tapi juga ke Ana, Bung Bung Ray, Pak Kuat, Pak Hasan, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Ali Topan, dan banyak lagi yang lainnya deh, Mas.
0: Baik.
1: Semua teman-teman di Pro 1 ini.
0: Baik, Pak Haris.
1: Semoga selalu, Mas ya.
0: Amin, Pak Haris. Terima kasih untuk requestannya.
1: Sama-sama, Mas Ferli.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Pak Haris di Kalianyar. Kita akan juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Selamat malam. Ibu Dindin request lagu dari Rafika Duri dengan Dilanda Cinta. Salamnya buat Pak Litopan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Eterustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Merpati, Ibu Maharani, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja. Terima kasih untuk Mbak Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Dindin yang selalu berkenan hadir. Baik, ada Kak Joyce, selamat malam. Kak Joyce minta lagunya dari Ermi Kulit yang berjudul Nada Kasih. Salami buat Kak Ri, Kak Puja, Ibu Rista, Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Wulan, Ibu Merpati, dan semua pendengar setiap Pro 1. Baik, di line telepon kita sudah terhubung dengan Pak Roni di Jakarta. Selamat malam, Pak Roni, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Herli.
0: Baik. Apa kabar, Pak Roni?
2: Alhamdulillah baik, Mas
0: Herli. Alhamdulillah baik. Iya, Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
2: Lagunya Inka Christie masuk enggak ya?
0: Inka Christie yang berjudul?
2: Yang kedua kali.
0: Inka Christie yang kedua kali. Dipastikan terlebih dahulu. Baik. Yang tersisa dari Inka Christie mungkin bisa dipilihkan. Pak Roni, Nyanyian Suara Hati, Yang Ku Nanti, Aku Haus, Gambaran Cinta, Tiada Cinta Yang Lain, Rela, atau Cinta Kita featuring Nika Ardila. Pak Roni.
2: Yang ku nanti aja deh.
0: Yang ku nanti saja. Baik, dikirimkan siapa untuk lagu ini?
2: Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi pada dengerin. Semoga Pro 1 Jakarta bisa menginspirasi Anda untuk malam hari ini. Semoga istirahatnya banyak dan aktivitasnya bisa pada lancar pada sukses, Mas Herli.
0: Amin, tentunya kita harapkan bersama. Terima kasih, Pak Roni. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni kita juga menyapa di Rangkas Bitung bersama dengan Nafia. Halo, selamat malam Nafia, Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Kak Herli.
0: Baik, selamat malam.
3: Kurang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Terima kasih. Apa kabar Kak Nafia?
3: Iya. Baik, Kak Herli.

0: Gimana kabar sebaliknya Kak Farli?
1: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih Kak Navia.
0: Iya, amin.
1: Baik. Ya, untuk lagu yang bisa diputarkan?
0: Tanya dari Utha Likumahua.
1: Utha Likumahua yang berjudul?
0: Tersiksa Lagi.
1: Tersiksa Lagi. Dipastikan terlebih dahulu adalah untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
0: Ada ya, tadi buat Pak Roni. Selamat malam, terus ya buat Kare yang ada di Cibino. Buat Tete Dinda yang ada di Bogor. Terus buat Ibu Mujiati, terus Ibu Resta Siregar. Terus buat Kak Ayu juga di Maluku Tengah. Buat Mas Doni ya
1: di Banyuwangi.
0: Buat Kak Puja juga yang ada di
1: Bintuni Papua.
0: Yang ada di Malaysia, Ferry.
1: Bintuni Papua.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi selamat malam aja buat semuanya. Ya buat Kak Ferry, makasih.
1: Terima kasih Kak Navia. Ditunggu untuk lagunya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, dari Navia di Rangkas Bitung kita juga menyapa kembali yang bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam. Ruarindu udah lama nih gak dengerin. Terima kasih banyak Ibu Sri sudah kembali bergabung kembali di program Ruarindu. Request lagu Soldier of Fortune dari Deep Purple ataupun dari Ruth Sahanaya yang berjudul Ingin Kumiliki. Terima kasih juga untuk Ibu Sri. Baik pendengar, kita tentunya masih menunggu requestan dari Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, yang dirilis di era 80 sampai dengan 90. Baik. Tapi sebelumnya kita juga akan menyapa terakhir ya, sebelum nanti masuk untuk lagu-lagu yang sudah kami siapkan pada saat ini di line telepon. Iya pendengar, sekali lagi kami tunggu di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499. Di line telepon ada Pak Ali di Jakarta. Selamat malam Pak Ali, Pak Ali Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Ferry.
1: Selamat malam Pak Ali, apa kabar?
2: Ya kabarnya ya ini sehat nggak sehat ya.
1: Tetap diberikan kesehatan tentunya Pak Ali, kita harapkan. Baik. Ya. Untuk lagu yang bisa kami putarkan, Pak Ali?
2: Nick Ardila bisa ya?
1: Nick Ardila yang berjudul?
2: Matahari Pagi.
1: Dengan Matahari Pagi, tapi belum tersedia untuk lagunya, Pak Ali. Bisa dipilihkan saja dari beberapa karya dari Nick Ardila?
2: Kayaknya sini, apa, Iis Sugianto ya?
1: Iis?
2: Iis Sugianto.
1: Baik, yang berjudul?
2: Hujan turun lagi ya.
1: Hujan turun lagi. Oke, ada untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Pak Ali?
2: Buat Ibu Dindin ya, di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Tadi siapa yang itu ya?
1: Sebelumnya ada Navia di Rangkas Bitung.
2: Oh, Ibu Navia ya di Rangkas Bitung ya. Ya, buat Ibu Sherlyn ya. Buat Ibu Dona ya. Buat
1: Baik. Mungkin untuk semua pendengar Pro 1 Jakarta. Baik, Pak Ali.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Ibu itu ibu yang di Bekasi lagi sih ya, Ibu Joyce ya.
1: Ibu Joyce, baik.
2: Iya. Buat semua aja deh. Saya lupa itu Ibu Eti Rustam ya, sama Ibu Iti Dewi ya di Bekasi.
1: Baik.
2: Buat semua aja ya.
1: Itu saja. Terima kasih Pak Ali, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam. Baik, itu sudah dari Pak Ali di Jakarta Pusat ya. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, masih kami tunggu di kedua line telepon 3440696 dan 3441499. Dan juga di WhatsApp Pro 1 bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811 7972 7912.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Utali Kumahua dengan Tersiksa Lagi, yang dirilis di tahun 1982, yang cukup populer ya sebagai penyanyi pop jazz Indonesia di era 80-an. Ya, mendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call ya, bersama dengan Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Kelly. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar, Teteh Dinda?
1: Teteh, ini hari keempat nih, masih trouble nih. Batuk pilek, Kelly.
0: Bapil ya? Baik, semoga semoga lekas pulih, Teteh.
1: Iya, ini agak lumayan nih hari ini. Atau mah, ya begitulah. Namanya bapil tuh nggak bisa sebentar
0: gitu. Iya, ataupun sehat ya, diberikan kesehatan ya, ataupun juga dengan istirahat yang cukup, Teh Dinda.
1: Iya, baik. Betul, memang mungkin terlalu banyak aktivitas, istirahat kurang, jadi

0: terpaksa harus udah dikasih sinyal tetapi bandel kadang.
1: Oke. Baik, tidak apa-apa, semoga lekas sembuh tentunya. Iya, Teh Dinda, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
0: Dari R.E.M.
1: R.E.M.
0: Everybody Hurt.
1: Everybody Hurt. Baik, disiapkan untuk lagunya Teh Dinda. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
0: Iya, doa terbaik dari Teteh untuk Verly. Keluarga semua sehat ya, jagoan sehat ya.
1: Diberikan kesehatan, terima kasih Teh Dinda.
0: Ikutan lomba apa mereka?
1: Tidak ikut lomba karena harus fokus untuk pertandingan taekwondo, jadi harus dicukup istirahatnya gitu Teteh.
0: Oh begitu, iya. Mudah-mudahan dapat hasil bagus ya taekwondonya.
1: Amin, gitu, ya. Terima kasih Teh Dinda.
0: Dua-duanya sama ya?
1: Hanya satu saja dulu.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Tim gimana? Masih ada?
1: Masih tetap berada bersama kami di Ruang Rindu, Teteh.
0: Kemarin Teteh coba hubungi, kok gak ada yang ambil. Gak ada ya kemarin, libur ya?
1: Kemarin? Aku...
0: Kemarin bagus yang siaran.
1: Baik.
0: Gak ada yang respon, lain biasa.
1: Baik, akan dipastikan terlebih dahulu bersama dengan Bung Bams soal itu.
0: Oh, kalau kemarin ya, maksudnya 96 dengan satu lagi berapa? 19 ya?
1: 14, 99.
0: Ya, 99 juga nggak ada yang ambil. Kemana dalam, apa, mungkin Teteh pikir libur, Faiz sama Widi.
1: Baik, gitu. Ya juga kemungkinan ada kendala yang terjadi di sambungan telepon kami, Teh Dinda.
0: Ya, kedengeran jadinya ya.
1: Baik.
0: Oke lah, kalau gitu. Ya, untuk Faiz, Widi juga selalu sehat ya. Teteh langsung ke Verly nih ya, Widi, Faiz.
1: Baik.
0: Karena kemarin nggak direspon, jadi nggak ada respon kemarin telepon ke itu. Oke lah, kalau gitu lagu sudah. Teteh mau jumpa selamat malamnya antaranya. Untuk sahabat-sahabatku ya, di yang Bogor Community ya, ada Bung Brandy, ada Bang Rey, ada Bang Hasan juga, tak lupa Nafia ya di Rangkas Bitung, sama Mbak Atin di Cipayung ya, selamat malam. Next ke Diona di Kupang, ada juga Kang Alex, ada Kang Ujang Tea, juga ada Bapak Kuat. Ibu Merpati, selamat malam. Juga dengan Dede Rio ya, selamat malam Dede Rio. Ibu Dindin dan Ibu Saurin. Dan Ete Lestam Rasyani. Tak lupa Ibu Wati Sunardono ya, selamat beristirahat ya untuk Ibu Wati Sunardono. Oke, dari Teteh cukup dulu, Ferry. Lagunya ada kan?
1: Sudah disiapkan, Teh Dinda.
0: Terima kasih
1: baik.
0: Banyak, Ferry.
1: Terima kasih,
0: malam.
1: Ditunggu
0: selamat
1: untuk
0: malam.
1: Lagunya. Bye-bye, selamat malam. Baik, dari Teh Dinda di Bogor, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Bersama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam, Ibu Titi request lagu dari Lili Suryani dengan Kau Pembela Nusa Bangsa atau Tiga Malam dari penyanyi yang sama. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Sorin, Ibu Anisal, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Bulan, Ibu Ana, Kak Puja, Ciguria, Paris, Ibu Siti, Ibu Wati Sunardono, Pak Litopan, Pak Alex di Manado, dan juga semua pendengar Prosatu dimanapun berada. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ada Kak Diona, kita akan sapa. Selamat malam, Kak Diona, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Verly.
1: Selamat malam Kak Diona, apa kabar dan apakah saat ini masih berada di apa Kupang?
2: Iya Kak Verly, masih di Kupang,
1: masih
2: belum
1: di Kupang,
2: digusur
1: ya? Enggak, tidak sampai seperti itu. Maksudnya mungkin sedang beraktivitas di luar kota.
2: Belum ada yang ngajak pindah gitu.
1: Baik.
2: Belum ada yang ngajak.
1: Baik.
2: Kak Verly gimana?
1: Diberikan kesehatan. Puji Tuhan, diberikan kesehatan. Apa kabar Kak Diona?
2: Baik, puji Tuhan baik.
1: Puji
2: juga,
1: Tuhan
2: Kak
1: baik. Iya.
2: Iya.
1: Untuk lagu yang bisa kami gimana? Putarkan Kak Diona di era 80-90 mancanegara Indonesia.
2: Oh, mancanegara Indonesia. Dari siapa ya kalau main? Pengennya denger dua-dua sekaligus. Tapi enggak bisa ya.
1: Baik, atau satu-satu dulu.
2: Iya, satu-satu dulu aja enggak apa-apa.
1: Iya, dari
2: pengen
1: musisi.
2: Denger lagu Indo aja deh, Kak. RSD. Rida Sita Dewi.
1: Oke, Rida Sita Dewi. Beberapa lagu yang bisa diputarkan. Tapi untuk lagunya mungkin ada yang dipilih?
2: Kepadamu.
1: Kepadamu, baik.
2: Iya.
1: Di

0: siapkan
1: Itu
0: kalau
1: tahun
0: gitu.
1: berapa ya? 90-an itu kereta ya?
0: Mendekati tahun 2000-an, tapi bisa diputarkan.
1: Oh, oke, baiklah.
0: Iya.
1: Lama sekali nggak dengar lagu itu.
0: Kepadamu. Dikirimkan untuk siapa
1: Iya.
0: lagu ini?
1: Oke, tadi pas dengar ada Teteh Dinda, selamat
0: Betul.
1: malam, kenapa suaranya itu? Suaranya lagi ganti sebentar ya, Teteh ya, lagi batuk gitu kayak.
0: Iya, ada kendala di
1: ada something gitu.
0: baik.
1: Terus buat Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Saurin juga, Ibu Wati Sunardono, selamat malam. Lalu ada Kong Dani, Bang Haris juga, Ibu siapa? Ibu Mujiati, gitu ya, selamat malam. Kakak Puja, terus ada Bang Randy dan timnya, selamat malam saja. Ada semua-semua saja deh Kak
0: Baik.
1: yang sudah gabung, yang lagi dengar juga selamat malam, selamat beristirahat aja deh. Buat Kafe dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Terima kasih
1: Selamat
0: banyak Kak Diona. Selamat
1: malam,
0: malam.
1: permisi.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ya, dari Kak Diona di Kupang. Ya, pendengar kita kembali menyapa. Tadi terakhir ada Ibu Titi Dewi, Pak Kuat Kuswanto di Permuncul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu dari Ebit Giyade dengan Masih Ada Waktu. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Merpati, Ibu Marani, Ibu Dindin, Ibu Risa, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Aris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Doni, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, dan juga pecinta ruang rindu dimanapun berada. Semoga sehat dan terima kasih. Semoga di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, RRI tetap jaya di udara. Terima kasih banyak, Pak Kuat Kuswanto. Baik, juga Bung Rey di Cibinong ini mengirimkan voice note ya. Kita akan dengarkan bersama.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu RRI Pro 1. Tolong diputarkan sebuah lagu dari Duran Duran berjudul Ordinary World.
0: Baik.
2: Lagu ini untuk semua sahabat Ruang Rindu, diantaranya Bung Brandy, Bung Bram, Bung Hasanuddin, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid di Katulampa Bogor. Udah lama sekali gak muncul, semoga sehat selalu Pak Halid.
0: Amin.
2: Kemudian buat Kak Puja, Kak Joyce, Kak Navia, Kak Cika, Teh Dinda, Ibu Merpati, Ibu Rista, Ibu Saurin, Ibu Wigati, kemudian Ibu Dindin, Ibu Eti, Ibu Titi Dewi. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih Bung Ferli. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baik, terima kasih Bung Rey di Cibinong untuk voice note ya, dan lagunya juga sudah disiapkan. Ya pendengar, kita masih dalam kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Untuk edisi hari ini memutarkan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90. Bisa bergabung melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda di 0811-7972-7912.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Kita akan langsung menyapa sudah bergabung di line telepon bersama dengan Cika di Banda Aceh. Halo, selamat malam Cika, Ruang Rindu. Baik, halo, selamat malam Cika. Iya, sepertinya sudah terputus ya. Baik, ditunggu tentunya untuk telepon kembali di Ruang Rindu ya, Cika di Banda Aceh. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ada Ibu Eka. Selamat malam, Ibu Eka di Tebet, request lagunya dari Iwan Fals dengan Bento. Salam untuk Ibu Muji, Ibu Sorin, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Ana, Kak Grace, Kak Joyce, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Ibu Dindin, Ibu Anisal, dan untuk Ma Feli, terima kasih juga untuk Ibu Eka. Selamat malam. Iya, juga ada Bapak Parsudi di Cimanggis. Selamat malam. Pak Parsudi minta lagunya dari Benci Tapi Rindu. Salam untuk Ibu Tati Munawar, Ibu Sorin, Ibu Mujiati, Ibu Rista Siregar, Ibu Yati Suyanto yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, kita doakan bersama untuk Ibu Yati. Dan untuk penyiar, terima kasih juga untuk Bapak Parsudi. Baik, sampai kembali ada selamat malam Pro 1 Jakarta dari Jack Jensen Pang di Sumba, NTT. Baik, bagaimana kabarnya Bung Jack, semoga apa yang terjadi di sana dapat dibaik dari untuk salurkan bantuan dijalankan dengan baik ya. Kita harapkan bersama dan tidak ada kendala kembali. Ya, request lagu dari Dian Piscesa dengan Satukan Hati Kami. Terima kasih juga untuk Bung Jack yang berkenan hadir bersama kami di malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Ya, terakhir kita sapa ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam Ibu Cip. Request lagunya Dilanda Cinta dari Rafika Duri. Salam untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada tanpa terkecuali. Salamnya untuk Ma Ferli, salam sehat, bahagia, sejahtera, and God bless you untuk Ibu Cip di Depok. Baik, pendengar, masih kami tunggu ya untuk requestan dari Anda melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499, ataupun yang ingin melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
3: saling menghargai dan memahami perbedaan,
2: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Duran Duran with Ordinary World. Di mana pendengar, ini salah satu lagu yang cukup penting ya dalam perjalanan karir Duran Duran, sekaligus lagu yang menunjukkan sisi band yang lebih dewasa dan juga emosional. Lagu ini dirilis di Desember 1992 sebagai single yang kemudian masuk dalam album Duran Duran di tahun 1993 yang lebih dikenal sebagai The Wedding Album. Iya, pendengar, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Baik. Iya, selamat malam dari prajurit Kepala Anggu Fantalento di Markas Arhanud 10 Jaksel. Request lagu Is This Love dari Whitesnake, spesial buat teman-teman tentara yang standby dalam rangka pengamanan Pasca HUT RI dari Kodam 4 di Penegoro. Terima kasih juga ya, di mana 400 prajurit sedang mendengarkan radio di Markas. Salam sehat dan juga tetap semangat ya untuk bisa mengamankan Pasca HUT Republik Indonesia. Terima kasih tentunya. Ditunggu untuk lagunya, karena masih ada beberapa lagu yang masih akan kami putar di malam hari ini untuk rekan-rekan prajurit. Baik, ada juga Alanis di Kedoya. Selamat malam, Bung Edi. Selamat mendengarkan Pro 1 di Ruang Rindu. Salam untuk pendengar Pro 1 Jakarta dan salam untuk Ibu Wati ya. Oke, juga ada selamat malam Ruang Rindu malam juga untuk Anda. Yayan di Tangerang Selatan, request lagunya dari Andi Liani yang berjudul Masih Ada. Salamnya untuk yang lagi mendengarkan, spesial untuk penyiar dan semoga tetap jaya di udara merdeka. Baik, terima kasih Bung Yayan. Iya, juga ada Ibu Iren ya di Tangerang, beberapa alternatif song yang belum sempat terputar. Iya, mohon maaf Ibu Iren, masih ada lagu yang harus diputarkan pada malam hari ini. Iya, berdengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 yang kami buka di 0811 7972 7912.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. White Snake with Is This Love. Ya, di mana pendengar, salah satu lagu yang terkenal dari White Snake yang justru ini merupakan salah satu lagu mereka yang paling lembut dan juga romantis. Nah, dasarnya dari lagu ini adalah tentang seseorang yang mulai menyadari bahwa perasaan kepada seseorang telah berubah menjadi cinta yang mendalam. Baik, tentu makna tentunya dari lagu ini. Ya, mendengar, kita akan sapa-sapa terakhir di edisi 18 Agustus 2026 dalam Ruang Rindu. Ada Ibu Merpati di Celeduk yang mengirimkan voice note. Kita akan dengarkan bersama.
1: Selamat malam, Mas Firly.
0: Ya, selamat malam,
1: salam
0: Ibu.
1: Sejahtera dalam kasih Tuhan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, selamat tugas Mas Firly bersama Faiz dan juga Widi ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Di malam ini saya Ibu Merpati mau merequest lagu Nothing Gonna Change My Love For You dari siapa? George Benson. Saya kirim buat Mas Firly ya, semoga tetap sehat, semangat, diberi kebahagiaan bersama anak-anak tercinta dan istri tercinta. Tuhan berkati, amin. Juga buat Mbak Dinda, juga ada salam dari Dede Rio. Mbak Dinda, terima kasih salamnya. Juga buat Kak Joyce, buat Kak Diona, buat siapa, Ibu Atin ya, apakah Atin di Cibubur, juga buat di Cipayung maksudnya, buat Ibu Ulan, juga buat Ibu Eka, juga buat Ibu Krista Siregar, dan buat Pak Kuat, Bung Ryan, Bung yang ada yang tadi pesan suara juga, Bung Ryan, juga Bung Brandy, buat juga Pak Hasan, juga buat itu siapa, Pak Ujang Tea di itu, dan di Rangkas Bitung, dan Ibu Neni di Rangkas Bitung. Buat semua pendengar, buat Bu Dindin juga, selamat malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk Ibu Merpati ya, yang sudah berkenan untuk mengirimkan voice note pada malam hari ini. Baik, juga ada Ibu Cip di Depok. Terima kasih juga untuk Ibu Cip selalu berkenan hadir bersama kami di program Ruang Rindu ya. Baik, pendengar, kita akan menutup kebersamaan kita di edisi 18 Agustus 2026. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Firly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Tiara Andini dengan Terlanjur Mencinta sebagai lagu penyambung kebersamaan kita mendengar di Jakarta malam ini. Anda pun masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Britney Spears with Every Time yang dirilis di tahun 2004. Bapak pendengar, kita akan menyapa ada rekan kita yang kembali hadir, Praka Anggu ya, dan juga teman-teman 400 prajurit dari Kodam 4 Diponegoro yang mendengarkan Pro 1 Jakarta yang bertugas pasca HUT Republik Indonesia. Untuk update sementara, wilayah Jakarta Selatan kondusif, masih aman saat ini, dan jalan raya kendaraan lancar terkendali. Dan salam untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun bertugas. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan ya. Ya, saudara pendengar, di mana RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kotak dengan selalu cinta. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung kembali di WhatsApp bersama dengan Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, selamat kembali bergabung di Jakarta malam ini. Ingin mengucapkan selamat bertugas kepada Satuan Kodam 4 Diponegoro dalam menjaga keamanan negara demi keutuhan NKRI. Tetap semangat dan terima kasih juga untuk Bung Rey. Baik, saudara pendengar, Anda bisa mendapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.

Renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua. Matanya telah rabun, pendengarannya hampir tuli, lututnya gemetaran, dan ketika dia duduk di meja untuk makan, dia hampir tidak bisa memegang sendok, sehingga sering menumpahkan kaldu dari sendoknya ke atas taplak meja, dan terkadang kaldu pun menetes turun di dagunya saat makan. Anak dan menantunya muak melihat hal itu, sehingga mereka mendudukkan sang kakek tua di sudut dapur sendirian, dan mereka memberinya makan dalam sebuah mangkuk gerabah. Sang kakek tua sering melihat ke arah meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar, selamat pagi dan selamat menikmati segala aktivitas pagi hari ini ya. Kalau yang udah bangun, udah menyiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas di hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Jakarta Pagi Ini bersama saya Dede Firdaus, saya akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Tentunya juga kita awali dengan mendengarkan Murotal Al-Quran. Kemudian juga nanti akan ada Mutiara Pagi. Nanti Anda bisa bergabung ya untuk WhatsApp dan segala informasi yang ingin Anda sampaikan atau juga ingin diskusi pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 79 727 912 ya. Tentunya lagu-lagu bagus akan menyemangati aktivitas sebelum hari ini berangkat ke tempat aktivitasnya, ke tempat kerjanya, dan segala sesuatunya juga akan menemani Anda di Pro 1 Jakarta bersama saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 10 pagi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Kita masuk di Mutiara Pagi edisi hari ini ya, di Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Dengan tema kita pagi hari ini, menjadi Muslim yang menenangkan bukan meresahkan. Sudah bersama saya via telepon pagi hari ini Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, ini juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta, ada Ustazah Rosa SAG MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dedi.
1: Kabarnya baik ya Ustazah pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ustazah, tema kita menjadi Muslim yang menenangkan bukan meresahkan.
2: Iya ya, baik.
1: Kalau gitu silakan Ustazah.
2: Baik, Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita amati semua sobat dan teman-teman pendengar RI Pro 1 DKI Jakarta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puji syukur pagi hari ini kita dapat bertemu kembali berbincang-bincang dalam kajian Mutiara Pagi ya. Mas Dedi, alhamdulillah pagi hari ini kita sehat semua insya Allah. Kemudian kita juga tidak bosan-bosan mengirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan hanya tentang bagaimana kita menjadi muslim yang rajin beribadah, tetapi kita juga bicara tentang bagaimana kehadiran kita dirasakan oleh orang lain. Nyaman seperti itu ya. Nah, pertanyaan sederhana, ketika kita hadir di tengah masyarakat, apakah orang lain merasa tenang dengan kehadiran kita atau justru menjadi resah, kan begitu ya. Nah, ketika kita berbicara, apakah orang lain mendapatkan pencerahan ataupun orang, atau sebaliknya orang malah terluka gitu ya. Nah, ketika itu kita menggunakan misalnya media sosial, apakah kita menyebarkan hal-hal yang membawa manfaat ataupun juga menimbulkan pertengkaran. Nah, seperti itu. Inilah tema di pagi hari ini, menjadi Muslim yang menenangkan bukan meresahkan. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin, Mas. Mengajarkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan baik. Baik, Bapak Ibu, seluruh pendengar RRI Pro DKI Jakarta yang dirahmati Allah SWT. Apa sebenarnya makna menjadi seorang Muslim yang menenangkan dan bukan meresahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Menjadi Muslim yang menenangkan bukan berarti kita harus selalu diam, ya kan? Tidak boleh berbeda pendapat atau selalu mengatakan iya kepada orang lain. Nah, apakah demikian Muslim yang menenangkan itu? Ini pertanyaannya kan. Apa Muslim yang menenangkan adalah Muslim yang kalau kita hadir membawakan rasa aman, ya kan, bukan rasa takut atau memberikan solusi atau menambah masalah. Nah, ini pertanyaan pertama, pertanyaan yang muncul di benak kita. Karena kita tahu bahwasanya akar dari Islam itu hadir di tengah kita untuk memberikan kenyamanan, kemudian kedamaian. Nah, seperti itu. Maka dari itu, menjadi seorang Muslim yang menenangkan ini sangatlah tepat di tengah masyarakat pada saat hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pernah bersabda memberikan ukuran, ya ukuran yang sederhana maksudnya ya. Bagaimana sih seorang muslim itu sebenarnya? Gitu. Seorang muslim yang diberikan gambaran oleh Rasulullah, sebagaimana hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Apa sih maksudnya itu? Seorang muslim itu, kata Rasulullah, orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Rasul berbicara tentang banyaknya ibadah seseorang, betul. Tetapi Rasul juga bicara tentang bagaimana dampak yang muncul dari diri seseorang terhadap orang lain. Artinya apa? Muslim itu adalah muslim yang bisa menyelamatkan lisannya dan tangannya yang memberikan dampak.

pertanyaan, misalnya, apakah orang lain merasa aman ketika kita berinteraksi dengan mereka? Kan begitu ya. Nah, di rumah, apakah pasangan kita merasa nyaman? Anak-anak kita merasa aman? Atau di lingkungan sekitar kita, apa tetangga kita merasa dihargai? Apa teman kita juga merasa dihormati? Atau masyarakat juga merasa terbantu dengan kita? Nah, inilah yang kita mesti pertanyakan dalam diri kita, siapa kita? Karena Muslim itu di dalam kata-kata Islam asalnya Salima adalah Muslim yang bisa menjaga lisannya dan tangannya terhadap orang lain. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pendengar Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa ciri Muslim yang menenangkan. Di antaranya, saya memberikan beberapa gambaran. Pertama, Muslim yang menenangkan itu orang yang tidak mudah memvonis orang lain. Misalnya, dia tidak mudah mengatakan, ini pasti salah nih, kamu sesat. Ya kan begitu ya, kadang-kadang di dunia luar hari ini, orang suka memvonis orang lain. Orang lain salah, orang lain sesat, ya kan, orang lain itu tidak Islam. Nah, seperti itu kalau dalam tingkat keagamaan. Padahal, persoalan agama, ya kan, sering memiliki penjelasan yang luas, tidak sempit, gitu. Dan hal-hal itu membutuhkan ilmu. Nah, jadi Muslim itu tidak boleh memvonis orang lain dengan satu hal yang tidak nyaman. Nah, orang Muslim yang berilmu biasanya semakin rendah hati dan menyadari ilmu itu sangatlah luas kalau di sisi Allah. Jadi tidak boleh memvonis orang dengan pandangan yang sempit dari dirinya. Kemudian ciri Muslim yang menenangkan, dia bisa mengendalikan emosinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman dalam surat Al Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas, Allahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, ini adalah salah satu ciri-ciri Muslim yang menenangkan. Jadi Allah akan mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya orang-orang yang selalu berbuat kebaikan akan dicintai oleh Allah. Yang mana? Yang orang bisa menahan amarah dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini salah satu ciri Muslim yang menenangkan. Jadi tidak emosi dengan sekonyong-konyong dengan adanya orang tidak memberikan kenyamanan kepada dia, dia langsung emosi. Ya, ini tidak merupakan ciri Muslim yang menenangkan. Jadi kekuatan seorang Muslim itu bukan hanya dia mampu membalas, artinya kita kalau orang marah kita ikut marah, ya kan? Tapi justru kekuatan terbesar pada diri seorang Muslim itu dia bisa menahan diri dari amarahnya. Ini salah satu ciri yang kedua dari Muslim yang menenangkan. Yang ketiga, ciri Muslim yang menenangkan memperbaiki lebih baik daripada mempermalukan orang lain. Nah, ini. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, dia akan berkata pada dirinya, nih, bagaimana ya kalau kita bisa membantu orang ini menjadi lebih baik. Nah, ini adalah ciri Muslim yang menenangkan. Jadi kalau misalnya orang berbuat kesalahan, kita juga malah jangan menyalah-nyalahkan di depan orang lain. Karena itu akan meresahkan, ya kan? Membuat orang lain juga terprovokasi dengan apa yang kita lakukan. Lalu kalau misalnya orang berbuat salah, kita juga harus menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada dia dengan cara bijak. Artinya tidak dengan kata-kata, tapi kita menunjukkan sikap. Nah, ini juga ciri Muslim yang menenangkan di tengah masyarakat. Ciri yang ketiga, bagaimana kita menunjukkan akhlak kasih sayang. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107? Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa artinya ini? Yang penting di sini adalah kata-kata rahmat, kita garis bawahi bahwa Rasulullah itu hadir membawa rahmat. Maka seorang Muslim, kita menjadikan Rasul sebagai uswah, haruslah berusaha mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnahnya? Menghadirkan rahmat, kasih sayang dalam kehidupan. Maka ciri dari Muslim yang menenangkan itu,
Ya, ini

0: adalah kasih sayang di antaranya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man la yarham, la yurham." Jadi barang siapa yang tidak menyayangi, man la yarham, maka dia tidak akan disayangi. Jadi jangan sampai kita menuntut. Kita pengen disayangi orang, kita pengen dihormati orang, tapi sebaliknya kita tidak pernah menyayangi dan kita tidak pernah menghormati orang lainnya. Jadi ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi kasih sayang itu bukan hanya kepada orang yang kita tidak, yang orang kita sukai saja, tapi juga kasih sayang itu harus kita tanamkan juga, berikan juga kepada orang yang berbeda dengan kita, ya kan? Ada orang yang tidak kita sukai. Nah, jadi ini ciri yang selanjutnya tentang muslim yang menenangkan. Berbeda itu banyak ya mas, beda pilihan, ya kan, beda pendapat, kita berbeda organisasi, bahkan berbeda latar belakang. Tapi tidak mesti kita harus memusuhi, menghina, menjatuhkan, ataupun merendahkan orang lain. Nah, ini termasuk ciri muslim yang menenangkan. Selanjutnya kita juga bisa melihat muslim yang menenangkan itu adalah seorang yang selalu menjaga ucapannya. Apalagi di era medsos pada saat ini. Di dalam dunia maya itu seorang tidak seperti dulu. Kalau dulu kalau kita marah langsung hanya orang satu yang kita marahi atau beberapa orang yang mendengarkan kita marah. Tapi kalau di dunia medsos hari ini, na'udzubillah min dzalik, jari kita itu sering lebih cepat daripada pikiran kita. Kita ngomong satu kalimat, tapi bisa dibaca oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Nah, ini bisa meresahkan kalau kita tidak menjaga lisan kita ataupun perkataan kita di medsos. Baru kita melihat potongan video, biasanya orang kan langsung menyimpulkan pada hari ini. Baru kita melihat satu kalimat, kita bisa langsung marah. Gitu kan. Kenapa? Karena orang terprovokasi. Maka hati-hatilah jari kita sekarang ini lebih cepat daripada pemikiran kita. Jangan sampai kita menjadi muslim yang meresahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik, kata Allah, maka membawa satu berita yang belum tentu kebenarannya, teliti dulu, fatabayyanu, cari kebenarannya, ya kan? Maka di dunia era digital pada saat ini, sebelum kita meng-share kembali apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita dengar, kita mesti tabayyun. Ya. Terus sebelum kita berkomentar, pikirin dulu apa yang kita komentari. Sebelum kita tuduh, periksa dulu benar nggak ini. Karena ini dunia AI hari ini ya mas, ya masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Benar-benar yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa menjadi benar, ya kan? Nah, ini salah satu ciri muslim yang menenangkan. Apakah kita itu kemudian bisa, apa yang kita share bisa bermanfaat? Apakah yang kita forward itu benar? Nah, ini harus kita tabayun dulu. Betul-betul kita cek, ya kan? Kita periksa apakah ini sudah pantas kita sebarkan. Kalau sudah pantas kita sebarkan, maka penyebaran itu malah menyebarkan kebaikan dan menimbulkan dampak yang positif. Nah, terakhir, ciri muslim yang menenangkan di mana dia menyikapi perbedaan pendapat ataupun persoalan-persoalan dalam persoalan agama, dalam persoalan-persoalan sosial, dia sikapi dengan bijak. Perbedaan antara sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan manusia adalah perbedaan yang dalam kehidupan manusia itu selalu muncul di kehidupan sosial. Berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda latar belakang, ini sangat memunculkan pertikaian antara kita. Ini harus kita hindarkan. Nah, seorang muslim yang menenangkan itu dia selalu menyikapi perbedaan itu dengan bijak. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 46, Allah telah berfirman, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman, ya kan? Nah, ini yang perlu dimiliki oleh muslim yang memberikan ketenangan kepada orang lain, berdampak baik kepada orang lain, dan tidak meresahkan. inilah mungkin sementara beberapa hal yang perlu kita bicarakan dalam kajian pagi ini. Sementara mungkin kita kembalikan kepada Mas Deddy ke studio.
1: Baik, Ustazah, kita kalau begitu break sebentar, nanti baru kita kembali lagi untuk tanya jawab ya.
0: Baik.
1: Oke, pendengar, untuk Anda juga kita break sebentar, tapi untuk yang ingin bergabung, Anda boleh melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ya. Untuk Anda yang mau bergabung yang pagi hari ini bertanya atau juga berdiskusi melalui 0811 7972 7912 ya. Tema kita menjadi Muslim yang menenangkan bukan meresahkan. Masih bersama dengan Ustazah Rosa SAG MPD. Masih di sana ya Ustazah?
1: Baik,
0: iya betul. Ustazah, ini ada yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi buat Pak Sutama dari Cipondo, Tangerang ya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Bu Ustazah. Katanya mata, mulut, tangan akan dipertanggungjawabkan dalam dunia medsos. Juga ada berita terjadi penyimpangan keluar jalur. Sikap seorang muslim apalagi di layar TV ya, ini sikap Islam harus bagaimana? Oke, silakan Ustazah.
1: Baik. Ya. Alhamdulillah memang ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan di tengah masyarakat memang ini yang saat ini muncul ya. Bahwa baik itu tangan, baik mulut, semua nanti akan dipertanggungjawab itu di hadapan Allah. Ini maksud Bapak Sutama ya.
0: Iya.
1: Artinya kita sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita ketika kita menonton ya, menonton, mendengar. Kan sekarang kan dunia medsos itu tidak di HP saja, tapi juga di media elektronik yang kita tonton setiap hari, juga hari ini meresahkan gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang bicara juga tidak memberikan kenyamanan bagi yang menonton dan sekaligus mendengarkan. Inilah fungsinya kita seorang muslim, itu harus berilmu, Mas Deddy. Kenapa kita harus berilmu? Karena kita bisa nanti mengkoreksi gitu ya. Kemudian kita juga, kalau dalam Al-Quran tadi disebutkan, iya kan, inja akum fasikun. Fasik itu adalah orang yang sebenarnya dia orang tahu, tapi dia menyatakan pembicaraan yang tidak nyaman bagi orang lain gitu ya. Nah, maka dari itu fatabayanu, kita harus mencari kebenarannya. Apa yang dia bicarakan ini benar atau enggak ya, gitu loh. Apa yang dia bicarakan ini betul-betul harus kita langsung terima, atau memang harus kita pikirkan dulu, atau kita harus komentari, atau kita periksa terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Nah, ini intinya adalah kita sebelum memberikan koreksi ataupun kita memberikan tanggapan, sanggahan dan segala macamnya. Sekarang bentuknya kan begitu ya, kalau ada pembicaraan di televisi dan segala macam yang kita dengar dan kita tonton, kita mesti punya ilmu dulu, Mas. Karena kalau kita tidak berilmu, sama aja sama seperti mereka, tong kosong nyari bunyinya. Jadi enggak malah memberikan ketenangan bagi orang yang mendengarkan selanjutnya, tapi malah lebih meresahkan. Artinya kita malah lebih memprovokator, membuat perselisihan. Nah, jadi intinya kalau menurut saya adalah perlu ada satu ilmu bagi diri kita untuk mencari informasi ini, mencari apakah ini benar atau salah, sehingga kita bisa memberikan koreksi terhadap apa yang kita tonton dan kita dengarkan. Begitu loh, Mas. Islam itu seperti itu. Jadi Islam itu datangnya untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah kasih sayang, kemudian juga memberikan dampak bagi alam. Jadi kalau seandainya mereka tidak benar, jangan kita jadi ikut-ikutan tidak benar. Jadi artinya apa yang kita akan sampaikan ini nanti kalau bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Itu Mas, ilmu yang kita garis bawahi.
0: Ya betul, baik. Baik Ustazah, sebagai kesimpulan dan penutup, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini, silakan.
1: Baik. Ya. Sahabat dan pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di pagi hari ini kita membicarakan tentang bagaimana seorang muslim itu hidup harus memberikan dampak yang positif, kemudian bisa menenangkan apa yang ada di sekitar kita, tidak membuat keresahan, kan seperti itu ya. Bahwa agama ini mengajarkan kita menyampaikan segala hal yang kita mesti imani ataupun kita lakukan dengan nasihat-nasihat. kemudian sikap santun. Karena Rasulullah itu memberikan tuntunan itu tidak dengan menghakimi, ya, tidak dengan merendahkan orang lain untuk menjelaskan bahwa Islam itu benar, kan begitu ya. Tapi Rasulullah itu memberikan contoh yang baik. Seperti dalam surat An-Nahl 125, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izhatil hasanah. Bil hikmah, dengan ilmu. Jadi kita kalau akan memberikan ketenangan, seorang muslim memberikan penenangan kepada muslim yang lain, kita mesti punya ilmu, bil hikmah. Jadi Rasul telah diberikan tuntunan oleh Allah, pertama hikmah dulu, ilmu dulu, baru mau'izhah hasanah, baru dengan sikap dan perilaku. Jadi kita kalau memberikan dampak yang positif, muslim yang menenangkan itu, dua itu aja, mau'izhah wal hasanah, dengan sikap yang baik, kemudian yang pertama tadi ilmu. Nah ini insya Allah akan tenang dunia nih mas, kalau kita segala sesuatunya ilmu yang kita dahulukan, sehingga kita bisa menjaga lisan, ya kan? Karena lisan ini yang sangat sangat perlu, nomor satu kita pelihara. Karena lisan ini, satu kali kita berbicara, kalau seandainya pembicaraannya itu tidak nyaman, bisa meresahkan semua banyak orang gitu ya. Nah kemudian yang perlu kita jaga itu ada sikap tadi, mauizah fil hasanah, kata Allah, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah suka balas-balas tuh. Belum apa-apa kita sudah balas, belum tahu kebenarannya, ya kan, belum tahu ini informasinya sudah tepat atau belum. Nah, kemudian menjadi orang itu tidak harus memberikan orang-orang dekat kita apa ya, ketidaknyamanan. Berilah orang rasa aman gitu. Jadi artinya tadi mauizah hasanah, kata Allah, itu yang perlu kita garis bawahi. Terakhir, pada saat ini yang kita harus jaga itu jempol. Kalau dalam dunia kita sehari-hari sama ibu-ibu majlis taklim, mas, jempol kita harus dijaga. Kenapa? Ini sangat penting zaman sekarang. Jangan buru-buru berkomentar, kan jempol ini lebih cepat daripada pikiran orang nih hari ini. Iya kan? Jangan cepat-cepat menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan cepat-cepat ikut menghina, ikut-ikutan. Kadang-kadang orang yang menyebarkan juga belum sepenuhnya benar. Bisa jadi mereka adalah lawan politik, lawan ya tadi berbeda pemikiran, berbeda organisasi dan segala macam. Nah ini kita jadi ikut-ikutan. Jangan menjadi bagian dari keributan, ya kan. Jadi kita jadilah bagian yang memberikan kenyamanan. Mungkin itu yang perlu kita jaga dalam hidup. Kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita menjadi muslim yang menenangkan tapi tidak meresahkan. Jagalah lisan, jagalah sikap, ya kan. Pada hari ini yang perlu kita jaga adalah jari tangan kita nih, karena itu lebih cepat dari pemikiran kita pada hari ini. Mungkin itu mas, kita berbagi ilmu yang menyebarkan inspirasi pada hari ini, mengeluarkan orang lain untuk mempererat persaudaraan. Amin. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak nyaman dari saya mohon dimaafkan. Mm-hmm. Kalau memang ada hal-hal yang memang positif dan baik untuk kehidupan kita sehari-hari, itulah tuntunannya Allah berikan dan Rasul berikan kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal'afu minkum, bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rosa untuk tausiahnya pagi hari ini. Selamat beraktivitas di hari Rabu.
1: Selamat ya. Alhamdulillah Mas Deddy, terima kasih ya. Kembali Mas Deddy.
0: Baik, ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini ya, bersama dengan Ibu Rosa SAG MPD yang tentunya juga dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, kemudian Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Al-Rabi bin Sulaiman berkata, Asy-Syafi'i membagi malam ke dalam 3 bagian. Bagian pertama untuk menulis, bagian kedua untuk sholat, dan bagian ketiga untuk tidur. Hussein Al-Karabisi bercerita, "Saya melewati malam bersama Asy-Syafi'i. Dia sholat hampir sepertiga malam. Dia membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Jika ingin membaca lebih banyak, dia membaca 100 ayat. Setiap kali membaca ayat tentang rahmat, dia memohonnya kepada Allah untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukminin. Sebaliknya, setiap kali membaca ayat tentang siksa, dia memohon perlindungan dirinya kepada Allah dan memohon keselamatan untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukminin. Seakan-akan dia menggabungkan harap dan takut sekaligus. Tentang kepribadiannya, Al-Rabi bin Sulaiman berkata, "Asy-Syafi'i laksana matahari bagi dunia dan permata bagi manusia." Perhatikan, adakah orang yang mengingkari kedua hal ini atau adakah yang menandinginya? Karena Asy-Syafi'i pernah menjelaskan sifat orang-orang yang bertahajud dalam bait sebuah syair.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
7: Maksudnya?
6: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
7: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
6: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
7: Oh begitu ya?
6: Iya.
7: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
6: Betul itu. UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Halo RRI.
8: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
9: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
10: Urusnya lama, dokumennya banyak.
11: Bener-bener ya.
8: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
12: Halo RRI
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ini program Bapak Presiden ya, untuk jamuan masyarakat ini, biar masyarakat juga mengenang, wah ini hari kemerdekaan, jadi mereka merasa senang dan bahagia.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta buka pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Jamuan rakyat untuk warga Matraman berlangsung meriah, menghadirkan berbagai layanan dan jamuan gratis. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta buka pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Tim Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2026. Pameran tersebut menjadi ruang pertemuan seniman, komunitas kreatif, serta gagasan seni dari Indonesia dan Jerman. Pramono mengatakan kolaborasi SBY Art Community bersama Berlin yang kembali digelar di Jakarta merupakan bagian penting dalam membangun kota yang terbuka terhadap pertukaran gagasan, kreativitas, dan kebudayaan dari berbagai belahan dunia. Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menilai bahwa gaya komunikasi politik Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY layak menjadi pelajaran bagi para politisi dalam menyampaikan kritik maupun pandangan kepada masyarakat. Menurut Pramono, SBY mampu menyampaikan gagasan yang memiliki substansi tanpa harus menggunakan cara komunikasi yang memancing kemarahan atau membuat pihak lain merasa tersinggung.
4: Saya mengagumi ini. Kenapa saya sampaikan di awal, saudara-saudara sekalian? Begitu beliau tadi menyampaikan, saya melihat beliau ini sebagai sosok yang kalau dalam golf itu bisa disebut sebagai par excellence, sebagai tentara Jenderal Bintang 4, sebagai ketua umum partai menjadi presiden, sebagai seniman, tetapi yang luar biasa adalah lukisan beliau, termasuk di dalamnya adalah olahraga, volleyball, terutama bagi anggota DPR RI atau anggota DPRD yang dalam melihat politik hitam putih harus banyak belajar dari Pak SBY. Karena beliau menjadi role model yang tidak gampang. Mengkritik atau menyampaikan pesan terakhir, kemarin saya juga mengikuti pesan terakhir yang beliau buat, sangat substansi, tetapi tidak membuat orang marah, tidak membuat orang kemudian merasa tersinggung.
3: Selain itu, Pramono juga menambahkan seni dan kebudayaan memiliki peran penting dalam membangun karakter Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada identitasnya. Hal tersebut juga tercermin dalam hubungan Jakarta dan Berlin sebagai sister city. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus membuka ruang bagi seniman, pelaku budaya, komunitas, dan masyarakat internasional untuk bertemu serta berkolaborasi di Jakarta. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan menghidupkan kembali ruang-ruang kebudayaan di tim serta memperkuat ekosistem galeri, komunitas seni, festival, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Sebanyak 7.555 warga binaan permasyarakatan di wilayah Jakarta menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Sebanyak 7.555 warga binaan pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta menerima remisi dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dipusatkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Kakanwil Ditjen Pas DK Jakarta, Wahid Wibowo mengatakan, remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, pemberian remisi juga menjadi bagian dari pembinaan dan proses reintegrasi sosial.
6: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan salah satu bentuk penghargaan negara terhadap narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5: Dari 7.555 penerima, sebanyak 7.218 narapidana mendapatkan remisi umum 1 dan 317 orang memperoleh remisi umum 2. Sementara untuk anak binaan, 19 orang menerima pengurangan masa pidana umum 1 dan 1 orang mendapatkan pengurangan masa pidana umum 2. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin turut hadir dan mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Arifin membacakan sambutan Menteri yang menekankan bahwa remisi menjadi bagian dari proses reintegrasi warga binaan dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
7: Oleh karena itu, remisi dan kurang masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat.
5: Secara keseluruhan, jumlah warga binaan dan anak binaan di wilayah DKI Jakarta mencapai 12.015 orang. Pemerintah berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan kehidupan yang mandiri setelah kembali ke masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Jamuan rakyat untuk warga Matraman berlangsung meriah, menghadirkan berbagai layanan dan jamuan gratis. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
8: Kegiatan jamuan rakyat untuk warga Matraman yang menghadirkan berbagai layanan dan jamuan gratis berlangsung meriah di Gelanggang Olahraga atau GOR Matraman, Jakarta Timur, Selasa 18 Agustus. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia itu melibatkan unsur tiga pilar, yaitu Polsek Matraman, Koramil 02 Matraman, dan Kecamatan Matraman. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, warga mulai memadati area GOR sejak pagi untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Salah satu kegiatan yang lebih awal dimanfaatkan warga adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian 3.000 paket sembako gratis. Selain itu, warga yang datang juga disuguhi makanan dan minuman dari puluhan pelaku usaha setempat. Setiap tenda menyediakan 333 porsi makanan secara gratis kepada warga yang berduyun-duyun datang. Kepala Polsek Matraman, Ajun Komisaris Polisi Suripno mengatakan, jamuan rakyat digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat.
9: Alhamdulillah pagi ini antusias. Mereka jam 8 sudah mulai antri, ya kita layanin. Tentunya masyarakat bisa mengetahui bahwa ini hari kemerdekaan, ini program Bapak Presiden ya, untuk jamuan masyarakat ini, biar masyarakat juga mengenang, wah ini hari kemerdekaan, ada cek gratis, jadi mereka merasa senang dan bahagia.
8: Salah satu warga yang ditemui RRI Jakarta di lokasi, Dwi, mengaku antusias mengikuti acara jamuan rakyat. Dwi yang sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar karena dinilai bermanfaat.
10: Saya baru cek kesehatan, jadi saya belum mengikuti acara yang lain. Sepertinya acaranya bagus, banyak.
11: Tadi yang dicek apa aja?
10: Kolesterol, asam urat, gula darah.
11: Menurut Ibu acara seperti ini gimana? Gimana?
10: Bagus ya, lebih tingkatin lagi. Kalau bisa sih lebih sering. Jadi benar-benar pesta rakyat dan bermanfaat buat rakyat.
8: Acara semakin meriah ketika warga mengikuti perlombaan rakyat khas 17 Agustus, seperti lomba makan kerupuk. Selain itu, warga juga dihibur dengan penampilan musik dan hiburan lainnya, hingga pembagian hadiah door prize. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Kemerdekaan di atas batang pinang, cerita kebersamaan dan harapan sederhana warga pesisir Cilincing dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Di bawah terik matahari pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, sorak-sorai dan gelak tawa warga pecah, menyatu dengan deburan ombak, sebuah batang pohon pinang yang telah diolesi pelicin berdiri kokoh di area tanggul laut. Di puncaknya, aneka hadiah menggantung, mulai dari peralatan rumah tangga, ember pakaian, hingga amplop berisi uang tunai. Bagi Bang Ben, warga sekitar dan warga RW 01 Kalibaru, momen 17 Agustus bukan sekedar memperingati hari kemerdekaan bangsa, melainkan panggung kebersamaan yang paling dinantikan saban tahunnya. Tawa warga kian pecah setiap kali peserta mencoba memanjat, saling tumpuk, lalu merosot kembali karena licinnya batang pinang. Tak ada rasa kesal, yang ada hanya gelak tawa dan saling dorong semangat antar tetangga. Terbilang sederhana, namun penuh manfaat.
13: Bang Ben, lagi ngapain sih Bang?
14: Ya, biasa lagi lomba panjat pinang.
13: Panjat pinang, ini ya, tiap tahun Bang ya?
14: 17 Agustusan.
13: Artinya dengan adanya kegiatan ini positif Bang ya?
14: Ya, ya.
13: Mencegah kenakalan remaja juga Bang ya?
14: Alhamdulillah.
13: Bang, harapan Abang nih Bang sebagai warga RW 01 Bang terkait kemerdekaan ini Bang.
14: Ya, semoga ya, sukses, dan lancar terus.
13: Lancar. Bang, hadiahnya apa aja sih Bang?
14: Wah, bermacam-macam hadiahnya noh.
13: Apa aja?
14: Ada BH, BH. Apa, ember.
13: Ember terus?
14: Ya, macam-macam lah peralatan rumah tangga. Ada dua apa duitnya?
13: Ada duitnya. Amplopnya berapa Bang?
14: Ya katanya sih 500.000 lah.
13: 500.000. Kurang gede nggak sih Bang?
14: Ya, kurang. Cuman ya gimana lagi? Panitianya ada begitu.
13: Intinya cuma memeriahkan ya, kemerdekaan RI Bang ya. Oke.
12: Di balik kesederhanaan dan canda tawa tersebut terselip doa jujur dari masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya di pinggir laut. Kemerdekaan bagi mereka adalah tentang kelancaran rezeki, kedamaian kampung halaman dan masa depan anak-anak muda yang lebih baik. Ketika matahari mulai meredup di ufuk barat pesisir Cilincing, bahu-membahu para pemanjat pinang menjadi cermin nyata dari arti kemerdekaan yang sesungguhnya, kesatuan perjuangan bersama, dan kebahagiaan yang dinikmati tanpa sekat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Pedagang bambu panjat pinang di Cengkareng, Jakarta Barat akui omset perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini menurun drastis. Berikut Awan Sadam melaporkan.
15: Pedagang bambu untuk perlombaan panjat pinang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat mengaku mengalami penurunan omset pada perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Meski perlombaan tersebut dikenal dengan nama panjat pinang, pedagang di kawasan tersebut justru menyediakan batang bambu sebagai pengganti pohon pinang. Salah seorang pedagang, Entong, mengatakan bambu yang dijualnya didatangkan langsung dari petani di Rangkas Bitung, Banten. Menurut Entong, penggunaan bambu sebagai pengganti pohon pinang dilakukan karena pohon pinang cukup sulit ditemukan di wilayah Jakarta. Selain itu, bambu dinilai lebih mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan perlombaan panjat pinang di kawasan perkotaan. Namun, penjualan bambu untuk kebutuhan lomba panjat pinang tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Entong mengaku, omset penjualannya mengalami penurunan cukup drastis. Dia pun memperkirakan omset tahun ini turun sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
16: Kalau untuk tahun ini, omset jauh ya dari tahun yang sebelumnya gitu. Karena mungkin ada larangan-larangan dari ini kali ya, dari RW atau dari bulan ya, takutnya gitu doang. Makanya menurun harga apa penjualannya gitu.
17: Kira-kira berapa persen?
16: Kalau dari itu sekitaran 40% loh.
15: Menurut Entong, penurunan penjualan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari adanya kekhawatiran warga terhadap aturan dan larangan dari lingkungan setempat, keterbatasan lahan, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih sulit. Sementara itu, untuk harga, Entong menjual batang bambu panjat pinang dengan harga bervariasi tergantung kualitas dan ukurannya. Harga satu batang bambu berkisar antara Rp500.000 hingga Rp700.000. Meski begitu, Entong tetap berharap tradisi perlombaan panjat pinang dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kemeriahan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Jajaran TNI bersama warga desa Padasuka, Kecamatan Cimanggu, menggelar kirab bendera merah putih raksasa dan syukuran jalan sepanjang 18 km pada perayaan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan serta wujud rasa syukur masyarakat atas rampungnya infrastruktur yang memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian setelah puluhan tahun rusak. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
18: Suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tampak menyelimuti desa Padasuka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Paneglang. Jajaran Korem 064 Maulana Yusuf bersama Kodim 0601 Paneglang menggelar kirab bendera merah putih berukuran raksasa bersama ribuan warga setempat pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan kirab bendera raksasa yang diarak keliling kampung tersebut melibatkan unsur TNI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga sekitar. Aksi pembentangan sang saka merah putih ini menjadi simbol persatuan sekaligus wujud kecintaan mendalam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Selain pengibaran bendera raksasa, rangkaian acara diisi dengan syukuran atas rampungnya pembangunan serta peningkatan infrastruktur ruas jalan di wilayah tersebut. Peningkatan akses jalan ini dinilai warga memberikan dampak krusial bagi kelancaran mobilitas harian warga sekaligus mendongkrak distribusi hasil pertanian dan perekonomian lokal. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan tersebut terwujud berkat sinergi dan semangat gotong royong berbagai pihak. Ia berpesan agar fasilitas publik yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat agar usia pakainya bertahan lama.
19: Ini kami mengadakan kegiatan syukuran sebagai wujud terima kasih dari warga atas hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus wujud syukur bahwa di Kecamatan Cimanggu ini terkhususnya ada 6 desa yang terhubung telah dibangunkan jalan oleh Bapak Presiden sepanjang 18 kilo mulai dari Desa Padasuka, kemudian Manggu Alam, Ramad Jaya, Tugu Cibadak sampai dengan Desa Rancacet di Rancapinang.
18: Danre mengatakan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkannya terus memupuk rasa kebersamaan dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang warga desa Padasuka, Siti Nuryanah mengungkapkan rasa haru dan syukur atas perbaikan infrastruktur jalan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, akses jalan yang kini mulus sangat membantu aktivitas warga setelah puluhan tahun mengalami kerusakan parah tanpa perbaikan berarti.
20: Ini alhamdulillah ada kegiatan syukuran, Pak ya, syukuran jalan yang alhamdulillah sudah 80 tahun kebelakang jalan kita apa? Ya Allah, sekarang alhamdulillah sekarang jalan sudah bagus, Pak ya.
18: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta buka pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Jamuan rakyat untuk warga Matraman berlangsung meriah, menghadirkan berbagai layanan dan jamuan gratis. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Jakarta pagi ini. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi

0: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
1: Oh iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
0: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
1: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
0: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya, dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
2: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
3: Iya Bu Ika, udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
2: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
3: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya Bu?
2: Benar, pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
3: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
2: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
3: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya Bu.
2: Betul.
4: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: sekarang kalau kita lihat kan jam 6:30 ya. Anda lagi menyiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas di hari Rabu pagi hari ini. Untuk mendukung aktivitas Anda juga sepertinya harus didukung dengan cuaca seperti apa hari ini ya. Kita sudah terhubung pagi hari ini bersama dengan prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pusat. Ada rekan kita yang sudah bergabung. Ada Arif Daniel Rahman. Selamat pagi, Mas Arif.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Mas Arif ya?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mas Arif, sampaikan informasi cuaca untuk pendengar kita pagi hari ini seperti apa?
1: Baik, secara umum untuk di wilayah Jabodetabek berdasarkan tanggapan citar udara kami untuk saat ini, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Ada pun untuk perakiran cuacanya untuk pagi hari cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan menjelang siang nanti di wilayah Kabupaten Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Lalu untuk siang hingga sore harinya secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat, Jakarta Utara, Kabupaten Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Kota Bogor. Lalu untuk malam harinya masih ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kota Bekasi. Lalu untuk dini hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.
0: Oke, kalau lihat cuaca memang sebenarnya kan sudah masuk musim kemarau ya? Atau bagaimana Mas Arif?
1: Untuk di wilayah Jawa sendiri itu memang sudah masuk musim kemarau. Namun masih ada potensi hujan. Memang selalu untuk walaupun di musim kemarau masih ada tetap potensi hujan. Memang tapi tidak signifikan di musim penghujan.
0: Dan intensitasnya juga masih ringan ya?
1: Iya betul. Okay. Tidak setinggi waktu pas musim hujan.
0: Musim hujan baik. Untuk informasi penerbangan bagaimana hari ini Mas Arif?
1: Untuk informasi penerbangan tuh secara umum di wilayah Jawa itu tidak terlalu signifikan untuk pertemuan awannya. Namun untuk di wilayah-wilayah lainnya seperti di wilayah Sumatera dan wilayah Kalimantan bagian utara dan utara bagian timur, lalu di wilayah Papua Pegunungan masih ada potensi pertemuan awan kumpulan nimbus.
0: Oke, untuk penyeberangan bagaimana?
1: Untuk penyeberangan sendiri secara umum untuk di wilayah Selat Sunda dan Selat Bali, secara umum untuk tinggi gelombangnya masih cukup kondusif, berkisar di 0,5 hingga 1,25 meter, yang mana masih cukup kondusif untuk dilakukan penyeberangan.
0: Oke, Mas Arif terakhir ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita atau himbauan misalnya, silakan Mas Arif.
1: Baik, untuk teman-teman untuk selalu mengupdate perakiran cuaca dan peringatan ini kami yang bisa diakses lengkap di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG, serta call center 196.
0: Oke, terima kasih Mas Arif untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi pendengar. Demikian informasi cuaca ya dari BMKG Pusat yang sudah menginformasikan untuk pagi hari ini. Semoga memang informasinya ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di hari Rabu pagi hari ini 19 Agustus 2026.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
3: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
2: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
3: Bersih itu penting. Tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
2: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
3: Praktis sih. Tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis. Sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
2: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
3: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung ya. Mungkin dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat menikmati hari Anda di Rabu 19 Agustus 2026 ya. Bersama saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 10 pagi. Tapi kalau misalnya Anda pagi hari ini juga dalam perjalanan ingin menyampaikan segala informasi, termasuk informasi cuaca, lalu lintas, atau ada sapaan pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, mengucapkan beberapa informasi yang ingin disampaikan, termasuk untuk Anda menyapa gitu ya pagi hari ini, silakan saya tunggu untuk WhatsApp-nya di 0811 7972 7912 ya. Saya ulangi untuk WhatsApp-nya di 0811 7972 7912 ya, termasuk untuk yang ingin menyampaikan informasi cuaca ataupun pagi hari ini yang ingin berbagi informasi apapun ya. Jadi saya masih terus menunggu berbagai informasi dari Anda yang ingin bergabung sampai nanti tepat jam 10 pagi. Dan untuk menyimak informasi lalu lintas atau trafik pagi hari ini, pendengar, saya sudah terhubung dengan RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi. Selamat pagi, Pak Yogi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya pastinya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Informasi pagi hari ini bagaimana trafik, Pak?
1: Ya, untuk yang pertama, informasi lampu merah Melawai Jakarta Selatan mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Selatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ini masih ada proyek pengaspalan. Ini tepatnya tadi pagi sekitar pukul 5, tepatnya di seputaran layang Kuningan yang mengarah ke arah Pancoran atau Semanggi, dan saat ini ada ketersendatan arus lalu lintas, dan saat ini rencananya akan proses pengeringan dan sudah mulai diangkat, sudah mulai dibuka, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran depan Lotemart, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Pasar Rebo, ini juga ada proyek pengeringan betonisasi, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran depan satu lagi di Jakarta Timur, tepatnya depan Asrama Aspol Ciracas, Jalan Raya Kramajati yang mengarah ke arah Pasar Rebo, ini juga ada proyek betonisasi. Dan satu lagi di seputaran setelah Komplek Kenhan, Jalan Jai Panjaitan yang mengarah ke arah Uki Cawang. Dan untuk di Jakarta Utara ada proyek pengaspalan juga, tepatnya di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah seputaran Pegangsaan di wilayah Jakarta Utara. Dan untuk di Bekasi Kota ada proyek gorong-gorong, tepatnya di seputaran Jalan Raya Jati Waringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah seputaran Kalimalang, agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk rencananya agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini nanti pukul 13.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 di depan Komisi Yudisial RI Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di depan Gedung Baraha Mabes Polri Jalan Trunojoyo. Yang kelima pukul 11.00 di depan KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. 5 objek tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan agenda kegiatan penyampaian pendapat tersebut. Demikian Mas Dede.
0: Hari ini cukup banyak berarti penyampaian pendapat ya, apa rencananya?
1: Rencananya demikian, Mas Dede, tapi kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk terlaksana atau tidaknya untuk agenda kegiatan penyampaian tersebut. Demikian.
0: Ya. Untuk rekayasa lalu lintas seperti apa, Pak? Apa dalam penyampaian pendapat nanti?
1: Ya, kita belum bisa menginformasikan dan saat ini kita masih menunggu dari perkembangan dari lapangan untuk perkembangan lebihnya. Nanti kita akan beritahukan di media sosial TMC, di Facebook maupun Instagram karena X kita sedang mengalami gangguan.
0: Oke, demikian. Baik, kalau gitu Pak Yogi, informasi terakhir yang mau disampaikan atau himbauan kepada pendengar kita pagi hari ini, silakan Pak.
1: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena tindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian.
0: Terima kasih Pak Aibda Yogi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Mendengar demikian untuk informasi trafik pagi hari ini dari RTMC di lantas Polda Metro Jaya ya. Tentunya juga kami terus menemani Anda di Jakarta pagi ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu. Tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati. Terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.
4: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 ya untuk menyimak warta berita pagi yang sesaat lagi akan hadir untuk Anda tepat di jam 7 pagi hari ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.